0: Tak, baru teringat. Labannya sobat lain dah. Sudah bersaingnya kedua.
1: Catherine Charlie. Ya. Semua lagi kelalaku DJ. Sama primary, secondary, bak koles lagi ingat bagiang. Mina selalu kesarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat amat ku. Nama ingat, gama ingat. Ya toh. Sebilik ngaku ya sobat. Kami tu sobat segi geng udah ngulami mata.
0: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sobat. Labannya ke selalu pulai ke muka sebab saya selalu memai namun orang salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
0: isi salah ikan
1: nak aku namanya lumai sampai tu nala ikan kau
2: anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 8 minit pagi.
1: Ya, ya datai. Selamat pagi, Sam.
0: Datai, ba. 2 pagi. Wai, kita ikat pagi tu. Selamat pagi, Mel.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, ba. Awak 2 pagi, Wai. Pagi tu, Sam. Ngau, Mel. Bergulai ngau kita ke pagi tu. Ya, selamat pagi. Bala peningah ke pagi tu, ne, Mel. Angkanya baru datai berupis kini. Bala ke kawak pagi tu. Ya. Tau ke agi, ba. Rantau jalai. Tau ke agi di rumah mega. Okey, jadi harap ke sama berjiman meh kita ke mai kereta tajak pan ke lawan anang kelalu beruman nemel. Lapan upis kita segi ndak lari, nur kawak kita ndak lari. Semina kita yang tadi ngai ndak berjimat lebih ke tripa kereta kita empo.
1: Ya betul. Lapan nanti dah lawan. Desem.
0: Lawan.
1: Lawan tetap meh lawan.
0: Lawan tetap meh lawan. Semina ke Giga jam eh. Nama terkesawat dengan kepala bos kita
1: ya,
0: ini.
1: Ya,
0: nama kebuah kita ke lawan. Tang saja pihak tuan ngarap ke kepala peninggal kita ini ada penanggul meh. Ngepun ke pengawal sida ya. Bakal ke Sarito atau ke pagi tau neh Mel. Ya. Okey. Lalu tuan pan udah datai ba 2 pagi wai. Ngericah ke pagi wai kita. Hari 2 kita ke Sarito. Tua mai topik lawa Mel.
1: Bakeni cara kita nyelap kati nanti kita benar ringat. Bakeni nuan nyelap kati Sam.
0: Ya, kita itu manusia Mel. Kita itu kayak robot menyikorang. Kita ukai batu, kita ukai pun kayu. Kita bisa hati. Tiap ikut manusia tadi ya nemu ringat, nemu gagal, nemu sino, nemu pediasati kenyak meh jadi lebuah maya kita nya tadi bisa utai ke ngasuh kita ringan tadi pedih hati meh kita tadi neh Mel atang kita yang tadi bisa cara yang pu kena kita ngumbu hati kita macam-macam meh cara laban bisa ku meda bala kaban tadi cara sida yang ngumbu hati sida yang makai Mel beli nama tekekak sida ya ambil kaban diam si sida tadi dari nok ke ais krim. Beli ais krim. Empat ais krimnya tadi.
1: Celap hati ni ya, ne. Dimpo deh. Ada tadi ke ngantik. Nama ngesem tu.
0: Nanya aku ke ne.
1: Nanya deh. Medulo.
0: Cara aku, Mel, ne. Nanti aku benar ngeringat. Tau kan. Nanti aku benar pedih hati. Tadi, Mel. Aku dulu diau diri dulu ke, Mel. Dulu aku diau diri dulu. Udah hati ku celap tadi, baru aku nyambung pengawal aku atau ke nerus ke pengawal aku kini. Ngai ke, okay, nama aku diau diri tadi, Demel. Lepas nanti hati kita benar ringat, benar ngangat tadi. Macam-macam tu kak sebut tadi. Aku irau ke, ngai ke medis ke hati orang kini. Ngai ke kelanjur jaku ngau orang kini tadi Demel. Hanya aku kadang nanti bakal bisu tak dikeringat atau ke bisu tak mengasuh pada hati aku diau diri dulu. Dah nyak lagi lepas dalam nak lama dah nyaya nemu celap ke diri empu Mel. Atau ke ninga lagu dulu kini. Ninga lagu ke dikerinduk dulu kini. Baru hati nemu celap baru. Nanti kami ke hanya mu tadi kadang kita nak nemu nanti bakal bisik tak ke dikeringat atau ke bisik tak mengasuh pada hati aku dia diri dulu. Dah nyak lagi lepas dalam nak lama dan nyaya nemu celap ke diri empu Mel. Atau ke ninga lagu dulu kini. Ninga lagu ke dikerinduk dulu kini. Baru hati nemu celap baru. Nanti kami ke hanya mu tadi kadang kita nak nemu kini. Baru hati nemu celap baru. Nanti kami ke hanya mu tadi kadang kita nak nemu

0: Okey.
1: Siti lagu yeah. ke masuk semi final SSJ Sam.
0: Ya, SSJ ke 9 proud meet lagu Ari Dara Helena. Datai berapa lama yuk? Malam lemai 1/8/2026 telak mel. Ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Lebih lagi kita ke dekat nyukung semi finalis kita Maya Nyaila. Lapan masuk nadai berbayar.
1: Ya, betul.
0: Nanti kita lawannya lagi new belakang dian kita. Lapan tiap kali kita ngatur SCSJ ke Beketau nang penuh lah Mel. Jadi datai tumu ngambil ke kita entah dari ulih meda depan bermua dian kurang. Okey, hanya anda ingat ya 1/8/2026 semi final SCSJ ke 9 ba Dewan Serbaguna Selangau. Okey, agi ba 2 pagi wai nyapuh ke pagi kita ke pagi tau. Topik kita berkeni cara kita entadi nyelap kati kita ke benar ingat. Okey, bisi aku ningal bala orang tadi mel bala kaban madah ke nama tu beranau ngau jelut baka mayau ukui kini laban sida ya madah sida ya kenupi baka mayau ngau ukui tadi ya tau ke jelut tupi mai bisi orang nupi ular ikan sida ya madah tadi jelut tu nemu ge yati de
1: ya
0: nemu ge ya nama ngambil hati di hari orang bukai kau sedar ya ya kau kita yang kau jago Melayu deh ya faham gay perasaan wang nyak sedar ya nanti sedar ya benar ringan tadi sedar ya lu beranau nggak mayau sedar ya nundi mayau sedar ya nemu ngumbuak sedar ya kebenar ringat atau kebenar pedih sati tadi nyak bisa gak bala kaban munyinya Mel dikala beranau ikan deh Mel apa Mel bisa nupi ikan
1: nyak madah tadi. Nah, kita benar ingat dah. Nunga ikan eh. Nyang si ikan yang kuda gitu kita kena pecah ai. Kaya nemu orang-orang ngat deh deh orang-orang ringat deh.
0: Benar deh ringat deh.
1: Ya boleh nggak saya kena nyang ngat nyang kuda lo kriom.
0: Mel benar nupi ikan mas neh Mel. Kaya. Nama Mel ringan. Ya beranau ngikan ya meri ikan ya umpan umpannya Mel.
1: Masuk umpan menyata
0: ya hanya beranau ngoikan ikan ya paham gak perasaan Mel. Okey, judan ami itu Mel. Jadi yang ada ke siku-siku orang tu ku ya nak sebaka cara nyelap kati ku ya jadi bak ya ku ya tadi Mel mayuh cara ku ya nanti ke nyelap ngumbu hati ke benar ingat tadi ku ya media sosial ku ya media sosial tu baka titi tadi meh YouTube ke Facebook ke ku ya laban mayuh konten-konten ke ngasuh kita lucu menyatai ngasuh kita geli hati ku ya ketawa ke diri ku ya hari utai ke di pedak kita yang tadi kita yang pedak dia tau mayu utai ke lucu-lucu demel tiba titi tiba YouTube tadi kadang ngasuh ketawa genya tadi ne
1: bisa megak the same baka telefon tu ya baka nemu maca hati kita gak the same mayanya diringat mayanya ditus hati bisa jako ayat ke pada dia kena ke
0: lupa ansur
1: baka ke
0: ngajar kita
1: baka ke maya
0: keli hati ku ya ketawa ke diri ku ya hari utai ke di pedak kita yang tadi kita yang pedak dia tau mayu utai ke lucu-lucu demel tiba titi tiba YouTube tadi kadang ngasuh ketawa genya tadi ne

0: Bisa ah. Maka the same. Maka telepon ah. Tuh ya maka nemu maca hati kita ya gak the same. Mayanya diringat, mayanya ditusah hati. Bisa jaku ayat-ayat kepada dia. Kena ke
1: lalu pansut
0: maka ke
1: ngajar kita ini.
0: Maka ke maya diringat, mayanya ditusah hati. Bisa jaku ayat-ayat kepada dia. Kena ke
1: lalu pansut
0: maka ke

0: Adik menyikah nuan tadi desem. Baka mayau, udu, baka bukai ni.
1: Apa sidak ya nemu ke hati kita ini? Kita akan upe sidak ya. Okay, Wellington imai berdau ni.
0: Berdau.
1: Okay, Wellington imai nanti ya kau ya. Udah tadi
0: mel. Udah.
1: Men mimos.
0: Berdau ke?
1: Berdau ni. Men mimos nanti ya kau ya. Engau ringat meh nanti engau diri sebili ya mengau engau orang ke semak ku ya terberi ku jaku Tuhan sekali ku ya mel nanti orang bukai ku ya telan ke ya leka yes ku ya ambil engau tertubuh sekali celap ku ya udahnya lu nguruang diri pak ikon ku ya ni celap hati udahnya ku ya hari mens mimos ke pagi tu Wilson Will ke pagi tu hari Miri. Ya ku ya ukai orang ke bangsa orang ke ringat kelalu lama ku ya mel laban ti kelalu lama ku ya nangi ke nak uliah ngerja pengawal ku ya laban nanti ya ringat ku ya lo nak nemu nama utek di kakak ku ya kadang tadi kena nyelap kati ya tadi ya alo ti bisi awak alo berkeroke ya tadi mel alo berlaku nya campat hati ku celap ku ya
0: manahnya sem Okay, kita bisi Merdan Ashadi ku ya. Nanti aku ku jarang-jarang gak mut ringat tu ku ya. Maya nadai gak ku ya. Maya ti bisi ringat ya. Start meh ku pusun mit ku ke kereta ya ku ya. Kian lalu masuk Tumbina ku ya.
1: Masuk
0: Tumbina. Trekking dengan maga jugi yang ku ya. Jelu mayuh macam dia ku ya. Hari tiga ada tiga mesti kia ku ya ke tengah hari celap dia area kampung ku ya tu ba tu mina ku ya tu sem tengah ke Bintulu tu neh
1: tau neh
0: okey nah tadi hari peninggal kita Merdan Asadi peninggal
1: okey
0: lagi ngaji kita ke dekat komen lagi topik kita ke pagi tu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban
1: okey Desan di OY Solo.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Hurix. Okey, bak dua pagi wai kita ke pagi tu.
4: Ya. Kita isi topik pagi tu Sam, terus baca komen pendengar kita Richard Unop, selamat pagi. Aku dikena aku nyelap kati ko ya pasal ku radio YFM dengar lagu mada YouTube ku ya lu celapnya hati tu ki ada lenyau pengeringat ku ko ya.
3: Kira bakar rindu dengar lagu mencari tepah ke lagu lu celap hati ni.
4: Bisa maga yen weird tu Sam. Jadi bakar ya ku ya ya sigi dia diri aja na ibu timah jako ku ya makin bertimbang makin angkat hati ko ya.
3: Kedua, dia diri aja.
4: Dia diri aja. Okay. Kedua, me time berumah. Kaya meringat sih kena ada mood kerja pengawal. Ko ya, ka relax saja. Ngambil ke jam 4 gi tenang ko ya. Ketiga tu Sam online sambil dengar lagu rohani. Kaya mai
3: online alun dengar lagu rohani.
4: Rohani ko ya. Nanti aku ko ya. Sikit nantu ngasuh laku. Nanti banyak kita ringat tu tadi ko ya. Kita pansut dribble kaya laban maya ringat tu tadi kaya runian kita itu tadi nantu betul kira ke buat emosi meko kita itu tadi ne au laban nak berasai kena kan minyak baik hati ringat tu tadi you know I know ko ya terus segi amat gak tu Sam
3: tambah kita jalan luan dia tahu lah orang kan nyu ngasuh tanya gengnya nyu ngasuh kita pedih segi hati nyu kai ngobat hati tadi ne okey lenat ke pagi tu nanti bakal ya ko ya cara yang nyelap kati ngumbu hati ya Mel ya segi ngelawang ke ati ke ngaga utai ke dikerindau ke ya ko ya baka meda sida Facebook titi ngau mega YT ko ya udahnya tadi nguji bercerita ngaga orang ke dipercaya ke kita meh ko ya tadi mel ngambil kati to bisi lempuang mimit meh laban asai pedih hati itu nanti disimpan ke diri tahu ngasuh kita burn out ke tahu ke lelak du diari ko ya ngasuh nama tusur undi yang kita mana hagi bercerita ngagai orang ke uliah dipercaya ke kita ko ya tadi mel nyak meh sikap peninggal kita lenat ke pagi itu okey mayuh mega komen ke bukai ke meri selamat pagi yang gitu ana mel
4: ya maka sudah bunga cempaka Christina Siau Nif G pia mega Daniel ini Mok Lisa Lina Bugis ke pagi tu noleh baca kami do SM agang komen kita tu yang terima kasih laban seluruhan nyukong YFM pia mega seluruhan komen ba Facebook kita, kami YFM nada kita nada me komen dibaca kami do SM pagi tu
3: okey setiap pagi meh macam-macam topik yang dibaik bak 2 pagi wai
4: pukul 9 tu lagi baik kita mendiang ke berita 9 pagi lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami bak wai 9.12 akan ketuk lagi
3: okey harap ke kita sama lantang ngerja pengawal anda ringan-ringan ke pagi tu nanti kita ringan kita mampu nemu cara berkini kita ngumbu hati kita meh ngambil ke ringan nak nyoba sampai semanja hari ni Mel okay, Ari Janus Makin terlebak ke diri lagu dikenang ujung ke awak pengerap pagi kita ke pagi tau
4: bye-bye
3: bye-bye selamat pagi.

9.18 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mdani, salam Serakau Majum Makmur dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Tak kira di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan kami menerusi ekspresi 9.12 CFM edisi di pagi Selasa 28 Julai 2026 Masihi bersamaan 13 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. InsyaAllah dengan perkongsian info-info di samping kita berhibur dengan susunan lagu dan juga rancangan yang diterbitkan. Apapun menerusi pertemuan kita di jam yang pertama hari ini, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia, dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. Seterusnya pukul 9.45 minit pagi kita ada rancangan Sirah. Dan di jam yang kedua, temu janji kita setiap hari Selasa, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan kita di Sarawak FM menerusi ruangan info ekspresi dengan konsep info-info aktiviti yang berlaku di sekitar zona tengah Sarawak. Dan seterusnya kita akan kembali bersama di jam yang ketiga dalam ruangan interaktif Sibar FM. Dan juga saya akan kongsikan di jam yang ketika nanti info solat dan juga info-info terkini bersama dengan anda sehingga ke penghujung pertemuan kita 12 tengah hari nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Sibar FM. Sekarang untuk anda ekspresi 9.12.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
1: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda.
5: Ya, 9.25 minit pagi, kita nak bersama dengan rakan kita di Match Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Assalamualaikum Ramzi.
6: Waalaikumsalam.
5: Apa khabar Ramzi pagi ini?
6: Alhamdulillah,
5: ya. Alhamdulillah. Baiklah Ramzi, untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan Ramzi.
6: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari timur-timur laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu persekitaran di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Sibu FM.
5: Baiklah, terima kasih Ramzi.
6: Sama-sama.
5: Selamat bertugas.
6: Terima kasih.
7: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

9.59 minit pagi, lagu dari Nos Saleh membawa kita menuju ke penghujung jam yang pertama ekspresi 9.12, dan anda boleh dengar juga lagu dari Nos Saleh featuring Aina Abdul, lagu yang sama. Okey, apa tajuk lagunya? Sang Penikam. Okey, itu antara lain lagu-lagu pilihan yang menjadi bualan atau warna yang diminati orang waktu tu lah. Okey, apapun tempat pukul 10 pagi, kita akan ikuti berita dunia dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, dan seterusnya kita akan bersama dalam ruangan Info Ekspresi. It's not a secret I tried to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands, are tied.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Talib yang kini berada di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan Ibu Pejabat Kontijen Seremban. Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Sebentar tadi sekitar jam 8.45 pagi, Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad hadir bagi meninjau proses pengundian awal di IPK Negeri 9. Di pusat mengundi ini, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri, Negeri 9 ke-16 pada hari ini. Setakat ini, anggota polis dan pasangan sudah mula memanjiri di sekitar saluran masing-masing, malah ada

0: yang sudah hadir seawal 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman, 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi dan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12.30 hari, 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup 5 petang. Difahamkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan sidang media di IPD Port Dickson yang dijadualkan pukul 10.30 pagi nanti, dan pada masa yang sama juga akan berlangsung sidang media Ketua Polis Negeri 9 Dato' Afzani Ahmad di IPD Nilai. Untuk mengundi awal ini, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab. Ia membabitkan kira-kira 16,884 anggota tentera dan pasangan serta lebih 5,455 anggota polis dan pasangan. Itu sahaja situasi terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Ain. Berita seterusnya, Tehran kini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Sesuai itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Sesuai itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong.

0: PB dulu, Miri dan Limbang. Dah tiada hujan di Sri Aman, Betong dan Serikir. Dan keadaan laut di perairan pun, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Dan angin bertiup dari timur laut selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Itu di antara perkongsian kita mengenai info cuaca di seluruh Sarawak. Di tempat-tempat lah. Ada beberapa tempat yang kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita pada pagi ini.
1: Ada ada juga pakai panduan sebenarnya, Sazau. Mana nak ke laut kah hari tu, anak mendapat apa sebelah petang tu, hati-hati sikit lah sebab keadaan apa diramalkan berlaku ribut petir lah di beberapa tempat. Tapi anginnya mungkin kita tangga sih lah kuat gila dan juga laut pun sih berombak tinggi gila sekitar 1 hingga 1.5 meter je lah. Apapun yang penting nak ke laut dah teka, ataupun ke sini-sini, pastikan faktor keselamatan diutamakan.
0: Apapun apa yang anda lakukan pada hari ini, semoga dia permudahkan segala urusan anda. Pada anda yang sikit salah yang bertugas kah, yang nak pergi ke laut, turun ke laut, yang tengah di dapur ketika tu, yang gagu-gagu nak masak ada jua nak semoga dia permudahkan segala urusan kita orang semua. Sambil-sambillah dengar KB Dok Din hingga jam 11 pagi nanti untuk info ekspresi. Dan pastinya DJ Din akan membawakan info-info menarik untuk dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar kita pada hari ini. Apakah info-info terkini yang boleh dikongsikan? Silakan DJ Din.
1: Baiklah, terima kasih Zaza untuk maklumat bersamalah. Beberapa tempat telah pun berlangsung acara pesta sebagainya, carnival. Tapi banyak yang dah pun berakhir pada 26 Julai hari lah. Jadi hari itu dah mungkin dah berbuka kemah dan sebagainya. Dan hasilnya yang dituai sepanjang aktiviti yang diadakan di tempat-tempat mereka lah. Antara lain yang telah pun berlangsung ialah Pesta Daro 2026 yang berlangsung bermula 16 hingga 26 Julai 2026 yang dipenuhi dengan pelbagai aktiviti dan juga pengisian lah. Antaranya program yang diadakan sebelum karnival diadakan dan seterusnya juga ada gerai komuniti, gerai usahawan dan teningan-teningan yang diadakan, pameran pembangunan dan juga pastinya majlis perasmian yang diadakan serta majlis pembukaan Pesta Daro. Dan seterusnya antara lain pengisiannya juga ialah teningan yang diadakan antaranya Fiesta STEM, teningan sepak takraw, teningan bola jaring, persembahan artis jemputan dan juga pelbagai program yang lain yang diadakan, antara lainnya teningan mewarna kanak-kanak bersama ibu bapa, teningan karaoke, taruh fitness, persembahan artis jemputan, teningan masakan tu yang paling nayalah kerana ianya memaparkan ataupun memperkenalkan set makanan Melanau tu yang menarik yang diadakan sepanjang dalam aktiviti Pesta Daro 2026. Di samping yang turut diadakan ceramah khusus keusahawanan dan sebagainya, dan juga kempen berdarah dan juga aktiviti yang lain lah yang diadakan sepanjang Pesta Daro yang diadakan pada 16 hingga 26 Julai 2026. Dan sikit-sikit pesta yang telah pun berlangsung juga ialah Carnival Selangau yang mana telah pun berakhir juga. Dan saya ingin kongsikan bersama antara lain dari budaya ke pembangunan Selangau ke tahap yang barulah. Jadi perarakan kebudayaan sempena Carnival Selangau 2026 berlangsung dalam suasana penuh meriah apabila ribuan pengunjung membanjiri Pekan Selangau menyaksikan perarakan kontinjen pelbagai kaum yang mengetengahkan keunikan warisan budaya masyarakat setempat. Dan majlis yang telah disempenakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N59 Tamin Yang Berhormat Encik Christopher Gira Sambang yang menegaskan bahawa program seumpama ini bukan sekadar acara kebudayaan, malah menjadi platform yang penting untuk memperkukuh perpaduan masyarakat, memelihara warisan serta merancakkan ekonomi tempatan. Dan menurut beliau, penyertaan masyarakat Iban, Melayu dan Cina dalam memperagakan pakaian tradisional masing-masing membuktikan bahawa kepelbagaian budaya merupakan kekuatan yang menyatukan rakyat Sarawak. Dalam masa yang sama, kehadiran pengunjung dari dalam dan juga luar Selangau turut memberi limpahan manfaatlah kepada peniaga kecil, pengusaha kerap tangan dan premis makanan tempatan. Ya, antara lain program yang telah pun berlangsung di sekitar zon tengah Sarawak, dua program yang saya kongsikan bersama tadi tadi berkenaan dengan Pesta Daro dan seterusnya yang telah pun turut berlangsung juga ialah Carnival Selangau 2026.

0: Baiklah Azhar, kita nak berhibur dulu. InsyaAllah lepas tu saya akan kongsikan lagi lah antara lain program yang bakal berlangsung. Tadi yang dah berlangsung, okay? Yang bakal berlangsung, insyaAllah kita akan kongsikan selepas tu. Jadi kita nak berhibur dulu Azhar.
1: Ya, dengan lagu apa tadi DJ?
0: Kita dengarlah musim tu, musim apa nanti orang berjaga-jaga, berhati-hati bila nak ke sungai nak. Banyak boyak. Tapi tu bukan lagunya pasal boyak di sungai lah. Tapi tu pasal boyak di darat nak.
1: Untuk boyak darat lah tau.
0: Boyak darat. Bukan saya ada lagunya je.
1: Awalnya macam
0: ada. Okey, Zaza, kita berhibur bersama dengan pendengar-pendengar kita di Sarawak FM dan juga Sibu FM dalam info ekspresi kita hari itu.

0: Ya, boyak-boyak cinta.
1: Boyak-boyak cinta ya, boyak-boyak cinta. Selalunya. Tapi pastinya bukan DJ Din lah.
0: Bukan DJ Din.
1: Okay, ini hanya hiburan untuk kita pada pagi tu dengan lagu boyak. Tapi sihatlah. Apapun lah hiburan kita pada pagi tu, kita teruskan lagi dengan info-info kita daripada Sibu FM bersama dengan DJ Din.
0: Baiklah Zaza, kita nak teruskan lagi dengan perkongsian antara TVT dan juga program yang bakal berlangsung di zona Tengah Sarawak dalam info ekspresi kita pada kali tu. 687 bot bakal gegar Sungai Rajang pada Sibu International RC Powerboat Race 2026. Jadi Sungai Rajang bakal kembali menjadi tumpuan apabila sebanyak 687 bot kawalan jauh RC Powerboat dari dalam dan luar negara berentap dalam Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 yang berlangsung di tebingan Pulau Lihua dari 30 Julai hingga 2 Ogos ini. Okey. Ketua Sekretariat Kejohanan yang juga Setiausaha Jawatankuasa Petugas Pelancongan Bahagian Sibu, Maria Najja Haji, kembali menjadi tumpuan apabila sebanyak 687 bot kawalan jauh RC Powerboat dari dalam dan luar negara berentap dalam Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 yang berlangsung di tebingan Pulau Lihua dari 30 Julai hingga 2 Ogos ini. Okey. Ketua Sekretariat Kejohanan yang juga Setiausaha Jawatankuasa Petugas Pelancongan Bahagian Sibu, Maria Najja Haji, Ketua Sekretariat Kejohanan yang juga Setiausaha Jawatankuasa Petugas Pelancongan Bahagian Sibu, Maria Najja Haji.

0: akan datang. Apapun itu di antara cerita pasal kita makan-makan. Apa kata kita singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM? Nak bacakan komen-komen rakan-rakan kita di laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada kita dulu ke ataupun ambil dulu?
1: Okey, kita dulu boleh.
0: Okey, ambil dulu. Okey, daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ Sarawak FM dan juga DJ Sibu FM. Apa khabar kita dua? Alhamdulillah kami dok sihat je. Pagi tu di Sebuyo. Baru panas cuacanya. Ekspresi warnai hari anda. Buat semua sahabat-sahabat pendengar setia Sarawak FM. Ucapan selamat memasak. Minta lagu apa-apa je lah dari kita dua. InsyaAllah kami dok akan putarkan lagu apa-apa je lah. Tadi dah ada hiburan lagu Boyak dan juga lagu Gila Bayang. Dan seterusnya pada Mas Nahloso. Assalamualaikum. Selamat bertukar Syazah dan juga DJ D. Semoga kita dua sihat sentiasa. Dan diperbudahkan segala urusan. Amin. Syukur. Alhamdulillah. Cuaca di Batu 11 panas katanya. Layan ekspresi sambil mulah kerja. Umah Tok, terima kasih DJ terbaik. Dan seterusnya daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum Syazah dan juga DJ Din RTM Sibu. Selamat bertugas. Semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi warnai hari anda. Buat pendengar Sarawak FM, setia jiwa. Cuaca di Kampung Sandung panas pagi Tok. Terima kasih DJ berdua. Okey, itu di antara komen-komen yang Syazah bacakan untuk
1: Sabtu
0: anda.
1: Sabtu ya Ramli pun ada di sini. Assalamualaikum DJ Syazah. Sarawak FM, selamat DJ Din. Selamat tugas dengan selamat pagi. Info ekspresi warnai hari anda katanya. Panas di Bandar Miri. Dari Miri tu. Apa khabar kita dua? Tanya bagi tu. Kami layan jat tugasan kita dua. Dengan lagu dimainkan asal ada pakai hiburan. Sampai sambil kelentang-kelentong di dapur tu. Awal juga nak.

0: kan Facebook Walau di mana jual berada. Selamat menjalankan tugas harian semua. Selamat memasak buat kita mak-mak. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Amin. DJ berdua. Si pada Yote masak apa gah anak.
1: Nambik tak tahu. Boleh cerita sikit apakah menu masakan kita pada.
0: Benarnya anak. Entah ada idea juga lepas tu.
1: Kan dia kita nak masak. Sebenarnya tak nak. Nia tak terlio sebenarnya. Jangan nak cerita hal menu sebab takut jenlan Elio.
0: Ibarat saja sengajalah kita nak Ramadan ni tahu adalah daripada mendengar kita hari tu ada teringin juga. Dan lah bila dengar apa dimakan saya hari nak. Hari hari saya masak daging kari lepas ya. Saya ada rusip. Rusip tahu rusip sih.
1: Rusip tahu, kenaknya sih tahu.
0: Rusip ada... di apa di hiris saya dengan cabai. Saya bukan sih suka dengan di hiris cabai di hiris makan pisau. Saya suka makan ujung kuku saya mecah cabai ya dalam birin. Baru saya masak apa makan dengan kari dan juga rusip sekali. Ada kelat rekod dengan itu.
1: Tapi kami tu pandai makan usip. Tapi amat nasi makan usip.
0: Amat nasi makan usip.
1: Mungkin belum ada kesempatan lagi nak cuba usip pagi nak. Selalunya makan cincalu adalah. Sama belacan biasalah. Yang lain-lain adalah. Tapi usip tu agak jarang untuk kami cuba. Tapi pernah lah cuba.
0: Pernah cuba.
1: Pasal masinnya. Dia sebenarnya lebih kurang dengan budu. Tapi nyatik.
0: Yang lain. Ugat. Betul. Ugat-ugat ikan.
1: Ikan. Tapi usip cuma budu tiknya hancur. Kami asal lebih kurang sebenarnya.
0: Sama juga.
1: Sama aja.
0: Cuma lebih mungkin ada yang nyasi sama dengan cencaluk pindah anak. Cencaluk tu nya udang halus. Betul. Anak. Usip tu nya ikan. Dan cara orang mula berapa lama nya mula anak hanya bergantunglah rasa ya akan mengubah rasanya nya lebih masinkah, nya lebih jernihkah anak. Tapi hati-hatilah pesanan saya. Mana muka tudungnya. Hati-hati juga. Jangan lalu terus meletup serumah-rumah lah sampai ke atas siling rumah terbang.
1: Pernah terjadi pada kita kah?
0: Guessnya lah. Pernah terjadi. Kena hati-hati lah. Memang kita. Tapi alah, bila dah sampai tahap ya memang nyaman gila ya.
1: Sampai bertambah-tambah nasi
0: beringat jangan sih beringat. Kira ada benar berapa tapak dan nasi dari makan nak.
1: Ya nyuruh berat badan bertambah sebenarnya. Yeah. Hati-hati juga. Okey, apa pun DJ Din, kita nak berhibur lagi.
0: Okay.
1: Mungkin DJ Din ada petik lagu yang telah pun disediakan oleh DJ Din untuk hiburan pada pagi ini bersama dengan pendengar
0: kita. Yalah, kita dah nak menuju ke penghujung pertemuan kita tu. Main lagu bye-bye juga lah. Bye-bye. Okey, kita dengarkan lagu. Lagu dari Mas Mona tu, okey. Bye-bye katanya siap. Okey, kita layan dulu lagu tu. Terus dengarkan Info Espresi. Sorang FM, Sibu FM.
2: Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nona-nona manis yang imut,

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hahaha.

Yang ada rimpung, kau semua tinggal lah. Ngagai bala anak aku di JB, di Kuching. Lalu ngagai bala isan aku, ipar aku, pesan harap gerai belama. Serta mujur bah semua pengawal ngagai Nuan DJ. Terima kasih, Dennis Gerinang. Umang Leh pun ada begitu. Assalamualaikum JD, waalaikumsalam. Selamat pagi dan katanya selamat pagi selalu dan dengar radio kami tu DJ katanya Umang Leh. Terima kasih. Robert pagi tu terima kasih. Selamat pagi juga untuk kita Nuriwi dari Kampung Hilir Selalang Serike. Selamat pagi cerah memetik melati harumnya semerbak sampai ke laman. Pasang Siva FM setiap pagi, lagu dan info jadi teman. Pagi-pagi ke Pekansari, ronda-ronda dah tengah hari. Balik rumah masak kari sambil berhibur siap memasak anak. Salam kuah buat Ajasnah Haji Ibrahim dan sepi Abang Noah di Sibu dan Mariam Abang Hassan di Bintangoh, Hajah Ruby Wi, Ya Mustafa Wi, Mary Ayo, Mas Masjid Daddy, Farid Ajo, Rosni Kusairi, kodok menyanyi merdu terasa ke menari-nari si anak kambing. Pening-pening tengah hari nak masak apa? Ikanku dilarikan kucing. Oh, tedak. Ada. Pusat air gula. Daun selasih dengan rendam minyak. Terima kasih banyak-banyak. Aduh. Hari sini tujuh. Pusat ya tadi. Ngembak ikan. Nak? Oh, okay. Jam anjau. Pagi tu selamat pagi DJ. Dan selamat jalan ke pengawak. Minta tuan nebah lagu ini. Utai orang. Kena melindang di Rimpu. Mary Bermati. Nemil SM. Indo Kenawit. Ibu Rahmat Akib. Salina Sandau Janang. Lina Bugis. Ros Liao. Margaret Unci. Sindon Edi, Boniface Ipi, Catherine Robin, Nancy Simbai, Agnes Lima, Maria Ibad Vincent, Seni Ngau Kaban, Ebi Ngau WhatsApp katanya nama berita kita Kaban. Terima kasih Dijin Panas Hari Menua Kanawit. Okay, bye bye. Terima kasih Megak Ngagai Nuan. Okay, baiklah, jangan kemana-mana. Saya akan bacakan lagi ucapan juga salam dari pendengar sahabat Sibu FM yang lain selepas itu. Jadi terus dengarkan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mentalnya atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang lah. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itulah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itulah.

ketika kita akan bersama lagi dengan perkongsian info-info, di samping kita berhibur juga anak dengan lagu-lagu pilihan. Dan untuk anda yang minta diputarkan lagu tadi, harap terhiburlah. Mana yang belum sempat saya putarkan, insyaAllah masih ada banyak hari anak pertemuan kita yang akan datang, insyaAllah kita akan cuba tunaikan permintaan kita orang. Hujung minggu tu jangan lupa lagu-lagu rock 876, insyaAllah mana yang minta diputarkan lagu boleh PM saya, hantarkan nanti lagu-lagu permintaan kita orang untuk pengisian kita dalam rancangan rock 876 hujung minggu tu. InsyaAllah saya akan menemani anda Sabtu dan juga Ahad. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat maju jaya untuk semua. Jaga diri, hiasi peribadi. Bye-bye.

0: Selamat tengah hari Peningah. Di itu kami nak abur ke berita tengah hari. Tiga penetap strategik BC sudah dirintai ke Gerempuang Pengintu Pengelantang Islam Malaysia Perkim dikenal ada ke ekosistem wakaf di lebih moden Meruan serta oleh Merik Pangkak ke Besaya Gate. Penetap tu ianya langgur penemu tika numbuh ke Raban sandiang penemu kerja guna teknologi ngau atur digital. Dalam pengawak ngatur wakaf, pengawak tinggalati ke ekosistem wakaf dengah tabir urus ke mana haki ngau kaul kerjasama strategik antara Mayuh Pengkeh Raban. Penetap tu dibantai ke Premier terlalu nyadi Presiden Perkim, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping, lebuh ya kenutup Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026 kemari. Semua penetapnya dipersetujukan, udah sidak ke temuk mantai serta berkongsi ke penemu bak sepemanjai Convention tu ke diatur. Berbak ngonya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim muji pengawak Perkim ngau Kaunsel Dakwah Islamiah Genturong Asia Tenggara ngau Pasifik dipetuai ke Premier Sarawak tudah mai atur dakwah ke lebih progresif serta pintar dikenal ngukuh ke penyerakup antara orang Islam serta mutar ke isu Islamofobia. Menteri Besar Megak Madah Kediri nyukung pengawak terdekat ngaka ekosistem wakafnya nyadi lebih moden. Ia madah ke penetap ti dibantai ke bak konvensyen tu dekat dulu di Serenih Perintah sebedau ke dibaik di perunding keraban menteri ngau Kaunsel Bala Raja Melayu. Pengawak ti ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia PMA bersih baru, dia tu dah masuk renggat pengawak dor ngerembai ke pasportnya ke Sabah ngau Sarawak. Pengudah Upis Immigration Malaysia ke Belabuh ngeluar pasportnya kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia madah ke perkara tu dipejalai ke dalam dua renggan. Bak Upis pengeluar pasport bak dua bengkah menua tu timungkur renggat ke enam ke Belabuh diatur hari kemari. Ngau renggat ke tujuh tika berengkah dipejalai ke 3.8 tu ilah. Ungkup renggat ke enam di Sarawak. Upis tinggeluar ke pasport tu ianya di Bintulu, Sri Aman, Palan Transformation Kana Mekuri UTC Kuching ngau UTC Sibu. Renggat ke tujuh pengawak tu dekat dipejalai ke bawah upis sidak di Kuching, Lawas ngau Limbang. Semina upis ke bisik dirintai ke Dito Ajak dekat berengkah ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia ke baru, nitiah ke maya ke udah diletak. Pasport antarabangsa Malaysia kebarunya dilancar ke kena 30 hari bulan 6 tu kemari serta bisik 94 pentebak penglikun. Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat bersaup ngatur edisi keterubah Converge Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Penerang hari MCMC madah ke program tu berguna benar dikenal ngerembai ke kapasiti ngau pengulih ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Kelimpah hari tenegap ke ungkup pengawak Malaysia nyadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bergentur menua adab kita. Program 5 harinya ke berengkah diatur kemari nyentuh ke 31 bulan 7 tu nyedia ke pelasar di mana benar Ndor Perintah, Raban Penyaga, Raban Kenyaga Polisi, Ngau Pemekuh Industri, ngangkat ke pemerhati sidak, berkawal ngau teknologi baru. Orang ke nguluk pengawal pelajar tu dekat dibaik nguluk pelajar, eksekutif ngau randau interaktif tu tika dipejalai ke Raban orang ke Terbangkar ari kandang menua adab kita ngau ba peringkat antarabangsa. Kira 3,000 ikut pengari ari 14 pampang parti pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betung disadang dekat ngau nguluk konvensyen khas PBB Sarawak Zon Betung tika diatur ba Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan kena 1 bulan 8 tu ialah. Sapit Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak, PBB Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Mas, madah ke Gemporo Nyilak berguna benar, dikenak ngatur kuyang ngau tujuh parti, negap ke penyerakup dalam parti, serta nyedia ke jentera sidak, nangkup pengawak pepilih menua Sarawak. Gemporoknya megak diatur, kena ngatur gerak kerja bala ketuai, ngukuh ke gempuan dalam parti serta nentu ke semua bala tuai akar umbi sama saati nyukung agenda pemansang menua. Nyana kan abur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari peningah. Bakal selama ninti yang hari dua, kita mendiang ke awak ngela tengah hari. Hari WiFM Bintulu.
1: Ya, terima kasih Sam.

Yang jadi pendengar dulu merik selama tengah hari. Bertemu kita bawa ngelah tengah hari idar kami hari YFM Bintulu atau ke RT Bintulu mengulai kita nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi lalu bakal selama timpuah ya atau ke jam ya hari pukul 12 11 tau mega hari pukul 12 mengelah tengah hari nyentuk ke pukul 3 lemah itu lagi ngelah tengah hari YFM Bintulu. Ya nyalai ya ke tengah hari itu ngelot tengah hari YFM Bintulu kita gulai ngawaku DC Ruth Anak Ampung atau ke DC Perenciang lalu bakal selama kita dekat gulai 3 jam lalu bakal selama mega berita hari aku mana gerai jadi ngarap ke berita kita peningan mega sama bela gerai adiau dalam pengelantang.

Ya, Ari Stevenson yang tadi peninggal lagu Ketubah ngelah tengah hari YFM Bintulu. Lagu Aki Bakar Selama. Lalu pihak mereka Bakar Selama mereka peninggal bahawa ngelah tengah hari YFM Bintulu jadi tusun program kita dalam kadang ketiga jam tu pukul 12 tengah tengah hari tu yang nyabat jam di Ketubah. 12 ke pukul 1 alai 12 pukul 12 tengah tengah hari tu lagi dekat menatai ke pesan berat. Udahnya 12.45 kita bergulai ngawak tokoh kita gulai ngaku bawa program nemu kita. Jadi bawa jam ti kedua pukul 1 ngai pukul 2 ngali hari program ke nang ya bisi nak tahu nadai ianya temuai at YFM Bintulu. Siapa temuai kita ke tengah hari itu lagi lalu nama nak berita ke dekat di kenang di kenatai ke dikunci dengan kita semua sama-sama kita ingat pukul 1 itu lagi token tu di ke program nemu kita. Udahnya habis program ataupun nangkan ke temuai program temuai at YFM Bintulu ala aku dekat berkongsi ke berita-berita hari kami di Bintulu itu sekedar hari program tok program tok ke pengawak tok ke aktiviti ke bisi diatur udah diatur ke dekat diatur dekat kunci kaku meka lagi ya bawa kita ke ngelah tengah hari YFM Bintulu dan ya pukul 2 kita lagi program kendang ya bisik dalam tusun program bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu ianya kini kita sehari itu pukul 2 pukul 2 setengah ngali hari kita mulai program pesan rindu hati nyalai bakal selama agi bakal selama nak berubah tusun program bawa ngelah tengah hari kenyak mia tadi ke udah dikenatai dah disebut dah depan dah aku tadi peninggal ya. Nyalai pengharap aku netap harap kita boleh netap ke pengerindu kita netap ke hati kita mendiang ke kami ngelah tengah hari YFM Bintulu. Lalu ke tengah hari itu nang ya cukup ya jam untuk kita ngetu kita sehari itu pukul 2 pukul 2 setengah ngali hari kita mulai program pesan rindu hati. Nyalai bakal selama agi bakal selama.

Oh, ndak berubah tusun program bawa ngeluar tengari. Kenyak mia tadi ke udah di kenatai dah disebut dah daripada aku tadi peninga ya. Nyalai pengharap aku netap harap kita boleh netap ke pengerinduk kita, netap ke hati kita mendiang ke kami ngeluar tengari YFM Abin Tulu. Lalu ke tengari itu nang ya cukup ya jam dok kita ingat tu netap ke pengerinduk kita, netap ke hati kita mendiang ke kami ngeluar tengari YFM Abin Tulu. Lalu ke tengari itu nang ya cukup ya jam dok kita ingat tu

Ya, ais sati sati lagu Riraban Majestika. Nyati ukai semena bisi ais namanya Candut ABC. Tang ais sati maka bisi besai artinya nah peninga. Ya sama-sama meh kita berarti ke nama arti ais sati. Nyalai ke sekali itu aku deka maca pesan berat ke bisi diterima. Nyari keterubah tu enya jaku pesan ngetas ulit ngau ngelumbung. Nyalai jaku pesan tu dituju ngakai semua kapan belayan berumah entelangau, rumah jantai baliah, rumah bakar pulai pisang hulu, pulai ke pulaunya nih, leban bisi duit itu, rumah bakar pulau pisang hulu, ngerumah jarup pulau pisang ilai. Lalu pemegak nuju rumah kapan belayan, berumah jalin sungai Amang Kapit, rumah Lawrence Melatai satu, rumah Dines Sungai Amang, kapan belayan ba rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiong Sungai Sibau, kapan belayan ba rumah Bangkung Nangas Bala, kapan belayan ba Uluyung Kapit Sungai Paku Sungai Anap Tatau, ngau kapan belayan ba Sempuna Baliah, serta kapan belayan di Sibu ngau kapan belayan ke Bukai ke Ngelala yang Edward Jepang.

anak gramong. Nyalai pesan tu enyak pesan ngetah sulit ngau ngelambung ngau ngelumbung niang Edward Jepan anak gramong. Jadi pengawak dekat diatur ba melatai satu jalai baruah jalai seliriak kapit. Kena satu di bulan 8 2026 enyak hari 6 tu ilak. Nyalai kapan belayan ke dekat nemu ngau silia aki kita tahu telipawun ngakai lumur telipawun bini niang ianya 014-380-1183. Ya tahu telipawun ngakai ya bini niang bernama Jatai ngena lumur 014-380-1183. Lalu tahu muka telipaun ngakai ipar niang ianya bernama Christina nucu lumur 011-1895-7828 ya. Tahu kang nucu Veronica 011-4005-6554. Ya lalu ke Siti tu ianya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan tu datai ari kanyan anak ngipak. Pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Sofian. Tau ke Sambau, tau ke Ambau anak kanyan. Kena 1 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 tu. Lalu pengawak dekat Berengkah pukul 10 pagi barumah Lawin nanga mepi lubuk antu. Lalu pesan tu nuju Thomas Sebiliak Bataman Tungku Miri, Indai Aaron Bak Lambir Miri, Ami Sebiliak Bak Bintulu, Jemuri Anakku Kusing Bak Melugu Temawai serta Kabang Belayan Bak Melugu Kuari, Ngau Kabang Belayan Bak Panggil Sri Aman. Biar mereka pesan tu nuju Pawa Bak Palak Tawang Deluak, Dari Ngau Sangkan Bak Sumpak, Jenai Toka Indai Sedam Ngau Indai Nensi Bak Sekerang, Sedam Bak Enteban Kabang Belayan Bak Ngelili Lubuk Antu. Lalu pihak mereka nuju Kabang Belayan Bak Skim 1 Ngau Skim 2 Batang Aik Ngau Kabang Belayan Kebukai kenalah disebut nama magang ya. Jadi minta semua kita oleh ngatai kediri ngagai nguluk pengawak ngintu 100 hari niang Sofian Toka Sambau Toka Ambau anak kanyan. Kena 1 di bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 10 pagi barumah Lawin nanga mepi lubuk antu. Jadi ke Siti tu pesan semiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat kergang. Nyalai pesan tu datai hari uju anak lugat toka paininsi madah ke pengawak semiang 100 hari serta muain terbalu lalu pengawak merkat kergang ngi niang binia ianya cimau anak unya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 1 di bulan 8 tahun 2026 endur ianya berumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Lalu pengawak tu dekat Berengkah pukul 8:30 pagi bak semiang bak pendam sutung. Udahnya tembuk sembiang semua bala kepsi datai sama debai empuruk magang bak rumah niang tumpu inya bak rumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang. Nyalai ngotnya pesan tu dituju ngagai kabang pelayan bak Tanjung Rirang, Sekera Ulu, Sekera Ilik, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekalung Baru, Entulang, Kampung Resak, Berangan Ulu, Ngau Berangan Ilik, Kaban Belayan, Bak Liuk, Ijuk Ulu, Ijuk Ilik, Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Ngau Tajur Ilik, Kaban Belayan, Bak Sengkuang Ulu, Durik Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remabung, Penurin, Di Betung, Ngau Kaban Belayan, Bak Mamaloi, Batu Lapan. Ya. Jadi, pesan tu tadi, madahkan pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang niang cimau anak unyak atau ke bini uju anak lugat kena 1 2008 2026. Yang lainnya peningah sekedar di pesan atau ke pesan kebisik diterima kami dikenalkan kaku bahawa awak ngelah tengah hari kita ke sehari itu hari YFM Pintulu ya. Terus bulan kami nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi ngadi aku ngarap ke pesan kadik nata dibaca aku terang didinga bala kabang layan ke di 7 pesan.

nanti ya dalam tek suah dibaca kita ini apa peningam suah dibaca kita suah di pedak kita di dinga kita banyak kemari media rama atau kari TV radio kini berita madah ke orang tadi bisi udah ditetap udah parai tanda lama denya tek 10 minit kini 30 minit kini tau ya angkat hidup baru nyadinya suah hamad lah di dinga kita cerita kebangsanya nyadi ya. Tang nanti ya 40 tahun udah mati udahnya ya datai nyeruga nyengenda hidup baru kene kenya deh laban timpuhnya lama 40 tahun amat ya nyak ini peningam nyalai kalau kena mansa runding atau runding kita peningam atau kita tadi peningam kalau ndak mikir bekeni menti 10 tahun toko 20 tahun tu ila aku bertemu ngau ya. Ya aku dah parai nya. Narai kita rundiang ni ya. Nadai kalau kita tadi rundiang bansanya nadai kalau ngeluah ari akal kita mensia ya. Namo kita dah medok nya parai meh nak kita 10 tahun ila. Kadang aku bisik bertemu ngau ya. Nak no, ya. Nak kita ka bisik terundiang ke bansanya nadai. Nyalai nadai kalau muka datai dia rundiang kita engkau anggap hati kita peningan eh? Laban kita medak ngemua mata ia udah nadai kita medak ia ditumak ya tentu kita nak dekat mikir ke melabak ke kita yang tadi dekat bertemu ya 10 tahun atau 20 tahun ni boh lama setahun ke dekat datai kini ndak ya. Lepas kita ke medak ya parai ngomong mata kita. Tu contoh ke kun ya. Nanti yang dang bala ke kelala kita parai kita medak. Parai-parai mempiak runia kita ini pian ndak kita 10 tahun lah kada nak bertemu baru, kada nak angkat hidup barunya. Nadai. Nadai kita bising ngembuan ndak tadi dia runia kita ini akal kita ndak ngeluar hari runia kebansanya. Nah. Tang nanti orangnya datai baru peningkat kita bertemu baru, tentu kita mikir antau ndap ya. Kita itu nak jauh hari rundiang antau. Lalu luput bisa ya saya kunti aku. ya ini nak nantinya 10 tahun namanya tak tuci-uci bakal ya luput kena atau ke kena kagaya kita peningat nanti kita medak bertemu ngutai ke bansanya nanti tanya nyadi bagi kita ya. Tangan saya kita ya saya aku ya aku ndak uliah merundiang bekeni nanti aku bertemu ngau bansanya ni ya tangti urangnya apa yang nilai kita tentu kita gagal ni ya siro sino ndak ngasuh takut tang ya tadi kita berundiang 10 tahun amai apa aku tu ka amai nai aku tu ka aku medak ya ditumbak apa ya tadi ne nyalai tang tu nyadi ba India peninga nyalai ba India ujung tahun 2016 ba siti genturong peniau ke di Kumbai Inayatpur Majahwan India urang ba genturong peniau Inayatpur begau lebuah sida nerima penatai siku induk induknya nang udah lama parai balat dekenyit hati, tegepang, kesal, nangi. Sidak ya, orang bergenturung pendiaunya. Lebih haki orang kediri sebilik ngau induknya ya. Jadi berita penatai ngau megak pemulai Vilasa ditemu Rita Media Antarabangsa. Vilasa nama induk tu peninga. Jadi Vilasa tu ditetap ke parai dalam tahun 1976. Jadi ujung tahun 2016 ia tadi datai pulai baru ngakai menua ya napat ke rumah ya napat ke sida ya sebilia. 2016 tu nyadi dia tu dah 2026 10 tahun udah ne. Tang ya keparainya ditetapkan dalam tahun 1976. Udahnya tahun 2016 ya datai pulai baru. Tang 40 tahun udah pemarai ya tahun 2016 Vilasa datai pulai baru keni bekeni ya tau nyadi bekenya peningah ya nyalai ya pulai ngakai tahun 1976 mayanya Vilasa tu okay Vilasa tu gawa ba ladang tau ka ba kebun nadai ga padah ladang nama kebun nama tang nasib ndak manah mayanya ke maya
Visala kebenaran ke Vilasa Visala atau gawak sarinya dia kena pantua ular tedung kan. Jadi bala kesama gawak kemedak Visala tu di pantua ular pan lalu berumban mai Visala tu berubat. Tang ya ukai debai berubat ke hospital tang berubat ngena cara lama Yang ke hospital jauh menyak peninga alai Visala di perubat ngena cara lama. Tang engkau dah ungkup umur Visala nak panjai alai Visala tu ndak boleh diselamatkan. Visala penparai ninggal ke bala anak ya. Nemu aja namo dah dipantua ulah teduang untuk peninga. Nyalai Visala ke parai nyak pan lalu disengai kita sama nemu semua adat kita sama kenyak bisi timpuah ya disengai. Nyalai Visala pan disengai kita meka peninga adat bangsa India pabakku mayuh kita nemu bakawul ngau cara sidak yang tadi pemarai sidak ya sidak ya mayuh sidak yang nak ditumak kan tang bangkai sidak ya ditunu bisi dua cara dituno tau ke dianyut ke bawah sungai Gangga. Nyalai gi Visala tu bangkai yang dak dituno peninga laban pemarai Visala ke Tegal di pantua ular. Jadi ba India urang ti parai di pantua ular bangkai sida ndak tau dituno tang dianyut ke bawah sungai Gangga. Laban ba pengarap urang India sungai Gangga sungai ti suci sungai ti berberkat ba sida India din ya. Jadi orang ti parai di pantau ular bangkai sida ya dianyut ba sungai Gangga. Sungai Gangga ku sida ya oleh muai, oleh nuci bisa ular serta oleh mulai ke orang ti parai tadi hidup baru. Pihak ke penemu sida ya. Nyalai bakanya me bangkai Visala tu peningah dianyut ke ba sungai Gangga, sungai ti suci, ti berberkat ba pengarap ngau ba bangsa sida India ya. Jadi kisah nama kebuah Visala tu parai. Ya, nyak tadi kisah nama kebuah Visala tu parai peninggal. Jadi buat kisah pemulai Visala pengudah 40 tahun pemarai ya, tadi ke Tegal, ke bangkai dianyut ke bawah sungai Gangga, ke Tegal yang parai di pantau ular tadi peninggal. Jadi pengudah 40 tahun ya tadi, bala anak Visala Sidwiko Ram Kumari ngau meka muni. Dia ada pengudah 40 tahun artinya tahun 2016. Sedua yang nerima inai sidak ya. Lalu sikit ngaku serta harap ke Visala ke datainya ke udah mati 40 tahun kau sidak tadi. Laban sidak ke medak inai sudah danyut ke bawah sungai Gangga. Ndang amat inai sidak ya meh. Inai tik ngada ke sidak ya. Laban maya Visala ke 40 tahun ke udah tahun 2016 Visala ke pulai baru ngakai rumah sidak ya. Anak ya sedua anak Visala tu duiko tu ngelala inai sedua ya laban sedua ya agi ingat ke kelai ke bisik buat tubuh inai sedua ya nya kelainya mengkang bisik ndak berubah ndur ya gagal meh tudah anak Visala ya nya Ram Kumari ngau muni tu meda inai sedua ya hidup baru. Nadai pengirau, nadai penangi, nadai takut, nadai madah ke inai seduainya antu, nadai. Tak. Nyalai nama utai kenyadi bak Visala, pengudah ya tik parainya. Ke, pengudah ya ke tik parai udahnya, ya dianyut ke bak sungai Gangga. Nyadi kenok ko Visala, bangkai ya, atau ke ia dianyutnya bak sungai Gangga, ditemu dua ikut orang berikan. Dua ikut orang berikannya pan, lebuah medak bangkainya kanyut, mansak sedua ya. Sedubai pan lalu namanya ngetan ke bangkai tadi merso menyak tadi merso bangkainya lebuah sedubai yang merati kengau cermat tu dah Visala tu parai di pedak sedubai tadi laban sedubai penemu namanya mensia bang tubuh mensianya dianyut ke bawah sungai Gangga tentu dah parai ya. Dia merso sedubai ngau cermat dia ada sedubai berarti ke Visala tu agi bisi kedap. Ngaunya seduai panjampat naban ke Visala ngakai kuil toka rumah sembiang kalai bak kuil tadi Visala lalu diintu dibun diperubat sami tik diau nguan kuil bak menua dua ikut orang berikannya tadi ya. Nari dipadah kenama menua dua ikut orang berikannya. Nyalai Visala pan balinsur gerai
Tang lebuh Wisala sedar, Wisala nda ingat kenama utai tinyadi ba ya. Wisala lenyau pengingat nyentuak kiampu nda ngelala ya sapa. Nak nemu nama diri, jauh ya tika nemu, atau ke dekat ingat ke sapa sudah ya sebilia atau ke dini menua ya. Dia memang Wisala, dia buat kuilnya peninga pengelama 40 tahun. Ya. Tang dalam timpuhnya, dia dia pengingat Wisala pan mupuk terpulai. Ya. Wisala pengujung ya boleh ingat ke ia siapa. Nama utai kenyadi. Nyalai, Wisala kalau nusui cerita penghidup ya ngakai siku induk tibisi datai ngelawak kuil nur Wisala dia. Laban Wisala tu ya ke pulai ya nadai nadai belanja menuanya pan jauh hari menua asal ya. Nyalai, ia bisi nusui ngakai siku induk, ke bisi datai ngakai kuil tadi, induknya udahnya induknya pemulai induk tadi hari kuil ia datai di rumah induknya nusui ngakai ayak ya ke bernama Citram kisah Wisala tadi lapan Wisala nusui ngakai ya deh nyalai Citram lebih dengar kisah Wisala pan tekenyet lapan Citram ia bisik ngau teka nguluk pengawak nyengai Wisala maya pemarai Wisala dalam tahun 1976 subak ya. Nyadi Citrampan lalu berpadah ngagai bala kaban bak menua Inayatpur. Ngasuh bala kaban dia bak menua yang tadi ngikak kaban belayan atau kabala anak Wisala. Nyalayaki mengkang diau nguan menua Inayatpur gak bala anak Wisala nasib dan ada mindah ke bukai. Nyadi pengudahnya Citrampan ngatur Wisala pulai ngagai Inayatpur bertemu begulai ngau bala anak ya. Wisala maya ya pulai baru ngagai rumah ya umur ya 82 tahun. Nyalai, peninga mujur amat bangkai Wisala ndak ditunu mayaya dipadah ke parai tahun 1976. Nyah. Pelawak aku peninga nyangka mayanya Wisala tu dikumai sidak ya parai. Laban dia kan ndak dia nyu berubat ke hospital, berubat ngena cara lama lebuh ke depan tu ular. Ya, tentulah kita nemu nadai seput kini. Parai menyatang nyangka mayanya nak nemu mah nyak mengatur petara peninga. Gayu matudah Wisala dan mu kita peninga jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mu tampak perinci yang tucum ketawa berari. Nyak Wisala parai ke Tegal di pantu ular, mati di pantu ular, mati hidup baru. Tang, nadai sikup kita berani mati, napa ya? Stephen Mayer.

Jadi peningah tiun kadi dinga kita nya meh nada ke kita yang tadi begulai buat program nemu kita nya lain kena awak ke 15 minit tu. Lai aku deka berkongsi dengan kita Siti berita nyelai tang amat nyadi ya. Jadi ianya berkawal ngau kita ke dipadah kuda mati tang nalamak danya tang danya ia tau pula hidup baru.

0: IFM Sunrise Time. Selamat mencoba 5 megas.
1: Ya, pendengar, sejam kita udah bergulai bahwa ngelot ngari YFM Bintulu nyalai ya ke sekali itu mic kita ninga ke Randau DJ Flora bergulai ngotumai ya nama ndak ke kenang Randau setuai ke ska ke tengah hari itu. Lalu temuai ya ianya Encik Li Sang, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bintulu.

0: Ya, dulu bersama ngali hari ya peningat bakal selama jam kedua ngelah tengah hari. Mai kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau. Ya, jadi temuai ku ke ngali hari tau peningat ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngali hari ngai nuan Encik Li, nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya, mana berita sarito DJ?
0: Oh, agak maintain sigat ne. Yeah. Oh, tujum ke tuja tu dah Encik Li tu ne. Anu dek ja Encik Li lama udah nak bertemu tu kebenar ya. Oh, jadi peningat topik ke dekat di kunci ke Encik Li ke ngali hari tu peningat bana sarito 28 hari bulan 7 dia no ngelai ya penyakit ianya hepatitis sedunia nya topik ke dekat di kunci ke Encik Li ke ngali hari tu nah. Yeah. Oh, jadi ngambil ke kita nemu hari hepatitis sedunia tu disambut ninting tahun 28 hari bulan 7 nah. Ya, oh, ngambil ke mensia mayuh tu nemu ngosi liat nama tai ke disebut hepatitis tu. Tang sari tu ia dekat nyebut berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ia mayuh. Napa ya eh Encik Li?
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sari tu yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C tu. Jadi ngambil ke mensia mayuh tu nemu ngosi liat tu Encik Li. Nama tai ke disebut hepatitis C tu.
1: Penyakit hepatitis C itu sebengkeh bangsa virus dari penyakit berampit tiang medis ke tau ke ngerusak ke hati kita manusia. Hepatitis C tau berampit dari cecair tau ke air dalam tubuh tau ke darah kita manusia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap laban virus penyakit tau minat uliah ditemu dari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyak tadi tau diau dalam salur darah serta berlubah merusak organ hati kita manusia. Penyakit atau mega 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Li bahaya agak penyakit tu ne. Yeah. Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat agak berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah saja ne. Oh, jadi ada kan mau megak tu kelai ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okey. Jadi kelai keterubahnya ianya tabin, kedua lemah atau kelesu, nenyak muntah atau kerasai ke muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, nenyak bisik kuning mata borak serta kulit, nenyak air kemih dekat bertukarnya di celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah. Kalau ini. Nanti nyama kita bisa ngasai ke kelai ke disebut aku tadi. Kita dipinta datai ngau lengkas ngagai dini-dini palan berubat ngambil ke uliah di perubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaitnya tadi Encik Li. Ya, punya kurang sekaligus kini kelaitnya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya semina tabian aja kini tau ke yang ai makai aja kini tau ke bukan tau ke semua kelainnya tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelai sebab siku-siku manusia tak sama lah.
0: Oh, nak sama.
1: Kadang bisik kelai maka selalu ya selalunya ianya bisik kuning bak mata borak ataupun kulit lah. Bisik ke tabin lain-lain lah tidak mampu kena kelai yang tadi.
0: Nyak kebuah punya kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne.
1: Ya.
0: Oh, ngarap kesama berarti ke tak ke baru dah sebut Cik Li tadi. Jadi yang dekat nemu tu antiknya tadi kelai ya ne Cik Li tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisik lemak mengkah cara penyakit tu berampit ngagak kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi bakal berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti uliah bala peningan mayu anak berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikena kita berubat bekam darah. Jadi ke bekapnya tadi dikena ndak disanitasi atau kena dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih risiko pangan nang ira induk tau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berfungsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tanya pan baginya, virus hepatitis C enak berampit nanti nyamak kita berfungsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ia maka enak uliah berampit maya berfungsi jamban tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C itu maka enak uliah berampit dengan cara berfungsi katil, tawil, tau ke garik lah serta maka enak uliah berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari beberap tau ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kenyak nak semua lagi atau tadi utai itu uliah berampit tadi ne. Ngarap kesama berarti kenyak anangga kelalu kirau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lin nanti semua kelebihan nanti semua orangnya tadi ya udah dirampit penyakit hepatitis C itu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap hari bulan kau udah ditentukan sidak lutur. Denya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar, mesti minta pemenang atau sidak lutur dulu lah. Denya nanti nyama udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi, ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Denya tetap ke hati ngagai siku tawi yang ajak serta ane yang beleman ngau mayu orang. Denya nak uliah menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua udah dirampit penyakit hepatitis C tu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peningah tu atau Encik Lee. Bekeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C tu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampir penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di perancang berperasa bawa hospital tak ke klinik ke semak alai do diau lah.
0: Artinya dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya betul.
0: Patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu semina ditemu hari kita ke banyak ngecek meresa darah tertarik nah. Tu apa nu dah datang ba pengujung ranau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih gig ngagai bala peninga tu ke ngali hari tau.
1: Nuju bala peninga kita mesti ingat penyakit hepatitis C tu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggang. Datang mai ngagai hospital tau ke klinik ti semai alai engau kita yang ambil ke berubat engau cara ti betul nanti sama bisi ditemu ke tau ke ditentu ke bisi kena rampit penyakit hepatitis C itulah. Jadi kelimpah harinya peninga mega di perangsang ngemuan penghidup ti berpengerai lalu nyeliah ke semua pengawak ti uliah ngerusak ke tau ke ngancur ke dirimpu lah. Pihak mega tubuh ti gerai engau runding ti mana endang nyadi ke penghidup kita lebih berpengarap serta penuh pengelantang.
0: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ya uliah di tagang. Anengai berubat aja. Nyak tadi ke suah di lalau sida ariupis pengerai tu peninga anang laun nganyung derimpu berubat. Nak ngira bukai seminak penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai tu tadi. Ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Encik Lee yang tadi lebih bagi oleh ngiri pemerhati hati ngagi kita berkawal dengan penyakit hepatitis C tau laban munyi kaku hari pun tadi ni Encik Lee sari tau 28 dari bulan 7 dua kita ngelai penyakit hepatitis tau ne ya kai seminat C je lepas yang mayu tadi nah. Jadi sekali lagi mari terima kasih mayu anggen wan.
1: Okey, terima kasih juga agai Nuan DJ lepas sudah beri peluang ke aku untuk berkongsi dengan berkawan dengan penyakit hepatitis C.
0: Okey, jadi apa ni ngah kiranya nak mai kita begelai dengan kami dalam program temuai kita ungkup minggu tu selama ngelih hari ngagai semua.
2: Iya, ngau program hari toka program temuai at YFM Bintulu di keluarga pengelola program Flora DJ kita Flora Libat ngujung ke jam dia tu pukul 1:14 minit ngali hari. Enya lai ya tu melaku hari Anthony Usan bisi ninggal kita minta tebak ke lagu tu lalu lagu tu bisi dalam tusun lagu ke sari tu ngelah tengah hari ngelah harap ke cikgu Sarah atau ke cikgu Saha kami tebak ke lagu tu terperindang kui lagu kena merindang bala cikgu-cikgu bala pengajar-pengajar ku dah ambis ngajar dah habis kelas Rampur Menua Sarawaknya ninggal kita cikgu-cikgu terima kasih kita ambil cikgu Sarah atau ke cikgu Saha.

Ya nyamunya lagu Hari Anthony Usan, ngakai bala shigu-shigu, bala pengajar, harap kita terperindang. Siti lagu ke dipinta bala kaban kita ke sama gawaknya di pengajarannya Shigu Shaha atau ke Shigu Chigu. Aku nyanyi tiah ke yaga ni ngak medak nama ya S-I-G-U Shigu dari pengajar Sara atau ke pengajar Shaha ya. Nyadi kita kebukai terus ke bukulian kami. Kita semua meh nak milih bangsa ya ke nemu merti ke jaku iban tau ke kerinduk ni ngak lagu iban harap ke uliah natap ke hati pengerinduk kita mendiang ke kami bukulian kami ngelah tengari YFM dulu yang tu agak pukul 3 ngalih hari tu lagi ya peningan nyala ya ke sekali tu aku ngamat ke semaya ke depan aku pun tadi ke dekat berkongsi ngau kita berita-berita pengawak program kami ke kami di Bintulu itu jadi ke baru dah diatur baru tembuk diatur ianya Borneo International Kite Festival 2026 BIKF cukup ramai jadi kok DJ Flora nama yang kok nurun ke pasar nyau jam jalai ku nyau skut jalai nyau tepagang bajalai kemrin sok nah ketuk ku ya ya kati deh ko aku bega maya rami kenya maya nanti kita ingat tepagang baje mana nurun maya rami ku ngano Tania lah seliah de ko ya laban ufi sedang ya tungok ke pasar kita. Jadi terima kasih kita ke bisi datai ngelawak namanya BIKF 2026 tu tadi cukup ramai Mai Muhammad kita ke datai nambah ke penyampau kami di Bintulu nak lama penyampau tubuh kami di Bintulu nambah 3 hari nyak pan udah cukup berasa gagah medak Mai Muhammad ke datai ngusung atau ke ngau ngerami BIKF 2026 ya. Tajak pan ma bisik dituntung namanya ribut kudik mayanya tang nadai apa nama program pan mujur diatur ya BIKF 2026. Nya program ke penudi nutup bulan pengerami bab bulan program bab bulan 7 2026 pengerami program kami di Bintulu ya. Nyalai ke selitu pula ngagai 2008 nak lama daki sari tu berapa bulan 28 29 30 31 3 hari puang daki ala kitai dekat nyengkang ke bulan 8 jadi bulan 8 Bintulu pan bisik buka program ke dekat diatur ianya siti hari program ke dekat diatur kena 2008 ianya Bintulu Marathon 2026. Jadi tu pan rami beka kuda udah laban ukai sebenarnya di program tu ukai sebenarnya ungkup ngagai bala di Bintulu tang beka hari bala kebukai hari menua bukai pan sama di perangsang tau ngau masuk buat pengawak Bintulu Marathon 2026 ya. Nyalai Bintulu Marathon tu ialah 2008 bisi 4 kategori ianya maraton penuh penyawuh 42.195 kilometer separuh maraton 21.1 kilometer pelandak kompetitif 10 kilometer ngau pelandak santai 6 kilometer ya. Nyalai pelandak dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu rami baru bawa Padang Bilun Lama nyilak nak lama daki 2008 tu lalu berengkah daripada Bilu Lama Bintulu dan nyat megak sama tembuk atau kertinya tadi adan pan Padang Bilu Lama Bintulu ya. Jadi penerang dari komiti besai madah tingatur pelanda tu ianya BDA begulai ngau Bintulu Port Holding Berhad ngau megak upis residen bagi menua Bintulu. Jadi sedang harap ke balon tadi boleh megak sama datai ngau sama nyukung program Bintulu Marathon 2026 tu ialah. Lalu komiti pengatur besai benar pengharap ke Bintulu Marathon 2026 tu boleh terus mengangkat ke Bintulu di Kelala Bak Industri Dagang Temuai ya. Nyalainya ke sekedar hari atau ke setiap hari program kena diatur pun bulan 8 2026 tu ke program kami di Bintulu ya. Jadi aku nemu laban aku ajak ngasai nyalai paduk kiruah meh. Serta yang pihak kuatih

Ya, harap sama data perindang ngau siti laku hari heaven yang tadi peninga lalu dia mega agim kam kalian kami yang ni. Adi harap ke program mereka terang di dengar kita peninga nak milih di nindur kita. Sekali ke kita ninga ngena radio atau ke ngena frekuensi tau ke kita ni tau ke kita ke sini ninga hari RTM klik ya. Jadi nanti kita ninga RTM klik tadi peninga dia nyamai kita milih mayuh bisik 34 stesen radio pa RTM klik. Pemilih kita kita akan ninga ke program radio dalam jaku sapon sila di Sabah deh neh. Uliah giga kita Sabah V ka kita kaninga jaku ma program radio ari Pera FM ka Johor FM ka pemilih kita ba RTM klik Bintulu FM mega BC dia ya. Nyalain tin uliah ninga ari radio kena frekuensi kita tahu ninga ari apps RTM klik ya. Ya jadi peninga berita ke sitik tu ke dekat dikunci ianya kalai bulan 8 tu mega peninga 22 hari bulan 8 dekat diatur siti program kedikumai aging with grace tahun 2026 arti aging with grace tu ianya nuan nerima proses nuan kemansang tuai ya ngau ati ti lantang ngau runding ti positif ngau laban tujuh tadi enyak ngambil ke kita yang ngembuan rundiang di kering nadai dikena tusuk rundiang pihak tadi nyalai program tu diatur sidak dari Spital Bintulu bagulai ngau kaban komiti temuai Spital Bintulu atau ke ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu kedekat diatur kena 22.8 lalu program diberi nama Aging with Grace, meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Ya. Nyalai, program telah diatur bawah Dewan Suara Bintulu, lalu program tu dekat berengkah hari pukul 7.30 pagi hingga pukul 1 ngali hari. Tajak pan yagi lama, leban dekat diatur kena 22.8. Aku berkongsi ketemu ngambil kebala kita di Bintulu, tahu kata kejakuk rekmai hari tu enya tau blok hari bulan je lah. Tau blok, tau kau tau book hari bulan, 22 hari bulan 8 tu lah. Sama ngau ngulu programnya. Laban program tu aku berarti ke tusun program mana benar ya. Nyalai ya sekedar hari pengawak ke dekat diatur. Maya tu lah yang kaum bisik bansal atau ke booth alai mandang ke barang berkawal ngau pengerais serta mereka merik penerang. Lalu dekat diatur ceramah berkawal dengan pemakai ti berpengerai runding ti gerai ianya sidak ya numpu ngakai siti kenang berkawal ngau runding ti berkerai tu ianya berkawal ngau ngelala tumu kelai atau ketanda Alzheimer. Alzheimer tu peninga siti ari isbansa penanggul berkawal ngau pengingat ti nyau maca kurang ya serta mereka anda uliah berundiang ngau betul lalu ngucung ke bisik berubah ba sikap atau ke tingkah laku ya nyalai ti kita berarti ke tak ketuk mana benar nur kita tak ngulu program tu lah lalu ngambil bagi ngau ninga ke ceramah berkawal ngau runding tigrai ngelala tumu kelai atau ke tanda Alzheimer tu ya laban tu kita lagi ngai kita lagi nanti bak jakuk kita nanti ngelamat tu nyau mamau nyau kati kenyebut ni deh anak ngai ke kita yang tadi nak nemu cara berkeni kita ke ngibun ke nyaga bala kita sebilik ke bisik kena Alzheimer tu peningah nyalai tu mana kita tahu data yang nguluk program tu ilah lalu kebukainya bisik dekat diatur ianya berkawal ngau brand game tu siti hari main berkawal ngau rundiang mereka teka-teki ya kena merangsang untak kita nya meh labai bisik kawal ngau ceramah Alzheimer nya pedinga. Lalu dahnya bisik meka main beka chair aerobic radio tiso tai chi nya mana ya tai chi bisik
dahnya kebukai tu bisik mereka ainya bakaul ngau penerang kedikumai ortopedik ngau mereka osteoporosis. Mayu penerang bakaul ngau pengerai dekat di kunci kesedak hospital Bintulu buat program Aging with Grace tahun 2026. Lalu program tu ialah di Sadang, di Gulu, lalu dipenyadi Menteri Dagang Temuai Art Ngau Mainasal yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing kemeka nyadi Kaban Parlimen P217 ya. Nyalai ya, aku asai kak ga nanti nadai pengawak bukai maya nyelak 22.8 yang kak dekat hati tu kak. Kak nguluk programnya lah laban dekat sama berkunci dekat boleh penerang berkawal ngau Alzima laban penyakit ni tu mayuh nyadi bagi kita ketetuanya kadang kita yang bedak orang tua yang tadi tumuh tesat ke diri anang kita yang nganuk lalu anang bega nganuk orang kesebilik ngoya nyangka yang tadi di pedak kita ya jalai sebelah luar rumah tiba tang udahnya yang ngenyet narai temu tu ngak. Laban Alzima tu bakawal ngau pengingat ke macak kurang. Ya tau nak ngelala diri sebilik. Ya. Nyalainya program kena diatur bulan 8 tu ialah di Bintulu 22.8.2026 Pak Dewan Suara Bintulu. Lalu program tu diatur setengah hari dari pukul 7.30 pagi gagai pukul 1 ngalih hari. Ya, gagai orang ke bisik diri sebilik ke kena Alzima. Sudah jauh ya.

Biasa lagu Baduk Kiruh Ari Lucy M. Kita akan minta tebah ke lagu tu Arab ke Sama Terperindang, lalu Arab ke Aki Mengkang. Nengok ke kami Inggulah Tengah Riwayat FM Bintulu.

Ya, lagu Baduk Kiruah hari Lucy M anang kuai Baduk Kiruah ke nyak ninga ke pog, namanya ngelah tengah hari terus ke ngelah ninga ke program ngelah tengah hari hari Bintulu FM out nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Jadi pendengar 2008 bisik program di Bintulu baru dah dikunci ditusui ku tadi peningainya bekaul ngau setiap program kediatur sidari Hospital Bintulu udahnya 2008 Bintulu meraton nyadi 7 ngakai 98 bisik siti dagi program kediatur bak Bintulu ianya kedikumai Pesta Tumbina 2026. Nyala yang dekat diatur hari 5 ngakai hari Minggu 7 ngakai 9 hari 8. Nduria nade buka indang ya buat Taman Tumbina ya. Jadi Tumbina tu tumbuhan ngau binatang. Nya erti ya alu diambil hari jaku tumbuhan tum TUM ngau binatang BIN jadi Tumbina. Lalu maya program tu ialah Pesta Tumbina sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya program pesta tu ialah ianya Tumbina yang kaum Tumbina night walk pameran pekit pian mega pengawak bercual lalu bisik santai muzika bisik face painting senam aerobik lalu pian mega bisik aktiviti kedikumai aktiviti interaktif ianya kreatifku warnaku ngam meka kids fun tu ungkut bala nabi meka bisik ya kebukanya bisik jungle trekking Tumbina jadi mayuh mah program maya jela 7 ngakai 9 hari 8 2026 jadi tu undang ya diatur ni ten tahun bisik program tu diatur jadi ngai bala kita di Bintulu mesti nang mesti ditesau tang ngai bala kebukai hari luar Bintulu mega kita ditesau sama datai kita ya kuliah limpang ke kode nanti mayanya kini ke perungguan kita ujung minggu tu deh oh di Bintulu bisik program Pesta Tumbina aram kini kita yang kenyamian eh lagi kita ke benar-benar bukai sama ngau kami nyambut kata ke ngerami Pesta Tumbina 2026 ya nyak berita ke dikunci aku bawa ngelola tengah hari kita sarito lebih lagi program-program kedekat dia tu dalam bulan 8 tu ialah program di Bintulu ya. Jadi kita mendang kita ngau lagu

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jadi peningah dia tu jam sudah pukul 2 mai nyalai ya ke sekali tu datai bab maya kita nitiah ke DJ Yon kita ya mai kita kini ke kita sarito.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita Saritok buat episod ke-30. Jadi, Saritok pendengar, aku mai kita rawun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya sitik gunung buat negeri Sarawak kengembuan peninggi 2,438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir tip maduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberau tu uliah J.C. Moulton ianya sikuk Kurakator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bansa utai tumbuh bak kandang durnya. Cerita yang rikut mayu teh tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiat tu meri analisis ti siliak bekawul ngau gunung Murut. Gunung ti pemaduk tinggi di Sarawak ti bepalan bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai ti narit ati ianya maya ti pemaduk mana endur nemuai cerita palan ti narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah ianya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak, kebepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit, endurnya ke Jawa, ngasuh hanya di palan ke Mayu Pemar serta kurang dilawak nanti dibanding ngau gunung Bukai bak menua Kitai. Tajap ya, penyelai ya, ekologi ngau reti rohani ya ngagai komuniti Kristus tempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Empu nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari sukut geografi gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagai ari pegunungan Kelabit ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya nitiah ke peninggi tik berbeda bak gunungnya. Lalu peningah gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat bak bekelalan nintiang tahun kelebih lagi bak tengah bulan 7. Beribu ikut orang Kristian nikik gunungnya lalu nguluk pengerami pengarap sampai ngau bersembiang. Lalu gunung tu bisik sekedar penyelaik tinjelai dari gunung Bukai di Malaysia biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedar bangsa utai tumbuh ngau jelu endemic reti ya sidaknya semina ulia ditemu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak pian megak kata bangsa Ansonia Vidua. Gunung tu ngembuan rampak menua tik berbeda hari gunung granit kebukai. Orang suah nikik kia muji gaya batu kenyelai serta ngayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis. Ia nyengkawa berjalan dengan jalai tanah merah tik licin, jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh ke nikik gunungnya, dia kita medak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai meyutai tumbuh tik nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung Gunung Murut selalu ya berguna ke awak 3-4 hari 3 malam. Berjalai berengkah hari bakelalan ngagai lepo bunga udahnya ngagai kem gereja seberau nikik ke penudi ngagai tucungnya. Jalai tu berguna kesidak kelandik serta permit hari raban ke berkuasa. Bak orang Kristian kelebih lagi hari bakelalan ngau kandang nur ke ngelingik. Gunung Murut nyadi palan dilawak ke cukup berguna. Lalu pengawak ke diatur nintiang tahun. Ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event.
Di kem gereja, narit beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung untuk megak peningannya di paradise atau ke syurga. Lagi balas tidak kerinduk kerampak menua. Penatai mayu macam bangsa utai tumbuh. Orkid kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bat ndur bukai. Ngasuh kandang ndur tuk manah ndur mansik ngau ngambil gambar rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peninga. Tiknya di palan ndur nikik gunung murut. Kampung tuk megak merik penelebak budaya tik kaya. Bala temuai oleh diau badiak. Belajar pasal cara penghidup menuanya. Serta ngasai kemaya macam produk bertanam bak menuanya. Maya tik pemadu ngkeman ndur nemuai ngagai gunung murut. Ianya maya musim kemarau. Ianya hari bulan 3 nyentuk ngagai bulan 10. Laban dalam timpuh tu gaya hari keterang agi. Ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai agi. Jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak. Lalu pejalai kaki megak kurang ngasai ke licau ya. Bak lansak bukai peningah musim penghujan tau ke monsun hari bulan 11 nyentuk ke bulan 2 patut diseliah ke. Hujan banget tau ngasuh gaya jalai alun nak mana. Ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya. Jalai-jalai kaki tau balat licin serta tau maik penusah serta nambah ke risiko bebadi. Lalu ke penudi peningah gunung murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak. Yang megaknya di kandang endur kekaya ngau pesaka ekologi ngembuan biodiversity kenyelaik. Rampak menua batu pasir ke ngalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tuk cukup nyelaik. Tajak pan berguna ke perambu tik siliak serta nyedia kediri ngau tegap. Tang penelebak nikik gunung murutnya utai tik patut dikingat. Ia nyadi palan kengkeman ungkup sidak kengigak pumar dekat ngasai ke pemana rampak menua serta belum mati ke budaya ke unik bak kandang menuanya. Okey peningah, nyat tadi berkawal ngau gunung murut. Ianya gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak ke pepalan bak bagi menua limbang. Kita udah datai bak penghujung program. Minggu baru kita bertemu baru bak awak kesepaka. Ngonya aku Cheryl Ludan, pulau program kini kita sehari tu. Madah kediri nupuk dulu ko. Bye-bye.

0: Ingat ke YFM Bintulu nyenteng hari tua pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, sekian mat YFM Bintulu ngalih tengah hari 12 sampai pukul 3 ngalih hari. Lalu awaknya mekak ngujung ke jam. Teka awak kita ya gip gulai tinggal kira 45 minit lagi. Lo kita gip gulai buat ngalih tengah hari YFM Bintulu. Jadi aku dekat ngatai ke pesan salam rindu hari kita peningatang lagi out untuk dikelak.

Ya, pendengar. Jadi, hanya tadi Siti lagu Ari Yus Andrew, lagu Udah Aku Sedar. Nyalah ya, pendengar. Ke sekali itu, aku dekat berengkah maca pesan dari dua hati kita. Kebisi dikirim kita ke Facebook Artin Bintulu atau ke TikTok Bintulu FM. Jadi, Don 91, Selamat Ngelari DJ, Panas Sari Dimiri, minta pasang lagu Sanggup Aku. Jadi, saya nak minta tebahkan lagu. Lalu, dahnya kita bisi Indai Daisy, sebenarnya apa, Selamat Lemai DJ, Ari Lubantu. Lalu, pihak mereka kita bisi sepagi ini. Lin Taipo salam ngagai DJ Flora lalu minta lagu Aib Mata Bercerita. Selamat lemai meka ngagai Joseph Reza ngau BD Doni kabisi nyapa bakti Tok Bintulu FM. Terima kasih meka ngagai Oni. Kita bisi Siti Anggau minta lagu tebahkan lagu Nuan Ngelengka Aku Meleka lalu Mami Gap maka bisik nyapa selamat ngali hari DJ ko ya. Udahnya ke bisik Boniface Ipih tu. Panas hari di Selepin. Lalu minta putar ke lagu. Hari sandai udah kalak sangkai bahati. Nyak sekedar ribalah kita ke bisik nyapa bahati Tok Bintulu FM. Lalu udahnya ke sekali tu kita mutar ngakai balak ke bisik natai ke pesan. Ba Facebook RTM Bintulu. Nya selamat ngali hari ngakai Rose Liao. Jadi kuya selamat jalan ke pengawak DJ, selamat jalan ke pengawak nguati titik suruhan lantang serta mucur. Terima kasih. Jadi madah ke panas hari sidak ya ba bayan tasik muka. Jadi Rose Liao minta tebah ke lagu Utai Orang. Lalu kena yang merindang tu ke dituju kia ngakai bala anak menantu ucuk ya. Ianya Richard, Richie Lim, Shimi Lim, JC Lim, sidak tu Dimiri. Nak tinggal mereka Isan ya, Isan ya sebilik, Bayan Ulu, Nucu Induk Kenawit, Mary Ubun Martin, Sunti, Emilia, Amy Richard, Sue Jo Somia Rino, James Anyau, Stema Stevi, Bujang Sinungenang, Ginda Landi, Eric Jang Daniel, ngau semua kengelala koyam, ngau pesan, harap kesama terperindang, serta harap kesemua belak gerai selalu. Hanya ya, bisik peningat kita, nang ya, ngirim pesan mama ya tu, pesan rindu hati, nuju belak kaban, belak diri sebilik ya, belak anak ya. Terima kasih Ros Liao. Lalu dahnya kita bisik Syasha Amanda, jadi nyapa merik selamat lemai. Regina Ana, selamat ngelih hari, ya. Selamat berjalan ke pengawak, minta putar ke lagu Duruk Pengerindu, kena merindang. Kami dua sulu, saya Lantung Bacai. Harap ke sis Lantung Bacai, bisik ninga. Lalu terima kasih kedua sis Regina Ana, nama berita seduai. Lalu kita setelah itu bisi ujuh cawung, jadi madah ke panas di sebawah. Lalu semina mesan sama jalan ke pengawak. Terima kasih kedua ujuh cawung. Udahnya Boniface Ipih tu udah tadi, jadi minta tebah ke laku hari Wat Rock kapan sampai mati. Monica Maliah Bungang bisi madah non live tu DJ lawa baju kena. Terima kasih Monica. Dayang Jegak nyapa meri selamat ngelih hari sampai jelai ke pengawak tujuh manang kurang. Terima kasih Genuan Dayang. Si nyapa Francisca Mead. Jadi kuya selamat ngelih hari DJ. Selamat jelai ke pengawak ungkup kesar itu panas menua maya wertinya ya hari kucing sis Francisca tu. Lalu minta tebah ke lagu Nuan Ngelengka Aku Meleka hari Veronica Natasha. Sandy N, selamat ngelih DJ. Selamat jelai ke pengawak kuya. Terima kasih Sandy. Lalu kita bisi Rini Sabai. Nanti bisi lagu Winnie Albert kuya. Barintai lagu kesedia kenuan. Minta tebah lagu bisi ganti nuan. Kena merindang kita ya semua. Nyalai ke Siti Tok Dora Minggu. Selamat selamat ngelih hari DJ. Jadi panas samat kami ke kampung lebur serta tiap hari betapi ngau debu hari jalai serian gedung baik lori bangkut ke tanahnya. Penyadi, nyari harap kenjaga pengerai oh, dua orang minggu. Terima kasih sudah nyapa. Nyalai ke sekali itu sama kita dengar ke lagu. Lagu ke bisi dipilih, dipinta kita peningat. Lalu bisi disediakan kami bertusun program kita ke tusun program lagu. Tusun lagu ke sekali itu. Lagu Nuan Meleka Aku. Nuan Ngelengka Aku Meleka.

Ya Rab kesama terperindah ngau lagu hari ya berinaika Natasha nuan ngelengka aku meleka jadi agi ya, boleh kami program pesan Rindu Ati ngelah tengari YFM Bintulu Boniface minta putar ke lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati dikenal merindang orang kengelala lalu dahnya kita bisa siapa nih harap kata perindang Siti Anggau tadi ya bisa minta tebak ke lagu nuan ngelengka aku meleka udahnya kita terus ngau maca pesan dari bala peninggal kita kebukai ianya kita bukai dulu ne Indri B tu udah Ahmad Ahli minta lagu berubah hari Marsha Ivanes salam hari Perlis dan berita kita di Perlis Ahmad Ali lalu Catherine K. Cendan selamat ngalih hari kaya minta lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang hari Melbourne Australia Pujawa nama berita nan sis Catherine bisik pulai ke menua nan udahnya kita bisik Wan sama ngalih DJ hari Kepayang Semunjan minta tebah ke lagu Bidayuh Napeh-Napeh udahnya Sweet Butter Pie selamat ngelari seminatnya apa Bujang Lelang selamat ngelari DJ Panasari Bak Kota Semerahan terima kasih berkongsi ke berita gayari kenuan Bujang Lelang terima kasih Milo pasang lagu Remjana pulai ke sarang hari Semadak tu hari Balai Ringin terima kasih muka ke Milo kepsinya apa lalu kita bisa ikat nyapa ba Tito Bintulu FM selamat ngali hari DJ panas menua kami di Betung minta nak mutar ke lagu Utai Orang lalu kita bisi Itam Chan lagu penanggul antara tua hari AI nadai lagunya ne nadai lembat sistem kami lin taipo makai bekuah kai mata puananga hanam kenyak kita nak ngasuh kenyang nanti makai bekuah kai mata ya keren kati kita lebih banyak kita kabisi dituntun penguci dituntun ati ti diuji ya jadi dahnya terus kita yang maca nuka ini penungak sudah tu ini penungak Bujang Lelang minta putar ke lagu Handy Black hanya dalam lagu nah dari lagunya dalam tusun program kita ke bawa ngelah tengah hari tu ne terus nge maca pesan Rindu Ati tau kasih dah kepsinya apa buat Facebook Tim Bintulu Diana Mami Jackson nak berita nak sis kadang nak benuang kiruah ya berkagak ke kui selamat ngelari DJ ke selamat jalan ke pengawal ke doan terima kasih ya Syasha Amanda nanti tadi ini apa tu ya bisa nuju ke pesan ngelari bala kaban ya Mama mari kami di Sibu DJ minta tebak ke lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena yang merindang bala kaban Facebook bakal Pink, Eni Tinggi, Emilia Sam, terumah Clarence Medan, terumah Nenek Beatrice, Serina Sendai, Janang Sendi N, Mary Ubun Martin, Iba Vincent, Pita Tingkau, Akik Muam, Stemas Stevi, Uncle Double Line K, Baca, Fajar Isidik, Bulan Pegari, CM Fred, Bibiana Rubina, Juni Ben, Richa Unup, nyak ke bala kaban ya. Harapkan sedap bisa dengar. Lalu terima kasih ngagai Janis Adai. Seminatnya apa? Steady ko ya. Danya kita bisi Cecilia Kumit. Selamat jalan ke pengawal DJ. Terima kasih. Iba Vincent tau. Nyadi merik selamat jalan ke pengawal kenuan DJ. Ari Sibu Jaya. Manah kayari kami buat Sibu Jaya tau. Minta putar ke lagu. Mangai Kati. Minta lagu Manggai Kati dari Yus Andrew. Kena merindang dirimpu ke Eva Benson. Lalu danya kena yang merindang. Semua bala peningah radio YFM. Kesekali itu. Ya, kesekali itu sama kita ingatkan lagu kedipintak kita peningah lalu lagu tu nang ya udah disediakan aku maka laban nemu kita mayuh minta tebah ke lagu tu ya, lagu Utai Orang.

Ya, harap ke bisik sekedar kita peningan telika kepak kaki, merindang hati, terperindang ngau lagu utai orang tadi peningan. Jadi lagi mungkin mulai kita bawa pesan rindu hati, lalu terus ngau maca pesan dari kita peningan, atau ke kita ke seminat nyapa, pernah dengan awak, terima kasih. Ya, jadi kita bisik Abid Kadam hari Medan Jaya Bintulu, jadi Abid minta tebah ke lagu Ari Doni Lang, sebarang lagu Ari Doni Lang ko ya, lalu dahnya minta tebah ke lagu Dunia Engkudu Mayuh Mata pihak ke Sweet Butter Pie ya. Kita bisik baga Bunai Ajub selamat lari semalamai kenwai Bunai minta lagu Kaban Sampai Mati, kena merindang bala ya ke benua ngumpul buah buat kebun. Oh, buah namanya Bunai Ajub. Ingkah bi mami ku ya. Ya bisa add mami lawa lagu pasang DJ. Uleh minta lagu DJ. Okey, nada dengan awak. Uleh jap minta lagu. Nanti lagunya bisa dalam tusun kami. Grace, selamat lemai kenuan Grace. Lalu bisa buka peningkat kita yang tadi. Siapa ni? Nukwelop. Mangga Susu minta tebah ke lagu Ari Raban Ekspedisi. Nada yang dia ke lagunya kami ke Sari Tuk bawa ngelah tengah hari. Pula yang akan Facebook kita, Roy Kuang sama ngelari DJ serta semua peninggal WFM selamat jalan ke pengawak balat hangat serta panas hari di Seri Aman jam ke dia tu. Jadi udahnya bisik Sendi N selamat jalan ke pengawak DJ minta tebah ke lagu Ari Linda Kemayang Pengerinduk dikenal merindang di Rimpu lalu meka anggai balak kabar Facebook ke ngelala ngau pesan harap ke semua kita mucur dalam semua pengawal. Selamat ngali hari pihak ko Kulina Lino Kulina Lo. Udahnya kita bisik Geramung Anil Gerinang. Ari Julau panas bajulau jam kedia tu minta putar ke lagu Ari Shandai Kisang mabuk pengerinduk kena yang merindam nyadik ya Dr. Jungka Gerinang Bayuni Mas Penggulu Belawan Gerinang Eastern Sunai Geramung apa yang muai Cigu Lumi Jangguak Cigu Moses Gangka Indai Guyang Sebilik Port Dixon Indai Buni Sebilik dikapit ngau semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ya. Ngau pesan Hari Geramung Anil Gerinang nuju kita semua harap ke kita semampai di berkat Tuhan. Alice Spencer, selamat ngelari ke Nuan. Jadi Alice tu hari pakus bawah bisa panas di tu ko ya. Lalu minta tebahkan lagu Ari Haley pelakon dikenal merindang anti Roslin Berdindang Bak Bintulu apa kibin sebilik Bak IPD Miri Isania Maklani Bak Sungai Besai Lacau balas staff Bak SK Nangas Genuk Ulu Ibau Kapit Ngau Sidak Yas Rumah serta semua bala ke ngelala ya. Jadi salam rindu serta sayau nucu kita semuanya. Pesan Ari Alice Pensa ngarap kebala ke ditujui pesan bisi ninga maya tau bawa program pesan rindu hati ngelah tengah hari YFM Bintulu. Mami Abah sebenarnya apa selamat lemai DJ Koya lalu selamat lemai megak ngekenuan Mami Abah Mak Anuang megak nyapa selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Gen Mama Anong. Kita bisik Agnes Indai Rubin. Jadi kuya sama jalan ke pengawak DJ. Berita hari di Miri. Sari tu panas. Lalu peminta rindu hati. Enya minta tebah ke lagu Ari Stella Philip. Lagu ngentuk ke mimpi. Kena merindang di rimpu. Ngau meka semua ke ngelala. Di sebarang Nusra Diaw. Lebih lagi Indai Cheese. Dua Indai Raymond. Sebilik bas lepin bakung. Ngau pesan ngarap ke gerai belama. Salam rindu. Salam lengau. Ngakai kita semua. Lalu ngakai non meka di Cik. Terima kasih Agnes Indai Robin. Lalu ke bala ke ngelala ya ke ditujui pesan. Harap ke kita di sini ingat serta nyat tadi bakal pesan ke Agnes harap ke kita semua gerai selalu. Bungai Santua. Jadi ko ya selamat ngelari DJ panas hari di Debak minta putar ke lagu Ari Incelala Tajua. Anang kak ke Intan aja kena merindang bala peminat YFM. Terima kasih Genwan Bungai Santua. Uka Besh selamat ngelari panas hari Bekemuyang minta sebarang lagu kena merindang anak ya ianya Joe Peter atau ke Joe Peter Jabun. Ke benuang training bak Negeri Sembilan ngau meka Felixson Mekun ke benuang belajar bak Terengganu so sedu pesan ngesus duai pesan nuju seduai anak datai apa ngomak arak kesuai boleh runding boleh pengelantang ke meruan sertanya gadirik bak menua orang ingat ke pesan apa ngomak berdisiplin meh maya ngerja pengawak seduai pu sinok maca pesan tu harapkah anak
Uka Bes nya Jo Peter Jabun ngam maka Flexen Megun bisini nga anti nak ninga harap ka bala buka ikeng lalas duai ka berimai peniau ngus duai ngatai ka pesan lengau ari apa yang hindai seduai ne dan kan link semenak nyapa terima kasih selamat ngelari DJ Koya Clarence Gubar nyapa maka selamat ngelari lalu minta tebah ke lagu Isan Oh Isan ke Siti tu Nira Naruk semenak nyapa selamat lemai DJ lalu kita bisi Miri Ibun Martin samjelai ke pengawal DJ Koya baru panas di pucut adu Miri. Terima kasih Miri Bun Martin bisiknya apa. Nyalek ke sekali itu kita sama berarti ke lagu kemayuh dipinta kita peningah sanggup aku. Terima kasih kita sudah sanggup nganti nyentuh ngangkai jam ke dia tu. Nyalek kita dekat ningah ke lagu ni.

ngau kami boleh ngau aku buat program gelar tengah itu nyentuh ke penghujung program tentu lagunya bisik ditebah ya. Terima kasih laban sanggup nganti sanggup boleh kami nyentuh ke jam ke dia tu. Jadi selama ngelih hari ngagai siapa nama tu nih SC Koli 73 selama lemai ku ya, selama lemai buka genuan SC Koli nama kita tu kalau badas nama kadang pedis kalau disebut minta ampun tidak salah sebut salah nyebut nama kita nem. Jadi kita bisik Vino sama lemai DJ salam berkelala hari aku hari menua Kalimantan Barat Indonesia atuk Mekak Siti terima kasih angka kita di Kalimantan di Indonesia nang iranya di Dindur Kalimantan Barat Kalimantan Timur ke Kalimantan Tengah kini dini di Dindur terima kasih kita ke bukalan kami kunemu kita ningam medak kami hari TikTok Bintul FM terima kasih ya kesukuan kita terima kasih Vino udahnya kita bisi hash suka Juni request lagu udahnya bisi Alvina Pauline dari Taman Bintang Bintangur minta main ke lagu dari Jessica Timah Laki Sigat kena merindang balau peningah mana pesan ni namanya Ari Alvina tu lagu Laki Sigat Nucu semua peningah-peningah lelaki semua kita sigat pihak ku ya udah hanya kita bisa Don tadi terima kasih DJ dah masang lagu Sanggup Aku lalu Hasuka Kaban ya Johnny request lagu Sada Aku terus ngomaca pesan kebukai kita bisa Christina Isahni sama lemai DJ uleh aku minta tolong wan aku kang hirum salam ke ini aku bak bintulus bawah uleh jadi ngarap ke ini Christina Isani bisi ninga ke radio jam ke dia tu kalai Christina ngirum ke pesan lengau nucu nuan tekan nucu ini ya kita terus ngau siapa gitu nih pesan tu peninga kita dengar lagu dulu. Lagu tu mega bisa dipinta kita. Lagu Ari What Rock.

Ianya munye lagu sanggup aku alu GF Love celap hati dengar lagu tu pihak kaya danya kita IBC Graham Spring. Terima kasih dah masang lagu sanggup aku. Ya jadi ujoh cawang begak. Terima kasih DJ dah nebah lagunya. Aku nemu mayuh kita minta tebah ke lagunya. Ya munye kekuat tadi ripun tadi asal kita sanggup begulai.

Jadi ya peninggalah ngau kaban sampai mati ngujung ke program kita ngelawat tengah hari. Jadi kira kena katu mak kita bergulai. Jadi tu baru maya bukai peninggal. Terima kasih kasih sokong kita. Nyalai minta ampun nanti bisi pesannya tadi salah sebut nama, salah disebut nama menua nama kita. Minta ampun. Dahnya ngarap ke semua kita nyakap ngerai nyaka dirimpu meka likun selamat kini-kini peminah ya. Nyalai lagu ke Siti tu peningah lagu dikenaku melengkak ke diri bawa ngelat ngari YFM itu dulu Siti lagu Ari Selvia Banyi Diau ke Tegal Sayau. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Rentang ngali hari.
3: Ngali hari.
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

Akhirnya tadi lagu Kadibai Ita Median Nuan di Mata Nuan di Hati kena mungkal rentak ngali hari kita. Terima kasih ngagai pengeluar program kami di Bintulu hanya YFM Bintulu. Udah mulai ngau kita bangla tengah hari. Pulai baru ngagai kami YFM Ibandi Kuching pukul 3 nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi berentang alih hari kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai. Susun program kami nadai berubah. Tajak ngelamak tu ninti yang hari dua. Kelebih lagi berhashtag nambil aktif kita bergulai dengan DJ EC. Jadi setelah itu kita bergulai dengan aku minta program hashtag nambil aktif dekat ditabur ke lagi pukul 4 lemai. Bakal selama ni kita boleh mendak live Facebook pemega BC temuai ke dikangau ke pengeluar program yang pun EC ngau temuai ke dikangau ke bakal ke sarito ba. Hashtag Nambia Aktif. Jadi ya pukul 5 lemai, mari kita mendiang ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyal lagi peninga, mari kita mendiang ke tanduk program Leman Berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi. Akhirnya aku tusun program kita ungkap kari 2, 28 bulan 7, 2026. Haji kau nak berasai ni nyokak nyingkang ngagai bulan 8. Kami di YFM terus merindang kita. Jadi kita boleh dengar ke kami kena RTM Click. Biar mega boleh dengar ke kami kena channel Astro 871. Lagu kita ke sekali itu kena kita berperindang buat jam keterubah. Lagu hari Ju Yaya. Ngapuang lalu aku.

0: Hashtag, nimm die Active Dirt Tour. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Udah dengar kita, Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang gak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
0: Muji kedai.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia semina dua tali nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

mati. Ya, hamat ni kaban ke mana? Kaban ke selalu datai mantuk kita lebih lagi. Maya kita ke bisik penusa hatamak spita penusa rabat. Yang kau maya kita ke labuah, maya kita ke benuang dituntung penusa nyak me kaban sampai mati. Hari ini kita akan ingat kaban ke bakanyak nak. Kaban sampai mati megak kaban kenangnya oleh merik perangsang kita kelebih lagi merik perangsang agak kita kelebih lagi lebuh maya kita itu tadi putus pengharap. Lebuh maya kita itu tadi nadai utai retinya tadi kita itu nangnya amat benuang labuah korone nanti putus pengharap tu angkanya kita tadi nak nemu kini tungak tujuh kita kini ku yang kita entik maya kita itu tadi bisi utai ke nuntuang kita ini tang bisi kaban ya seroran mantuk kita merik perangsang ke positif ngaga kita nyak meh kaban ketau dikumbai kita kaban sampai mati. Okey, berkongsi ngau bala kita ke sekali tu lebih lagi bala nembiak kita upis communication ngau multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat Besawab ngatur edisi keterubah Convert Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Jadi penerang hari MCMC amadah ke program tu openinga berguna bendar dikena ngerembai ke kapasiti ngau penguliah ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Jadi kelimpah hari tenegap ke ungkup pengawak Malaysia nyadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bak genturong menua adab akitu. Jadi program 5 hari tu berengkah dia tu kemari nyentuk ke 31 hari bulan 7 atau kira ke nyentuk ke 7 bulan tu ne. Jadi program tu kira ke nyadi pelasar ke mana benar no perintah pihak megak raban penyaga raban ke ngagak polisi ngap pemekuh industri ngangkat ke pemerhati sidak bekau ngau teknologi baru. Jadi orang ke nguluk pengawak pelajar tu dekat dibai nguluk pengawak pelajar eksekutif ngau randau interaktif tika di pejalai ke raban orang ke terbangkar ari kanang menua adab kita ngau bak peringkat antara bangsa. Nanti diperhati ke mega lebih lagi ngagai bala nebiak kita nebiak ke benung belajar ba universiti atau ke disebut kita raban bilit raban belia kebenaran ni tang anang dituju kagi ngagai bala nebiak kita ke benung belajar jadi ba dunia kemayari dia tu penau ba teknologi lebih lagi ba dunia digital cukup berguna ngarap ke nebiak kita ke belia kita itu tadi ngembuan ti tau ke pengeransiang belajar bekawa ngau digital angkanya kita bisi ngambi bidang kebukai tau ke kos kebukai tang ada salah ba luar pelajar kita kita boleh ngambi kos bangsa tu lebih lagi ba dunia digital bekawa ngau AI tau ke artificial intelligent kelimpah hari kita berkena ke aplikasi kita tahu ngambil kurs bukai kena nambah ke penau kita nyak dituju ngagai semua bala raban nembiak kita ke nampung pelajar sidak yang kau nembiak ke benua belajar ba sekolah secondary ngantuk ke tikas ke tinggi agi anang lembau ngambil kurs ba luar tajak kita tu ngambil kurs ke dikerinduk kita ba palan pelajar tinggi atau ke debat universiti ambil pelajar ke bukai lebih lagi bekau ngau digital. Okey, kita berperinang ke sekali itu lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Sara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Gagu basuh kelabung
2: Watrok lagu terabai lekang otiwen Frankie Man.

Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gautiwen, Donny Lang. Tak jauh.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, nya anugerah carta sapa juara 24 itik lagu boleh masuk anggai semi final SSJ ke-9. Jadi lagi terus merindang kita tu megak sitik lagu ke ngau SSJ ke-9 atau ke semi final SSJ ke-9 lagu ari masterpiece menyadik.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: Hashtag Lebih Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intern hari 2
4: malam minggu, peluang bertemu
3: pukul 4 lemai. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
5: Hai,
6: hai,
5: hai.
6: Anang nak ingat, dengarkah
5: hashtag Nubia Aktif.
7: Hai Monica.
8: Mari orang nanya, bekendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
7: Hello Harry.
9: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
7: Hai Larry.
10: Muji kederempu jatuh.

0: Pakai.
1: Tak ke baju nal, tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dan RTMK, YFM, segulai, sejalan.

0: hashtag, nemlig at give dear to. Udah dia kita, Intel hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. My FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Ya, terima kasih lagi mengkak mugelang kami habak YFM bepaka dia tu datai habak awak kita buat program hashtag lebih aktif. Jadi ke sehari tu bisi bergulang aku temuai ke dekat beranda dengan aku nya Ari Etek JTM Campus Kota Semerahan. Jadi ngelalu ke penatai Nuan Technologies Wat Anak Ramba ngagi konti YFM. Nama berita tuan?
3: Mana?
2: Keterubah yang datang agai RTM kita kan?
3: Oh ya, keterubah ya untuk nakalak saya.
2: Nakalak saya. Oh, jadi dah tu elok. Kira ke boleh banyak suah lagi 2-3 kali datang dah tuan?
3: Ya.
2: Okay tuan, jadi tu awak ke peningah nemu berkeni penatai asal Nuan tuan nak minta Nuan madah ke diri dulu.
3: Okay, terima kasih Isi. Okey, penatai aku hari tahu aku mai kenawin lah. Hari macan kenawin. Jadi aku sebenarnya pindah ke kampus Kota Semerahan tu, aku gawak ba kampus Miri din lebih kurang 18 tahun selama bulan. Kan terlalu lama hari ni kini. Jadi kau kurang gitu membeh bertukar ngiga haluan ko.
2: Ngiga haluan.
3: Okey. Penyak ya dah nya di tu aku gawak di tu lebih kurang setahun lebih dah baru datang di tu.
2: Oh, setahun lebih. Ya. Arti ya tadi Nuan gawak ba attack tu tadi bisik dah kurang lebih 20 tahun lah pia.
3: Ya. Lebih kurang.
2: Lebih kurang 20 tahun. Oh, lama diriknya tuan. Okay, jadi tu nguyang ngagai randau batang randau tu kelemai tu nya berkawal ngau attack JTM Campus Kota Semerahan. Jadi minta nomadah ke berkawal ngau attack JTM tu tuan.
3: Okay. Attack JTM Campus Kota Semerahan tu untuk nama baru. Okay, nama baru tu dah diluluskan dari tahun pelama. Tahun 2025 lah. Dikemendal ke sampai di peringkat kabinet pun sudah mengendal ke nama tu lah. Tapi sebenarnya nama lama ya tu tadi dikumai kami ILP.
2: ILP.
3: ILP ataupun Institut Latihan Perindustrian.
2: Ya.
3: Kota Semerahan.
2: Ya, suah di ngau nanti bala bisi madah nganjur nombiak ke LP kok.
3: Oh, biar ana. Oh, glamour ke nama LP ana.
2: Oh, ana sikit hari subuh ana temu lah ILP ana.
3: Ya.
2: Nanti dia tu dah bertukar ngagai attack JTM Kota Semerahan ya.
3: Ya. Nama attack JTM Campus Kota Semerahan tu nanti dalam bahasa Inggerisnya. Tau dikumai kami Advanced Technology College. Dalam bahasa Melayu ya, College Teknologi Termaju. Ngai ke laman bisik nama sekalian ATEC tu dikumpai orang Advanced Technology Center. Ya, okay, nya nama barunya munyi ku tarik Nadai Center lagi.
2: Oh, Nadai Center.
3: College ya.
2: Si, terus College.
3: Ya. So, jadi bila kami menukar penjadaman semula tu tadi, kami berhasrat ke menawarkan kursus lebih besar lagi lah. Ngagai peringkat residual ngagai diploma. Dia tu kami benung rancak lah, benung ke ngadu kutanya.
2: Jadi dia tu nama kini utai ke program kenang ya udah bisik. Kau nyakak kini ke lagi bisik kan nambah lagi ke program buat attacknya?
3: Dia tu kami mengoffer lah, nama tu menawarkan bisik 7 program ke sedia ada lah. Ya, nyak ke peringkat CJ aja ya. Ya, maksudnya peringkat CJ tu ya nama tu yang pertama adalah teknologi pemasangan pipe minyak dan gas. Kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas. teknologi elektrik kuasa, teknologi pembuatan, teknologi kimpalan, teknologi otomotif, ngau yang pengujungnya teknologi mekatronik. Semua tujuh program tu menawarkan sijil lah dia tu, yang kursus yang lebih kurang 2 tahun 3 bulan.
2: Ya.
3: Jadi
2: sijil.
3: Ya. Sida ke okay, lepasan SPM boleh ngambil minta untuk belajar mengikuti program tu lah. Ianya mesti umur mesti 18 tahun ngagai 35 tahun.
2: Oh, 35.
3: Nama lebih 35 anda boleh lagi.
2: Anda boleh agak. Hau. Adanya ke bukai tuan?
3: Okey. Jadi selain dari 7 kursusnya tadi, okey, kami pun dia tu sigit semampai ngagak kursus Chasman L1. Nya bila ni biak tu tadi dah ngambil kursus teknologi elektrik kuasa tadi peringkat sijil. Jadi ia boleh nyambung ngambil kursus Chasman. Chasman jadi bila ia tamat kursus Chasman ni lah ia boleh pengiktirafan daripada Electrical Inspectorate Unit lah, jabatan Unit Merenew Sarawak, Electric Sarawak. EIU lah. Ya boleh Chasman L1 lah.
2: Chasman L1.
3: Ya.
2: Oh, jadi nanti saya dah ikut nampung pergi belajar GBC level bukai kini ya.
3: Okey, jadi Sida ya udah setakat di atur lah, lama kami benda merancang untuk program DKM. Jadi nanti Sida dah habis di atur, Sida boleh nyambung boleh buat Bintulu ataupun buat Miri setakat tu lah. Ataupun ke Semenanjung. Tapi nanti utai tu dah temu elak, Sida pun boleh terus nyambung buat kampus kami Kota Semerahan.
2: Berarti tadi ukai mina anaknya aja atau lagi boleh nyambung atau ke nampung pelajaran dengan ikas ke tinggi lagi hari ke Dambik sebelah tu nak ya?
3: Iya.
2: Jadi tu nyak tadi mimit berkawal engkau kami nak mimit aja nyak nah tuan kira kemayo agak dah diterangkan wanya tadi okay. Berkawal engkau nama program kebisik diatur bisik di sedia ke bawah etek JTM Kota Semerahan. Jadi kemaya hari tu megak tuan mayu orang nyebut TVET. Jadi nama bawa rundiang tuan kebuah ya masih mayu hanya teku yang kak ngagai TVET tu tadi tak ke ngambil TVET.
3: Tanggapan nama tu tanggapan kita maya hari dia tu lah TVET tu mesti udah berubah ketegal pengawal industri lebih berkena ke orang ke kompeten mahir gawak lah nya berkemahiran. Jadi bidang ke perlukan dia tu adalah bidang dalam bidang AI artificial intelligence lah kok zaman now. Dan nya automasi, semiconductor, green technology ataupun teknologi hijau. Engau EV. Adanya TVET tu ukai lagi alternatif tu. Ia bagi bagi kami lah. Ia tu adalah antara pilihan yang perlu dipilih.
2: Jadi nya mah kebuah tadi nama kebuah orang dia tu mayu ke ngambil TVET nanti di bandar nanti subak nanti nuan tak pandai buat akademik nadai tujuh kebukai reti tadi dia tu ana ngira lagi laban TVET tu Siti Ari Siti udah kira ke nyo boleh disebut kita tu sama level ngau akademik dia tu nah
3: ya betul nanti kita medak dia tu lah Bak universiti, bak UTHM, semua tanya pun aliran TVET pun bisa, bak di degree dia tu. Tapi just kak aku nerang ke bimbing lah, nanti kita berdak kita mengisi UPU dah. Mm-mm. Orang ke biasanya orang ke lepasan form 5 ngah form 6 bila sidak akan mengisi UPU. Sidak akan minta okay, program ditawarkan mungkin diploma ataupun ijazah. Tapi kita mesti ikat macam betul-betul nanti ia bakal ijazah sarjana muda elektrik. Yang maksudnya ijazah keselamatan lah. Bakal orang yang nak belajar elektrik. Kebiasa belajar akademik pun. Tetapi nanti kita minta programnya ditawarkan ijazah teknologi. Teknologi ya, bisa nama teknologi dia hanya adalah TVET.
2: Hanya TVET ne. Jadi nanti sidak ini berarti kamat kumai sidak ya bakal akademik kebuka ya merti ne.
3: Iya.
2: Jadi harap ke bila peninga ke benua meda ninga tu harap ke dah terang mah utai ke diterangkan wan bekawa engau bekeni cara sidak Emilia kos nanti nyema kita tak ke anak kita kini deka ngambil siti-siti kos yang kaum utai ke nama ni ke bisik kayat engau TVET tadi nanti nyema sidak ya bisik pengelandia bo atau ke bo kena kita meda skill sidak ya bisik skill.
3: Ya.
2: Jadi gue yang tanya buka itu mega tuan. Agi mayu mega apa indai ada tu ngumbai pemujur resmina hari akademik aja. Jadi baru dia nuan tu ke nemu ga berkeni ke.
3: Ya. Okey, kemaya hari itu lah. Parama te kira berjaya untuk kita ada ukai diukur hari segi ya to bisi ijazah hari segi akademik lah bisi master utanya nak pula segi amai. Tapi utai kira tu pengelandia tu pun penting. Bisi pengelandia aku tu dikumpai kita kemahiran lah. Jadi mayu gara dua TVET boleh pengawak lebih tumu. Laban sidak bisi pengelandia praktika. Okey, tik diguna serta diguna apa tu tik diguna di industri lah. Tik penting ukai jalai tik dipilih ke penting dia. Ya, kepenting adalah berkeni nuan ulih nyumbang agai pembangunan ekonomi kita di Sarawak. Nya kepenting dari segi nama tu tadi tujuh kita gawak lah. Ambil ke banding lah mayuh ni biak aku dah lepasan aku kena nama lama lah LP tu tadi. Sidak tu udah kira hidup mana. Boleh bisik gaji sampai sekedar tu kira bagi aku lah nanti di lepasan form 5 bisik aku student ku ke Subak. Bak politinik yang ada gagal. Masuk bak LP ya. Jadi lepas lepas saya habis BLP, ia terus boleh gaji $8,000 sebulan. Bagi aku nadai pengalaman cuma dari segi pengelandia angka maya nyak antara yang nama tu ia bisik peluang lah mana peluang weh bakal kena jepot lah. Terus saja.
2: Nyok mah tadi laban anang kita ngumbai sidak ya ke ngeripe baka kene ke ambil ke banding tadi sidak ke ngadu ke tai ke elektrik elektronik tabakanya pedak baka ke nyamai je orang bukai pun boleh ngagak rata ya tadi. Tang nanti sidak bisi pengelebih penau bekawa ngagak utanya nyak pan boleh mai sidak ngagai penghidup ke kene ke mana menyana lagi ne. Okey, udah tu lagi tu nampung randau tu tuan, nampung aku jongkit randau tu tu. Tak tu tu menggal dulu awak tu menggal lagu ku dah dipilih kami ba hashtag lebih aktif ana ngak pindah ke frekuensi kita terus bergelengo kami ba YFM. Jadi udah tu lagi agi mega berandau ngau temu ai ke bisik datang ke konti YFM. Lagu ke sekali tu lagu hari Ethnic Transmission CGPA.

0: Kalau duit tu lagu kena merindang kita ke benua mendak kami live buat Facebook YFM. Lagu Ari Veronica Natasha telah pengerindu. Siti lagu kena pilih kena merindang kita ke benua mendiang ke kami YFM. Jadi bakal ke Didi kan kita hari pun program tadi agi bisik temuai ke beranda dengan aku ianya temuai kami ianya teknologis Wat Anak Ramba ianya ketua Jabatan Elektrik dan elektronik ke bawah ETEC JTM Kampus Kota Semerahat. Nah, jadi gue yang ngagai tanya ke buka itu tuan nyak berkawal ngau kelimpah ngada ke pekerja pengawak ke landi bawah ETEC tu ku aku berkeni ETEC uliah ngirik ulah tip profesional ngau berdisiplin ngagai nembiak ke belajar di tu.
1: Ya, yeah, okey. Nyak, mana soalannya? Nyak bertanggungjawab keberat bagi
0: ya, amat.
1: Kami UKAI Semina bertanggungjawab lah melahirkan pekerja mahir. Dan kami megak dekat garaduan ti bisik disiplin ngau profesional. Sida-sida bisik integriti. Bisik cara komunikasi ti berkesan ngau bisik budaya yang profesional banyak bergulai maya ya gawa.
0: Katanya Siti Ari ulah ke patut dikembuan sida ya okey semina sida ke dah pansut Ari attack pelabak aku ne tuan labau tu ulih dikenal sida ya mai sida ya kene ke maya sida ya ngerja pengawak gawa utainya nasigi patut dikembuan sida ya ne tuan.
1: Iya. Jadi kini sudah boleh utam satu. Jadi kami menyediakan latihan industri. Sudah yang tadi sudah belajar di kampus kami. Jadi sudah ya perlu latihan industri 3 bulan. Gawak mengau company kini mah bala syarikat dia ngerja sudah ya. Ambil so lah saya menelebak diri lah gawak dia. Jadi cara kami ngajar sidak pun sidak ia rasuah kami utai ke amai baka nanti baka sidak ngambil kursus ekon. Sidak akan servis ekonnya lah nanti ekonnya jai sidak ya belajar ngeripainya ambilnya jadi mana namanya kenyak bidang otomotif. So muka enjin mesti dah ya. Tanya buka dia pasang baru hidup kena. Bisa punya kemai belajar berapa kali ngulang tanya baru jadi hidup. Nyak mah cara belajar dia lah. Kini kami ngasuh sidak ambil sidak ya. Tok kira holistik lah boleh bekerja. Jadi kami mega ngangau kebala sidak industri lah. Ambil madah ke nereang ke kini ke cara-cara anti sida gawa ila. Bala sida kalau kami dari segi peraturan bakal hida JDK pun ngemerik talimat semua sampai ke kini kami ngangau ke SPRM pun madah ke ambil sida ya nak ngagak utai ke kini kuitai yang dari rasuah tu misalnya dah sampai utai misalnya kami kak membentuk sida ya ambil sida ya jadi pekerja yang betul-betul manah lah. Ya.
0: Ya. Nyak mah munyai ko tua-tua tadi non dah madah utai ke bekenya baka disiplin enggak ulah ke mana bekenya dan sikit ya patut di perhati ke kendur sidak ya belajar mega cukup manah nyak tuan labanya macara kena sidak yang merangsang kene ke awak kesidak ialah boleh gawak ngan manah mai jemah ilak ne.
1: Ya.
0: Jadi ditu mai hurang ka muka bisnes tuan.
1: Ya. Betul.
0: Jadi pengelandi TV tu tadi pedih nanti daripada tu nang cukup berguna ya laban ya kai semina hari pengelandia tua penemu tua ke ngerja siti-siti pengawak tang pengelandia tua pan patut nambah patut mayu tahu daripada ke kita atau injau diperluas ke tua lagi makin mayu lagi utai ke ditemu tu makin nyamai lagi tua ngerja ne. Jadi ulih kini TV tu tadi kena ngepun ke dagang bisnes kediri antik barundian wan tok tuan?
1: Uliah. Jawapannya uliah.
0: Ha,
1: jadi pendekatan kami dia tu nembia ke belajar kan diajar kami di kumbai i keusahawanan. Jadi nembia diajar berkenaan dengan ngaga profil syarikat ya. Mendaftarkan syarikat ya ba register of company. Semuanya diajar magang. Jadi kena ke ngira kos barang kekal jual ya, semua diajar. Jadi adanya udah sida yang ngiranya tadi sida ya dipinta kami berjual barang sida ya secara online. Jadi duit kuliah hari jualan sida itu di record. Berapa kos, berapa untung kena bisik menyerugi, bisik kena untung lama terlambat tadi belajar.
0: Kenyamnya.
1: Dia nakkan untung magang lah. Lepas bisik barang nak laku. Dia jadi bisik cara buka nanti bakal kami bisik aktiviti bisik-bisik aktiviti pengerami. Okey, jadi mayuh public datai lah. Datai kia. Jadi kami pun minta sidak kena biak tu tadi cuba nyumal barang kena gagak sidak ya. Jadi semua hasil yang tadi direkodkan. Jadi duit keuntungnya mampu sidak lah nadai kawal dengan kami yang paling mana kami bukan bedak sidak ya boleh berdagang. Okey, si nak berdagang secara membuka gerai maksudnya, tapi sidak ya bak online. Maksudnya sidak orang hari didi-dini oleh muda dari sidak sidak ngepost nanti sidak ya oleh nyua produk sidak beli online ya paling mana.
0: Hari ke diperhatiin Wan dia tuan. Bisik tak kini student Wan kendang ya dah kalau dia ajar Wan punya aku tadi pada Wan udah ngagak bisnes ke diri.
1: Nanti daripada ya dari segi lepan keusahawanan tu tadi kira baru tapi udah bisa. Dari segi berapa untung nak pastilah. Tapi nanti dari segi ke ngagak company, kami ngagak office ke dari impu semuanya sudah bisa.
0: Jadi harap ke udah bisa course atau ke program ke dah di kena ke lagi baru menyekuran tadi nah tuan. Harap ke mayu hagi mah orang boleh bisa bisnes ke diri dia tu nah. Jadi AI Internet of Thing IoT tu majak ngerembai. Nuan tadi bisa dah nyebut berkawal dengan AI mega mimit. Jadi udah kena biar TVET bersedia napi ubah pemansang tu
1: hari ke di pedak
0: Nuan?
1: Baku nan patut. Ya nan sepatut lah. Industri kami hari tu benung balih ngagai AI, IoT, otomasi engau pendigitalan lah. Nyalai pelajar TVET patut seluruhan nambah serta ningkat ke pengelandiak sidak ya. Okey. Ngambil ke sidak yang relevan serta boleh bersaing peringkat global lah. Jadi bak attack kami seruan nak ngadu ke muda nama tu muda latihan ambil tanya setimpal ngau utai tik diguna bak industri. Kami bisa kumai orang nama tu tadi rancangan untuk pendigitalan dari impu buat di peringkat jabatan kami lah supaya utainya nimbia ialah boleh nangkup pengawak ke kumai tua pakai AI IoT itu.
0: Mana-mana tuan. Jadi tu suah amat akai ukai aku ajak datang pelabak aku peningau pan suah menyebut tau ke kau nya bisik ningau kini patut bisik penlebak dulu baru nyamai boleh pengawak. Jadi berkena ke attack tu tadi mantuk nembiak ngulih ke penlebak sebedau tembuk belajar tuan.
1: Tu sigi sigi siti cabaran ke paling besar ke perlu nanti dulu subak kumai kami nama tu sidak ya industri tu tadi nembiak tu nak cukup latihan ku sidak ya. Jadi Okay, nak cukup latihan, nak cukup kompetensi ku sida ya. Baka sida ya. CJ ke perlu baka buka ya, baka fire wash ya. Utama sanya lah mesti kat bisi dulu baru sida akan ambil. Dan utanya sikit satu cabaran lah utanya di kereta. Tapi kami dia tu lepas kami ke ngajar latihan tu tadi, kami kat mesti minimum requirement punya kurang kini kat ngadu ke latihan tadi. Jadi maya kami ngagak kelas. Jadi dia kami merik pendekatan ngagai pembelajaran berpelasar ke industri. Ngena latihan industri munyi ku jakok tu tadi. Danya lawatan teknikal. Danya program industri ba kampus kami ngangau ke syarikat nanti sida baka nama tu syarikat dalam kampus ko kami nganaunya. Jadi bisik bakal company tadi bisik dalam kampus kami. Sida ya bak bengkel kami dia. Jadi sida lebih semak lah ngobala kami. Dan ya kita yang guna kaedah place and train. Maksud yang tadi company-nya tadi ngambil orangnya gawat dulu dan ya nganjung buat kami dia dilatih. Ya, salah satu cara kini ke nambah ke pengalaman lah industri.
0: Okey, tu ngetu dulu dah lama Mayuh dah penerang ke dah dikongsikan wan berkawan ngai tag tu tuan. Jadi tu kena menggal randau tu kita berperindang dulu ngai cerita lagu ku dah dipilih kami ba hashtag nombor aktif ana mindah ke frekuensi kita terus belengok kami ba YFM. Jaku perangsang Edward Pusah.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung dengar
1: Hashtag Nembia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkam mengelengar kami buat YFM. Kagi milih YFM jadi ke Siti Ali Station pemerintah kita. Kita ke mendengar kami kena channel 871 Astro. Terima kasih mega laban lagi mengelengar kami nyentuk ke jam dia tu. Jadi berkonti dia tu lagi ngaku bergulai hanya teknologis Wat Anak Ramba, hanya ketua Jabatan Elektrik dan Elektronik ETEC JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi itu tuan kelimpah hari randau tu kebukai berkawan dengan ETEC tu tadi orang ke lepas SPM. Siapa lagi kini boleh belajar buat ETEC tu?
3: Orang ke lepas SPM tu biasanya tidak akan mengikuti nama tu nitiah ke program sepenuh masa lah. Nanti ke bukai lepas SPM sidak ke udah benda bekerja di luar din, okey, udah bisa pengalaman gawak semua. Sidak tu tadi boleh ngamai kursus bakal media. Mm-hmm. Ya, kena kursus kumai kami kursus jangka pendek.
2: Mm-hmm.
3: Bakal kursus adjustment, kursus 3G welding, 3G itu misalnya pipe fitter, machinist, penulis. Tapi sidak ya perlu data IKEA. Ya. Jadi ini utai tu nak pre nak pakai ke full time dia tu bisa bayar ya. Jadi sidak ya kami dia tu pun sikit semampai baka baru-baru tu tadi. Bala sidak MLG Bintulu. Nganjung bala technician sidak ya training CNC ngena okay, CNC nama tu lab machine, milling machine, sidak training kiak sidak bisi lebih kurang 2 minggu sidak boleh technician sidak bisi 8 ikut nak salah aku. Jadi nya antara orang ke contoh ya ke boleh datang dengan kami kiak lah. Okay.
2: Jadi reti tadi ukai semina orang kelepas SPM aja tang ya terbuka dengan guys semua orang asal aja umur munyi kudung tadi 18 yang tu ngai 30 tahun apa ya?
3: Nyak ke untuk program sepenuh
2: masa.
3: Nanti ya kena sepenuh masanya okey nada limit masa.
2: Nada limit umur ni. Okey reti tadi kita tahu belajar nampun belajar dia nanti nyemo kita kena ke belajar kira ke nak nambah pedemu kita munyi ke tuan tadi. Jadi nanti nuan tu tuan eh diberi peluang ubah rundiang orang pasal TV tu tadi. Bekeni nama utai kerka diubah nuan tuan.
3: Baku aku tu lahir aku merik contoh baku pun. Aku tu sekolah kelia okey belajar ari akademik. Belajar aku ni bentuk nusi jaklo jawah lah. Ngambil degree tadi, dan ngambil degree tadi. Danya tadi bila aku gawak berkilang. Gawak aku berkilang tadi. Tak nak nemu tai munyi ko orang tu baka sepatutnya tanya nuka lampu. Aku nuka lampu aja. Rumah tak terip, tapi aku nuka lampu. Ya, ke contoh yang laban ada skill. Jadi skill tu adalah satu keperluan. Jadi mayuh bala nimbia kudah bisik pemuju tidak ya bila sidak sudah belajar pengelandia tu tadi. Jadi pengelandia tu kita yang bagi aku bagi kita bak Malaysia tu tadi. Terutama kita Malaysia mungkin nanti bas nanyon dia ya tumu ge. Kita di tu LP baru start ya subalah LP baka LP di Kota Semerahan tu tadi baru start tahun 2000. Orang dia 1975 dah bisik. Berapa jauh kita tinggal Semenanjung dia. Jadi nanti kita mandi yang luar negara lagi lagi jauh kita ya. Orang bakal negara developed country baka hidup Jerman. Jadi tanya sidanya udah berguna aku tanya megang. Belajar ke pengelandia ya. Jadi ke baku mana kita nanti nak boleh bak akademik tak lalu tukar mengagai tanya ke pengelandia jari itu tadi.
2: Banyak mah ke dikena maya kemayari itu dah tuan. Jadi bak pengarap ngagai TVET di Sarawak tu tuan. Engau pesan ngagai nembiak ke benung giga tunggu ku yang sidak lepas habis sekolah tu nama kini Jakob Renuan.
3: Pertamanya lah aku biasanya apa inai lah. Apa inai selalu mengiga ke bala kami lah. Okay, personal sudah IPM kami boleh tak nulung masuk ke tu. Sebenarnya kami tu nak boleh

0: Keluar je putusan SPM, activate terus buka.
1: Oh, berdia sidak ya oleh tercana ya oleh register.
0: Ya, roger register. Sebab UPU. Dia tu KG UPU. Dia tu kena activate. Ya, dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi semua tanya di centralize kena activate. Jadi siapa-siapa ke luar dia belum biar ke rindu ke pengelihat jari itu dah terbuka rundiang gini nama asuh minta mengena activate tu.
1: Jadi nadai kira-kira nadai hari bulan ni nak buka ni kemaya nadai ni nang segi sepemaja tahun mah ya boleh di register kenyak ya?
0: Nak ya bisi tempo.
1: Bisi tempo.
0: Jadi maksud biasanya tadi bila kami dah tu pendekatan kami subak nama tu nantu berpanggai dengan keputusan SPM kami tapi dia tu kami lepas kami nyu sama berbuat melatih lah. Jadi kami tu bila buka aja keluar aja keputusan SPM terus tanya bisa
1: terus bisa
0: bisa jadi activate lah kena nama
1: nyamai mau dah tu nanti nyama bala anak kita atau ke kita empu kini bisik pengelan bisik pengelindu pengelandi atau ke kemahiran atau ke skill punya ke kemahiran itu ada salah tahu register buat activate jadi tu nanti kita itu tadi tuan bertemu baru dalam 5 atau ke 10 tahun kereka datai nama kini ubah ke dekat daripada nuan atau ke dikarap ke nuan ada pemansan TVET di Sarawak itu
0: aku ngarap ke lebih mayuh lagi anak Sarawak lah. Lepas kita sudah tinggal punya kuyuran tahu ketua tadi lah. Nyu berpuluh tahun kita dah tinggal nanti hari banding dengan hari sepiaknya lah hari balaman medik kita hari Semenanjung dah. Jadi ngarap kena Sarawak tu mayuh jadi profesional lah udah tu danya sidak ya mayuh jadi ketua iba industri lah. Tegal sidak udah minat belajar ngambil pendidikan TVET. Jadi kampus kami itu dekat terus bekerja sama nama tu tadi yang kau MEITD okey serta industri ambil kami itu boleh menghasilkan tenaga mahir tik memenuh ke utai tik diguna ekonomi bak maya dunia hari. Kami ngarap ke kerjasama tik rapat antara perintah industri latihan ketik bukai Sarawak boleh nyadi hub pembangunan bakat teknikal bertaraf antarabangsa di rantau Borneo. Selaras dengannya aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 tu boleh dicapai.
1: Hanya meh harap ke utai kira karap nun tadi dari pemansan TVET di Sarawak itu mujur matuan mana bertahun ke 5 atau ke 10 tahun kira ke datang ni tuan. Okay, jadi rana tu nya datang berujung ke nya abis utai ke abis tak kena lansan tak sempat dikenang tua kini ke nya dekat dikongsi ke nuan buat awak ke sekali tu tuan.
0: Okay lah dia tu aku ngambil peluang tu lah agak nesau semua ianya kena 29 bulan 8 tu tadi kami bisa ngagak majlis convocation di peringkat Borneo lah tadi tu convocation tu digagak ba kampus Miri ianya untuk convocation tu adalah convocation ke 29 tahun lah. Jadi ngarap ke semua tidak ke grad graduan tu boleh ratai lah ngeratai ke diri they

0: Ngau pengujung ya, aku bega minta semua bala nebia ke lebih-lebih lagi ke lepasan SPM. Ngau sidak ke bisik minat dekat nambah ke pengelandia. Ngambil ke sidak oleh datai ngagai kampus Kota Semerahan. Kami itu sentiasa terbuka. Sentiasa buka pintu, mantuk bala bala kita lah. Ketik bisi ati dekat ngigak pengelandia kemahiran tu tadi. Jadi aku ngarap ke TVET tu UKG sebagai pilihan tik kedua lah. Ia adalah satu pilihan untuk kita yang tentukan jalan penghidup kita. Ngarap ke sidak ke boleh TVET tu lah lebih mujur lah, mujur ngemansang ke diri ngau menua kita lah. Jadi anda nanti peluang peluang tu nak datang dengan kita. Kita pun mesti kan agak peluang nyip apa tak mencipta. Peluang mesti dicipta. Okay. Kita mesti optimis nah yeah, agak peluang. Jadi jadi pengujung sekali terima kasih ngagai RTM Sarawak ya IC IC. Ketaga sudah bergulai dengan aku ke Sarito. Jadi terima kasih ngagenuan.
1: Ya, terima kasih banyak ngagenuan tuan sudah limpang datai meri awak no ngagai kami itu berandau berkunci engkau nama utai ke di Kumai TVET mayu utai ke di kunci nuan sekebenar ya nama program kos kebisi di abo etek JTM Kota Semerahan tu tadi. Jadi harap ke semua bala peninga engkau kita ke bisi medak kami live ba Facebook YFM sudah kira ke sudah terang sudah di temu kita tajapan engkanya bisi utai ke kak ditanya kita nada salah kita tahu telefon ngagai attack JTM pu nama nombor telefon ni tuan
0: 082 465 100.
1: Aha ya tadi nombor telefon tanda baru tuan
0: 082 465 100.
1: Ya. Jadi harap ke bala peningau engkau kita ke adakah bertanya dengan silik lagi berkawal engkau program ke bisi di sedia ke buat attack JTM tu boleh bertanya dengan guys sedak yang po Daniel. Okey, jadi engkau tu sekali lagi meri terima kasih tuan. Jadi kena ujung ke program hashtag Nombik Aktif tu merindang kita engkau siti lagu ke sudah dipilih kami buat YFM. Jadi engkau tu bertemu baru kita buat awak engkau hari ke Bukai. Temu baru tuan.
0: Okey.

0: PRN Negeri Sembilan, Pusat Undi Awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenan Azmi Syamad Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri DUN N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syari di Kem Said Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pekanan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zahir Azamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Dan setakat pukul 4 petang, lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahirah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi DUN N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justeru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak dua saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita. Yang sahih di RTM, Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.96 juta ringgit. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dalam langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak 1.7 bilion ringgit peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini sasarkan disanakan seperingkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer paip kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jed Moder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 kebelanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ko pengari-ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% ari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru ngegeraban tibuna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngegeraban tidak bida lansiak ke bakatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabun bangsa ti penongo penyayau serta penyiru ke orang bukai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Di bayi Lucy M habak jam ke 3 kita gulai ba rentak ngali hari bertemu baru kita gulai baru mudah mendiang ke randau isi engau temuai ke bisi di kangau ke ya ba program hashtag Nembia Aktif. Ya, jadi pukul 5:30 lemai itu lagi mai kita gulai ngau Mr. Edmund Langi ba cerita ke dikunci ke atau ke berita nama nak ka ditusi ya neh ba leman berita. Lagi terus merindang kita ke lemai itu lebih lagi kita ke benung mulai ke diri kini hari Nur kita kerja atau ke kita hari rumah Nurun bekerja lebih lagi kita ke gawat shift. Ke kita bisi mindah kini-kini bakal ke lemai tu exercise kini neh harap kita yang jaga pengerai meh laban gaya hari kita lebih lagi di Kuching nak tu berapa mana laban kelalu mayuh sebun nanti diperhatik aku bakal ke pagi tu tadi nyentuh ke tengah hari tajak di pedak kita mata panas nak kalau balat mancar tang berasai bekum ya angat kita berperindang lagu Ari Haley pelakon ya.

0: Sarawak, maya perintah koloni British.
1: Terpatu yang berbahagia Tuan Sri, minta nuan ngenang mimin atau ngenang ngau ngelansa. Pasal sejarah menua kita di Sarawak sebelum kita ke merintah diri.
2: Udah Jepun ya, perang Jepun tu, perang kedua tu ambil. Bro, padah ke diri, nyo nak uliah merintah Sarawak. Ya, udahnya Sarawak kita tu dijual ya, kata British 2 million tahun tu. Lumayannya deh. Amat jual. Ya, kau udah jual benua ke kita aja. Ya, amat kerja Raja Bro. Lepas dia jual ya, kata British. Ya, British datang ke kita. Jadi British itu lain ke gaya ya, merintah koloni nombor satu. Ianya berlabuh nombor ke sekolah. Udahnya gagak memanjang, baka agriculture, set up, baka district council. Laki orangnya nemu, ya, jaga menua district diri. Pasal sekolah, benar yang kan tak orang. Diatur yang pasal-pasal bakal ada biar anjuang yang kena sedot tasik, kena global plan. Sudah ni yang Datuk Kajim, sudah Sidi Munan, sudah Wan Ulo, sudah ni yang Dr. Jawi, dan juang ke obesi bakal ni kau makumpu ke dan juang rakyat England mayanya. Namun jadi nak itu lama menjaki, jadi akhir bala orang tempatan tu tak tahu nyawa tu di hari jaga benua diri. Sistem civil service ke dia atur tidak ya. Mana British nak bunyi kurang the best creator of civil service tidak bunyi kerja ke orang dia tahu deh. Bala kita yang bayu berdangkat ke ya, bukan tidak yang Tan Sri Geruncin, Pankreas ini, tidak John Nicol, tidak Edward Pradah, Michael Buma. Sudah dia atur bala tidak ya bakal. Jadi nanti kita berarti kiamat tidak British tu. Benar ke tidak ya nyawap kita ya. Tentang mayanya laban kita iban tu dari mayu orang di sekolah. Kita ingat nama ketemu kita atur tidak ya angka kurang bala kita ya. Ya mesti cakap ku tiga itu ke kuasa luar ke merintah keluar kita Sarawak ni kan.
0: Tan Sri Dr. Leonard Linggi anak pun juga.

Kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita. Bakal selama aku datang ke minggu tu, mai ke kita 5 etik gig cerita. 5 etik gig kisah aku dah digumpuruk aku sepanjang minggu tu. Pelabak ke aku dah lama. Kita nganti betisi radio ni ya. Berengkah kita dengan Leman Berita kita ke minggu tu. Duduk jenuh kita 8 ke minggu tu, kita bisik siti cerita. Awak ke aku mungkar cerita kita ke minggu tu. Cerita kekalanya di Muna India sampai lemak aku dah. Bisik dikirim ke kaban aku. Duit cerita aku terubah tu dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Terima kasih ya. Menyadik ku Dom Dines ku dah ngirim ke kita ke minggu tu cerita ya ku terubah tu hari Muna India. Nanti hari Muna India kita duduk jenuh. Laban aku ngain nanduk 2-3 kali. Nanti ku dah nusi lagi maka kereta api yang ada gostan. Di Lucknow di India Dedian. Nama tak kedahnya di. Tentu kita bisik udah maca, tentu kita bisik udah ningal senentang cerita tu ngagai kita ke bedau duduk jenuh. Cerita tu ngenang siku pengaji. Ndak harap ke orang ke gawak ngoyang yang tadi sakit. Mayuah bala bos bakenya, bala ketuai, supervisor bakenya. Mudah nak harap korang. Nanti orang madahnya, oh bos aku boleh nurun pada perut tu. Nanti perut dia nak pansuat. Tak nurun dia kerja, nanti dia nak lagi putung kau gaji. Habis saya orang bakenya. Mudah nak harap korang. Atau mutai kenyadi bak menua India ada dia. Sikuk pengaji, nak harap ke driba lokomotif, driba kereta api yang tadi, sakit. Nama penyakit dia tu dengar kita. Jadi sikut driba lokomotif, lokomotif tu kereta api mau bak Lucknow di India ada dia. Yangnya tadi nama kita yang tadi nama penyakit buah ser kurangnya pedias kat bira bisi tugui kok kami dia tugui tugui ke tumbuh ba tumbuang kita nya de pedias di kabira lebannya berarah mea tadi anya ya aja ko tugui nya tadi ya bo penyakit tanya tugui te ke tumbuh ba tumbuang kita nya tadi jadi nya me utai ke nya di ba ya pedias ya tadi ketegal dekat nguliah kemisi tambah kemisi sakit tu tadi udah bekau ke beputuang tugui bebuai ke igi penyakit nya tadi dia dia peningal ya kak pendak tadi nyui ke nyui ke tumbuang ngage supervisor nya bos nya tadi nya dia ketau cerita pagi tadi datai sama pagi tuan selamat pagi sano jinuan dua aku medak nuan tu kak minta cuti sambung laban nuan tu agi sakit pedis tu gue nonya tadi amai kena nuan tu kok supervisor mendah amai tuan kai bulak-bulak pedih mai tu tuan tengut-tengut asai tu baik biar nantu nyamai baik duduk singit ja ngenat kenya ko lelaki tu peningal tu sah ko tu kak merik nuan tu komisi tambah kita itu kurang terima kita itu orang mewah depan kita tapi nuan ngai nak cuti ko supervisor yang mana ngai jadi tu tuan pedih mai tu iga gede nak harap kaku pada ditanya tanya tu pedih mai tu baik dua-duanya singit tu asyik ke kena pisah ko pengejar pengawalnya tadi ko lelakinya tadi nak harap kau kunuan nak boleh ni buah kerjaan nuan uji nuan nunjuk ngaga ku bukti ya, ni pemedias nuannya kak pendak peningat dia ada yang tadi perurut ke cancutnya lu desui ke tumbuang ngaga bosnya tadi mendaknya pada dituannya nyanya ke nyak baru si dia yang tadi mendak apa ni balatu ku supervisor peningat jadi maya ya kau tamak ke bilik tadi balak kaban ya labak ke bisi handphone dami orang gambar utai nyak kenyadi dia senyap bergambar lu dia viral ke orang India dan ku ngujuang ke mayuah meramantah kelebih lagi sidak ke hari kepala gerempuang deriba lokomotif All India sidak ngagak bantah ngagai company tu tadi madah nak tahu kita ngagak pengaji berketau cukup meh surat hari hospital hari klinik madah kita berputuang bisik sakit ba tumbuang yang tadi iga nyung-nyungai nak madah bukti kau sidak mendingan jadinya tadi pesan ngagai kita pesan ngagai aku megak ya anang ke megak ngagak belah kita ketau nyungai nak madah semua tai awak ke diri empu yang tadi Arab anang kenyak ayo nya tadi cerita keterubah kita ya lelaki ke bernama Rajesh tu nama ya tadi Rajesh tu
ke Tegal ke bisi penanggul ba tumbuang pedias tugui ba tumbuang tadi udah berputuang bos en Arab ke pendak sui kaja jadinya tadi peninggal leman berita kita keterubah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali itu leman berita kedua tu ngenang utai kenyadi di mana Jepun ngenang siku ini kita tahu rindu gi dia berumah jil hari dia obat luar nama kebuah nanti kita takut ngai kita dia berumah jil kak punya de kurang ada 24 jam de kurang ada sejam lain lah saya okey nama labang kelia main sekolah kelia kalau ada baik sekolah melawat ngagai rumah pasuang ko kami kelia okey rumah jil rumah pasuang jakok ra kelia nanti dengkah radia leban orang amang kita hanya nanti kita ngerja penyalah apa semua di tu kita di jail orang u takut kelia leban apa ke kerja polis segi nyuka tiap hari memang dak balai polis kami nya bisi tempat rumah pasuang rumah jailnya no ngereman orang ko jako ah. Nyadinya amun tadi peringat ya ini tuai kita tahu bernama Akio berumur 81 tahun ya tu tadi peringat rindu keluar masuk ngagi rumah jil. Rumah jil kedungkup ngagai orang Indau tu. Bak menua Jepun dedin. Nama kebuah. Ya tu hidup merinsa. Hidup kediri. Nadai rung ibun. Nadai rung intu. Bala anak ngai kiruah kia. Nadai kaban ngai berandau. Semua kaban ke sama rebak ngai tadi. Sekali kena sidak udah nadai. Tau ke bisik yang tadi udah pindah ngagi no bukai. Sunyi ini kita bernama Akio tak peningal. Jadi duit ke pincian kena terima ya dua bulan sekali nah cukup kena berhidup ni ya mayar api air makai ya gi ukanya mai wah ku ngujuangnya tadi nya mai gi mako tu igat dia berjalan rumah jil hari ke dia berwal dia makai kadang makai ngirup kadang bisi kadang nya ngajai wang ibun kinyuak ke diri ngajai ngorang berandau koi netua itu peningal nya men tadi sidak ke berumah jia nyonyo sino meda nanti meda ini tuai orang tamak nada rubukai segi ya men tadi bekeni ya tamak peningal udah bekawe pansuat air rumah jia udah di jia orang tadi curi baru meh tu dah ya ukai curi ke Tegal nada barang nak ke Tegal minta tangkap orang udah ditangkap orang tepuk orang dari rumah jia uga gaya dalam rumah jia aku itu igat bisi kaban nya abas piaknya bilik jil sepiaknya kabarnya kau ke sepiaknya kabarnya kau ke kuih ni tuai tu peningat nyak ke ngau ku berandau cacat hari kami gitu makai bisik pagi makai tengah hari makai lemai ngiruap malam makai dini nak nyamai gitu kuih apa peningatnya rindu ke dia berumah jil berbanding dia berwal nanti kita segi ngai tamo ke rumah jil jadinya tadi peringat kes tu nyadi bak rumah jil ungkup rindu tochigi di menua Jepun dedin keluar masuk yang ngagi rumah jil udah bakal habis di jil 2-3 bulan pansuat ya mencuri baru tangkap polis lalu udah pasuat ada dalam rumah jil nyam ya pengamak ya ada kerja ya tiap kali ya ke udah pansuat ada rumah jil ha? Umur 81 tahun nadai orang ngawai baluar dedin nadai ngawai orang kibak kanan ke ujung yang tadi sunyi dia di luar nyam lagi ke dia berumah jil nyak tadi ceritanya dia di menua Jepun kita mansang nyen ketisi menua Jepun ianya bak menua Korea Selatan nama utaknya dia bak menua Korea Selatan din jadi utak kenya di bak Korea Selatan din leman berita tu dikirim ke sikok peningal program leman berita kita ianya Ambrose Sarebintulu jadi leman berita kita kedua yang tadi dari Jepun dikirim ke kabanku Dom Dines tadi terima kasih enam brother. Jadi leman berita kita ketiga tu ngenang senentang tiga ikut Indo hari menua China. Nama tak dah nyandi bersidak. Sidak tu bisik datai menua ngagai menua Korea Selatan ke Tegal dekat ngadu ke pemenah mua. Kita nemu bab menua Korea Selatan di dian sikit terbilang nama. Dua orang ngadu gamal dari empu. Orang tuai nanti udah datai di dian udah berputuang cara kosmetik alubia. Ya ke berumur 50 nyadi 30. Jadi orang ke gamal nantu berapa yang tadi tautnya disigat udah bakal datang ngagi menua Korea Selatan ukai namanya tadi lebat dedin mayuh dutur kosmetik orang ke ngagak pembedahan plastik orang ke berputung cara plastik ngadu ke mua mata melut udah dia gagak mit mata mit udah dia gagak besai
Iduang kita kenyo besar nyon sengonya tadi ulih degagak juri yang maka iduang orang Pakistan mulut kemerbilnya ulih degagak baka mulut sidak ke berlakon dalam filem ulih degagak bak menua Korea Selatan dan kelimpah hari menua Thailandnya duit aja tanya kita bisik kenaknya ya bak menua Korea Selatan datai metiga ikau Indo hari menua China tau. Datai sidak ya ngagai menua Korea Selatan alu berputong mua dia berputong cara kosmetik siku ngagak kuyuk ngagak dagu ngagak kening mata ada gagak besai mimit pilak ke besai gi hidung gagak mancuang mimit alu macam tu ada gagak sidak tau kira ya udah dalam 2 minggu 3 minggu nya kapulai sidak tau tadi maya pulai ba padang biluan antarabangsa di Korea Selatan sidak yang ndak dikemendar ke tamak ngagi biluan nama kebuah laban gamal sidanya tadi bandia ngo pasport cukup jauh ke ngujuang ke opis immigration ba Korea Selatan ba padang biluannya nak nyagi sidak tamak minta ampun balai bu nak boleh kita tau tamak ke biluan nama gamal kita tau layan nak maka gamal pasport. Alu bercakap, ibu siku tadi, ibu ku nombor satu ni tadi, mana? Naik kati ku nak digat, kami tu dah berputong mua, dah ngagak mua kami baji ya. Tang mua tu berdoa gerai. Nyak lagi gaman kami ku tahu, ku induk nombor satu mana? Nyawat ke induk nombor dua, nyak igat, nak petua ngagak kami ku tahu igat, kami kat pulai tu. Visa kami tu, dah kat bias timpuah. Ku induk nombor dua ni tadi. Pemesai immigration mana? Nak boleh ibu ngayak dia itu. Laban ti ni tiak ke scan komputer tu ngai tu ngai nyadi komputer tu scan berapa kali scan gamal kita nulis ni nak peningau je kita mendap gamal sidaknya tadi nyo banggu nyo kembai matanya tadi laban udah diputuang udah dijahit semua mua nyo kembai nyo demaram mua sidak ke ngujuang ke gamal sidaknya tadi berbanding dengan gamal dalam pasport sikit cukup jauh ha, ngujuang sidaknya dia macam pekul nakak ke dia tau ngah. Udah bekau sudah kecapuah bapak dan biluan. Nah kak kita tu nak nombor mai pulai kena sidaknya. Tadi tang maya kisah tu ditusi sidaknya gitu pekul pada dia. Nanti perintah menua China ngaturnya ngau perintah hari menua Korea Selatan. Hanya tadi macam-macam kita ada gagak orang. Ketega orang dekat biak. Ketega orang dekat ngagak gamal mana lagi. Macam-macam ya. Janji duit ya bisa. Yang tadi peningal tiga itu dulu leman berita dikunci ku ngagak kita. Pelabak ku uji kita berperindang dulu. Tahu udah tu lagi kita sambung bersenam kuyuk kita ngau dua itik leman berita nangkan ketuk berperinang dulu kita tahu.

Kita man sambar round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita sambung leman berita kita ke sekali tu. Nyadi di menua Turki. Ngenang siko orang kebamain bol bab Istanbul di Turki den. Ya udah ngiduk ke baru siko burung tek belantak ngebuah bol ke disipak seda. Nyadi dalam kes tu bab menua Turki den. Sebengkah pekit main bol bab dalam liga main bol di menua Turki den. Dia ada bisi dua megah tim bersatu. Dengar kita nama tim tu ya. Tim keterubah tu bernama Istanbul Yurdumspor. Bersatu dengan tim membol ia ke diberi nama Mevlana Kapi Güzelhisar. Bersatu dalam pekiatnya. Lebuh ke pemain nak muka-muka ada goalkeeper. Goalkeeper dari tim membol Istanbul tu tadi. Nyipak bolnya terkena ke siku burung. Burung tasiak. Burung camar kurang. Nak munama dalam jaku iban. Tang burung hari tasiak tu tadi. Kena buah bolnya termepak lah buah luput. Kemujung ke siku pemain bol dari tim Istanbul Yurdumspor tu bernama Gani Katan mansang angge buruang antara lalu de break CPR. CPR tu medak kita nanti kita kan hidup kurang tekan-tekan kita dada laju-laju awak ke William support awak ke oksigen oleh tamak baknya memang agak buruang antara nyak 2 minit ngenyak hidup baru mai buruangnya tadi udah bekau ke ngelantak bol ke disipak goalkeeper sedak ya. Hanya tadi utak kenyadi bab menua Turki de dian. Tajak pihak peningal tim membuol sidaknya tadi Allah 3-2 laban tim membuol Mevlana Kapi. Ha, kemujung ke sidaknya tadi keluar dari pekiatnya. Macam-macam utak kenyadi ianya cerita dari Istanbul Turki. Buruang kena buah-buah luput. De bre urus CPR di duk kurang. Ting kita di tu. Sigi baik pula ai menyakelawak. Kita pasang ke laman berita kita ke penudi sekali itu peninggal. Laman berita diambil ku dari Colombo di India dedian. Nama tekennya di Colombo di menua India dedian. Jadi cerita kenyadi di menua Colombo India dan kena ku nutup laman berita kita ke minggu tu. Aku dekat ngenang senentang sikut lelaki. Sebedaunya peninggal, dia ku nanya kita. Kita bekerja dengan orang, tentu kita dibayar gaji. Tapi ya, tentu pengaji kita nak bayar gaji dengan kita. Tang dalam cerita di Colombo, India tu lain lo tak kenyadi. Lelakinya mayar duit ngagi tukai awak ke ngambil gawak. Tentu kita lihat hati, apa begini tu

kena nanti kita gawak dengan orang, orang maya gaji kita. Tok kita gawak dengan orang, kita maya gaji orangnya. Bekeni ko nyati ya, kita cerita tu au. Lelaki tu bernama Marvin. Ya tu bisi penanggul mimit dalam penghidup ya, nya bisi gian dadah mimitnya. Okey dadah nama tang bisi gian sebangsa ubat. Kengujuang kayaknya tadi gian atau nak bisi ubat. Nya ngujuang tadi peninggal lelaki itu. Suah bergigak ke duitnya. Di situ ada caranya tadi. Ya mansa ngagai kedai emas. Mayuah kedai emas ba kanan dua di Kolombo dah. Mansa ngagai tadi. Jadi tuan uleh aku gawak bandua kita di tau. Kau yang nanya ngagai kita ke kedai emasnya. Uleh gawak berapa dekat maya aku? Kau ranya. Aku maya nuan sekian duit tuan uleh. Uleh. Bayar ya ngagai orang kempu kedainya. Nama kebuah dengar kita. Udah bakal yang maya duit ke dipinta orangnya. Nanti orangnya minta 50 beri 50. Nanti orangnya minta 100 beri ya 100. Nama kebuah. Pengawak kedai kerja ya pendengar. Kesatu. Ya nyapu uras ba dalam kedainya. Sapu ya urah buai ya uras. Sapu ya pasir tanah semua ke bisik dia. Lalu dangkuat ya. Jadi semua pasir ke dangkuatnya tadi. Tanah ngu pasir ke dangkuat orangnya tadi. De baik ya pulai ke rumah da tadi dia tuci ya mama mana nama tadi giga ya yang giga remu mas ba dalam kedai masnya tadi nya kedai giga ya laban maya orang ba kedainya sida benung agak mas ngagak tincin ngagak tenggak ngagak antin ngagak gelang ngagak maria mas ke de tetak sidang ini ingin tadi nya bersepur. Nyonya di bakal pasir-pasir yang tadi. Jadi nak boleh ambil mu tanya. Nyo habis terberayan bersebelah lantai. Nak boleh ambil. Nyak kena giga lelaki tu. Bisik maya tadi ia tulis ke 0.6 gram emas dulih lelaki tu. Bernama Marvin tu. Kau ngujuang ke emasnya maka dia jual ya. Dia kena ia berhidup. Kena ia makai. Kena ia maya sewa. Ngau kena ia beli ubat meh. Utai kena kerja lelaki tu. Bisik maya kena dai ke boleh utai. Mayuah kedai ya. Okay, sebuah kedai je ke dia lawak ya. Mayuah bengkah kedai. Lebih hari 10 kedai emas bak kanan dua di Kolombo nya dia lawak ya. Ya maya orangnya duit. Awak akan ambil ya gawak bersapu kutai dia. Hanya pengawak ya. Hanya kebuah punya kakur pun tadi. Mayar duit ngagi orang. Awak ke orangnya ngambil ya gawak. Yang tadi peringat leman berita kita ke minggu tu. Aku harap ke kita semua dah terperindang. Ngau leman berita aku dah dikunci aku ke minggu tu. Jadi nanti kita bisi leman berita. Tau share, tau kunci ngagi aku. Abad dalam messenger aku. Nanti kita akan bertemu baru. Aku ada melangi. Merik besar, terima kasih kepada kita. Aku dah bergelas jalan dengan aku dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Terima kasih ya. Bertemu baru kita bawa ke Bukai. Mumpu aku dari studio ke sekali tu. Bye-bye. Ngagi kita punya semua. Bye-bye.

0: sekulang sejalan. 7 kebuan 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Kita gaujan ke
0: Bandung
1: Timur Lak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Ya, Dominik lepas pukul 6 lamai. Terima kasih Angin Mimeliza. Kau dah mulai dengan kita. Apa ngelawak 3 jam bawa rentak ngalih hari ini. Dan saya bawa aku dekat mulai dengan balang peningan kita. Nyentuk ngalih pukul 9 malam tu lagi. Tajapan gaya hari di Bandar Raya Kuching. Muak kelemai tu bisa hujan. Dan nak nekul, langgul kita sekolah sejalai. Mak awak sadar lemai kita ya. Pihak mega ngarap ke nadai nekul pengawak ke di kerja kita. Kalau pihak mega ngakai kita kemindahkan kita ke lebih hagi. Pala kru YFM Iban udah berangkat tadi pukul lebih kurang pukul 2 lebih tadi ya ke di ulu ke Monica Midi. Sidak tok ngau nakak uli ya ngujual ke anugerah carta siapa juara semifinal ke diatur di Selangau. Jadi dalam perjalai jam ke diatur ngarap ke sidak tok ya likun datai bandul ke di 7 ya. Kita lagi dekat bertemu ngau Dennis Stephen Melati Badi Rajesh Booking Tuntun Jam banyak tadi antara sidak ke gawak bermenal ya ngonakak uliah ngericah ke anugerah carta siapa juara ngau ke bukai atatis ke bukai ke ngemuju ke pengawak tu eh? Sama-sama kita nganti satu hari bulan 8 tau sampai ke uliah ngau renggat final. Ya, siapa ambuk kita? Ya, sama-sama sama kita berarti ke 24 ikut orang ke ngau semifinal. 12 ikut ajak ke uliah ngau masuk final ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban.
2: Ya, pendengar maya, sudah lagu ke di Baik Ika Ngik Nuan Sikuk. Dia aku dekat mai kita dengar ke berita Hello Y Miri, ya, dekat dikongsi pengelola program kami hari Miri FM.

0: aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Driba, berjimat au, berbasal ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Halo, selamat lemai peningah. Nama berita, bawa Hello Y miri kita ke lemai tu. Aku mai kita berhati ke Lansak Kenang atau ke imbasan Baram Regatta 2026. Sepemanya 4 hari penuh ngau curak, semangat ngau pengagit hati. Marudi sekali lagi nyari fokus perhati di Strata Sarawak. Lalu leh narit penyerta dari Brunei Darussalam nyerombak pengerami Regatta Baram 2026. Jadi munyi kaku tadi bawa Hello Y miri ke lemai tu, aku mai kita ngenang pasal pengerami Baram Regatta di pemadu tuai di Sarawak di berengkah diatur kenyau hari tahun 1899. Jadi hari keterubah 23 Julai Regatta Baram 2026 berengkah diatur. Terima kasih ngagai sukong ngawa agih belanja ria perintah Sarawak pengudah pengerami tahun nyin kemari. Terpaksa ditangguh ketika ampuh bah dinuntung lebih 60 buah rumah panjai di Baram. Sapin Menteri Pengerai Malaysia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lok ke Sarawak kemegak nyadi kaban kunci negeri atau kadun marudi. Dato Dr. Pengawal manggil mantai ke pengagati ya meda timbal ti cukup mana lebih 160 ikut penyerta lumbak powerboat ngau lumbak perahu kayu hari Strata Sarawak nyengkawam Brunei Darussalam ti ngambil bagi. Kelimpah hari prize duit ti besai baka piala Premier Sarawak, piala Petra Energy, piala Yayasan Pepaduan ngau piala Raja Batang Baram. Pengeraminya megak diricah kengau pengawak mandang ke main asal serta pekit belagu bintang Baram Regatta ngau Ratu Baram Regatta. Lalu nyingkang agari kedua 24 Julai, program ngigak pengelandia belagu hari menua ulu ricah agi lebuah pekit semifinal bintang Baram Regatta 2026 tidi penyadi kaban Parlimen Baram Dato' Anjik Ngau Bak Dataran Marudi. Program reality radio ke Dato' Arati Mirinya ditabur terus dengan platform digital Miri FM tidi pasuk 15 ikut penyerta kemuju nyingkang ngagai rongat semifinal oleh daripada Malaysia Mayuh kalai 7 ikut hari sidaknya dipilih berpekit bak renggat final atau ke penudi. Lalu hari kesama mega bisik meda innovation ti ngaget ke hati dalam lomba ngau main air tradisional ngau pengawak merik kelala kita geri lomba perahu campur lelaki ngau Indo. Inisiatif hari Kaban Kunci Negeri Adun Telangusan Dato' Dennis Ngau kemegak nyadi penyandi yang penemu pengatur lomba Regatta Baram 2026. Ia megak berkunci ke pengagati meda peserta hari yang menua ulu baka hari lombang Leo Mato ngau megak apuh rangsang hati nguji mai perau sidak ke merudik tajak betapik ngau mayuh macam pemal. Rekod mega ditempa lebih 63 buah bot berpekit 22 kategori lomba perahu kayu lalu 162 penyerta direkod ke ungkup lomba powerboat. Lalu pemayuh macam budaya Baram mega dikemeratkan dengan pekit perahu berias kalai serakup kayan Sarawak Pampang Marudi dipilihnya di champion. Lomba dua serakup tuai rumah Beluru lalu berpenuduk ketiga serakup bangsa Kenyah Sarawak Pampang Marudi. Lalu kita nyingkang agak hari ketiga 25 Julai buat final bintang Baram Regatta Spencer Marcus Dana munculnya di champion bintang Baram Regatta 2026 mai pulai prize RM2,000 disempulang ke ngau trofi ngau sertifikat. Penduduk lomba dua inya pulai ngagai Rafael Gao John kemegak boleh anugerah pemandang pemadu mana. Lalu penduduk ketiga dempu Welis Chalode. Malam kesama megak bisik diatur prelude Ratu Baram Regatta 2026. Tim Meri Kelala ngagai 12 ikut finalis kedekat berpekit ngulih ke gelar Ratu Baram Regatta Ba Arisite. Lalu Ba Sungai, tim Lakin Belaga 9 ngempu mangkuk Yamat Berhormat Premier Sarawak sepengudah ngalah ke pemekit bukai mai pulai prize RM15,000. lalu penduduk Lumba 2 ngau 3 Dempo singgah Taga 1 ngau Taming Sari Stepia Sati. Sarinya mega Premier Sarawak Dato' Patingetan Sri Abang Johari Tonoping udah berjadi pengerami Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi dalam jakau ia Premier ngemarat ke kuyang baru ekonomi Sarawak tiba pelasar ke penglantang rampak menua ngau kuasa tau dikena baru. Megak bambai oleh hari pengeraja menua tu bakal gas metana ke di ditemu bak adung kecil miri. Bak penemuai ngagai Marudi megak Premier berjadi projek ngangkat ke pemanah Masjid Marudi salam ke bungkus lebih 2.4 juta ringgit. Lalu bak hari keempat 26 hari bulan Julai bak pengujung pengerami Baram Regatta 2026 Eunice and Race Layang 22 tahun hari Long Atip dipilih nyadi Ratu Baram Regatta 2026 bak malam budaya ke Dato' bak dataran Marudi. Penduduk Lumba 2 Adeline Hendry Lawai lalu Stepi Ana Apoi bak penduduk Lumba 3 Eunice Mega boleh anugerah catwalk pemadu manah lalu anugerah kostum pemadu manah dempu Jessica Puyang Vincent bak Sungai Baram perahu terawan mulu benerang pat ngenegap kage dominasi ya lebuh menang bak mangkuk Raja Regatta Batam Baram 2026 ngetan ke gelau sidak ya 2 tahun berjurut mai pulai price duit RM25,000. Tim tu mega sama nguasa sekedar kategori bukais pemanyai pengerami tahun tu nyengkawam piala ini gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak ngau piala Unity Baram Regatta. Lalu kena lemai 26 Julai hari Minggu tirai Regatta Baram 2026 di turun ke ngau rasmi nyerombak pengerami nangguh pengeraminya bak dataran Marudi. Sampai Menteri bak Upis Premier Sarawak, pengeraja asal Immigration ngau pematau projek kelalunya di Kaban Konsil Negeri adun N78 mulu Datuk Gerawat Gala berkongsi ke pemuja tinggal megah katis pemanjai 4 hari pengawaknya koya urung 20 ribu ikut temuai bisik datai ke Marudi disadang muja nyungkak penatai pemisik 10 juta ngagai ekonomi orang dagang bak kana menuanya. Sepenyampau 147 buah bazar pemakai ngau aset pengelanek cari mega ngerikut aset jual lebih RM76,000. Secara pupur rata pengerami tahun tu dipasuk 62 tim powerboat tinggau 162 ikut deriba kelimpah hari 23 tim lomak perahu kayuh sepenyampau 920 ikut orang tiba kayuh penyampau tu ngayan ke Regatta Baram ukai semina pekit lomba ngau main aja tang mega nyadi penyungka ekonomi ngau ngenegap ke penyeraku pupu raban bangsa kenguan menua Baram. Nyalai peningannya nak lansak kenang 4 hari Regatta Baram 2026 ligasi tiagi hidup nyerakup ke komuniti Baram hari rebak ngagai rebak merik pengagati ngagai semua ti udah mujur berserta pengatur ti udah mujur ke pengerami tahun tu. Nanti kita ke bertemu baru bak Regatta Baram 2028 di sadang dekat Ricah lagi dekat Cemelang lagi ya. Nyalai ngotok pulai baru ngagai kaban aku bak YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

Ya, yang tadi Bujang miri lagu ke di by CVIM. Ya, 26 minit lepas pukul 6 lemai. Agak kita ke baru muka radio jam ke dia. Terima kasih Mila YFM. Station merinang hati kita jam ke dia tu. Kelebih lagi kita ningat ke kami ngena radio RTM Klik ni, Astro kini ya. Dengan kita ke menung berapi jam ke dia tu nama kini lawak dipandu kita. Laman gaya hari kita ke hujan dah tentu sekedar hari bala laki atau anak kita lawan pulai. Laman jalan alun ke skut ya. Tadi lebih aku nyenguk pansut tadi apa ni berderat ke kereta. Ya, jam 6:30 aku berengkeh macam pesan ke bisik dan juang bala peningat kita dan ingat ke lagu terdolok keran hari Nai Denemik.

Nai dinamika kena menendang peninga kita kaki mendiang ke wifi bakal lemai tu. Ya, selamat lemai ngagai Umin. Umin bisa nyambut selamat hari pengadah ngagai Nuan Umin ke-42. Agak biak ya. Ya, ya ngagai kita ke nyambut hari pengadah sama hari pengadah ya. Jadi datai bawa aku dua laku untuk maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke sekali tu peningat pesan ngetas ulit. Ianya pesan ngetas ulit Nian Joseph anak Dol. Pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan bak rumah saguah nyalau. Rumah Edmund Kalai Melipis, Inai Tadien Ngausulan, Rumah Gerayak Rayah Ilik. Kapan belayan di Bilat Belawai, Sangkuang Nangaduang Mujuak Jikeng, Ruyak Bekikik, Selawat Ulu, Selawat Ilik, Batu Matuk, Ngaus Kapan belayan. Tik nak uliah dirintai nama di Tok Magang. Hanya dimadah ke ngetas uliat Niang Joseph anak Dol. Tau ke Pai Nara, tau ke Pai Katun. Ke dekat di kertas kena pagi 1 hari bulan 8, 2026, hari 6. Berumah Trisi, Nanga Selawat Tengah. Jadi ngagai kabar belayan ke Jawa tau datai kena 31 hari bulan 7, 2026. Hari lima, lalu sama ngangguan ulit malamnya. Ini pernah ke sini ya? Tanya ngakai Sabah anak Dul, Mbak Lumul 011151186485. 011151186485. Jadi aku lagi nanduk pesan tu. Pesan ngetas ulit. Ni yang Joseph anak Dul. Pesan dituju ke ngakai kapal melayan berumah Saguah Nyalau. Rumah Edmund Kalai Melipis. Inai Tadin Ngausulan. Rumah Gerayak Raya Ilik. Kapal melayan Bak Bilat Belawai Berjawai. Sangkuang Nangaduang Mujuak Jikeng Ruyak Bekikik Selawat Selawat Ulu Selawat Ilik Batu Matuap Ngau Kabar Melayan Ke Nak Uliah Dirintai Nama Dito Magang. Jadi pesan atas ulit tu ada ke Joseph anak Dol. Joseph anak Dol dekat di kertas ulit kena 1 hari bulan 1 kena pagi 1 hari bulan 8 2026 hari 6 bak rumah Trisai Nanga Selawat Tengah ngagai bala kawan melayan ke jauh tau datai kena ke 31 hari bulan 7 2026 hari 5 lalu sama ngau nguan ulit maya malam taunya ya. Jadi penang ke sini tau bertanya ngagai Sabah anak Dul, anak Lumul 011151186485. Jadi ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami megak ke, pesan ngetah sulit lalu nyuak ke entah balu ni yang email anak Santo tau ke Ina John. Jadi pesan dituju ke ngagai kapan melayan berumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju bak durian sedar di kelai kantuah anak cukuang di teluk bulat melapi anak ikan menyadik kawan melayan bak Selangau tutu serantau panjai batu burek engkalat awup Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau Entabai Mukah Menyan, Tanjung Penasau,
Kai rumah janting di Nanga Duat, Selangau Nanga Wah, Nanga Rau Ulu Mukah, Bintulu terumah Ayai di Niah Kucing. Serta kabar melayan ke Bukai ke Naulir disebut nama di Tok Magang. Nguan Ulir, Lemai 1 hari bulan 8, 2026, hari 6. Ngetas Ulir pagi 2 hari bulan 8, 2026, hari Minggu. Lalu tangkan ke pengawal Nyuak Entah Balu. Yang di dua berumah iduat tinggi batu burak batang ikan sibu. Penerang kasih lihat tahu tanya tahu telefon ngakai Jerome anak Cili ngenak lumul 016-35-88854 tahu ke Joseph anak Cili 014-96-355-17 tahu ke Nuju Susi anak John tahu ke Anyuak ngenak lumul 010-6631980. Jadi aku akan anduk pesan terbaru. Pesan ngetahu liat lalu Nyuak Entah Balu. Ini yang email anak santuak tau ke Inai John. Jadi kabar belayan ke di pesan. Ini baru rumah Nelson anak Surau. Ngau Nancy anak Lanju abak Durian sedar di Kelai kantuah anak Cukuang di Teluk Bulat Melapi anak Igat menyadik kabang belayan bak Selangau Tutus Rantau Pancai Batu Burak Engkalat Awup Pasir Mas dipesan enyak bak rumah Nelson anak Surau. Ngau Nancy anak Lanju abak Durian sedar di Kelai kantuah anak Cukuang di Teluk Bulat Melapi anak Igat menyadik kabang belayan bak Selangau Tutus Rantau Pancai Batu Burak Engkalat Awup Pasir Mas kabang belayan bak Selangau Tutus Rantau Pancai Batu Burak Engkalat Awup Pasir Mas.

Rumah Dennis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nanga Sebala, Ulu Iwang Kapit Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, Sempuna Baleh Ngau Sibu. Pesan tu madah ke pemati Edward Jepan anak Gramuang, Edward Jepan anak Gramuang. Jadi nuel nyengai niang tau ba melatai satu jalai baru jalai sendiri kapit. Jadi ngeta sulit ngau ngelumbuang 1 2008 2006. Dia nyari 6. Jadi aku agi nando ya. Pesan ngetau liat ngau ngelumbuang dicuju ke ngagai kapal melayang berumah entelangau, rumah jantai baliah, rumah bakar pulai pisang ulu, rumah jarut pulau pisang ilik, rumah jalin sungai Amang Kapit, rumah Loren melatai satu, rumah Denny sungai Amang, rumah Richmond sungai Amang, rumah Kiwang sungai Sibau, rumah Bangkuang nanga Sebala, Ulu Yuang Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, Biak Mega Sempuna Baliah Sibu, Nulia Bak Melatai Satu Jalai Baru Jalai Seliri Kapit. Ngetau liat Niang Iduat Jepang Anak Gramuang Kena 1 2008 2026. Ianya Hari 6. Jadi pernah ke sili kita tahu bertanya ngagai bini yang tahu ke bernama Jatai ngenak lumur 014-380-1183 014-380-1183 tahu ke telefon ngagai Ipan yang tahu Kristina 011-1895-7828 011-1895-7828 Taukah kita tahu bertanya agai Veronica ngenak lumul 011-4-0-5-6-5-5-4 nyak tadi pesan ke bisik di terima kami hari bala peningat kita lalu aku agak nampung macam pesan kebukai hari bala peningat kita ke bisik nganjung pesan ngagai kami bak YFM lalu ke sekali itu pesan pemati datai hari Lucy anak mendan dekat mana ke pemati anak ya Lesa Jingga anak Lucy tau ke nama kangau Cili Cil atau ke Ucuk Mendan kemudian adai kena 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat dianjung agai pendam Lalang Skimbi Meraduang hari 3 29 hari bulan 7 2026 yang dekat di Sengai berumah Panjai Lamada Skimbi Meraduang yang diminta semua kabar melayan kengelalan yang ngau semua bala Riskimbi Kutek Pidi Baron Sungai Pakan Sanggau Tumau Nyalek Laduang Julau Bawah Hasan Sibu Sebuluh. Jadi kita tahu bertanya sini lagi ngagai Lucy Inaya 017-4093-825. Jadi aku lagi nando pesan untuk baru. Jadi pesan pemati datari Lucy anak mendan dekat mana ke pemati anak yang Lester Jingga anak Lucy tau ke nama kangau Cil tau ke Ucuk Mendan kemudian adai kena 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat dianjung ngagai pendam Lalang Skimbi Meraduang kena hari 3 29 hari bulan 7 2026 ni yang dekat di Sengai berumah Panjai Lemada Skimbi Meraduang minta semua kawan belayan kengelan yang ngau semua bala hari Skimbi Kutek Pidi Baron Sungai Pakan Sanggau Sumau Nyalak Laduang Julau

0: bawasan julau sebuluh. Jadi penang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Inai Lucy. Ianya Inai ya ke bernama Lucy ngena 0174093825. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami hari bala peningah. Jadi pukul 7 atau lagi kita ninga arah mansang. Dan sebenarnya kita ninga ke lagu tau Ari Enes Bunsi.
1: Solo, nyama oleh aku piring ku adil. Mena caranya ajak makulah ngambil nuan di kalbulai. Ambil tua uliah begulai bekas lama ambahin.

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peninga, buat program Arah Mansang. Sitik program yang ke dikeluarkan hari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik, ke Alain Luto, aku dikamai, kita ninggal karanau aku, enggau siko, usahawan, berdagang ke produk makanan, ke diproses hari ikan, ianya, wan mangin, anak sibak, hari tua rumah guntur, lemah, kenawit, sibo. Enggau tau, aku ngaluh ke luar, wan mangin, ngage, randau program Arah Mansang. Jadi, randau kami dua, kami luto, ianya, dikak pupunsi, penemu, enggau siko, usahawan, nyulut, no pengawak, berdagang ke produk makanan ke diproses hari ikan dan seluai ianya seluai pedas manis kena nambah ke penatai kumisik. Selamat datang Puan Mangin.
1: Selamat datang.
0: Kuliah Nuan berkongsi dengan bala peningkat kita buat program Arah Mansang berkini Nuan tahu mula berdagang ke produk makanan ke diproses hari ikan dan seluai lalu dikena dijadi ke penatai kumisik.
1: Oh, berkata tanya selamat tengah hari kega rubah ya suba kami nyawa seluai hidup bak suang dahnya bapa tahun kami berjual seluai hidup dijual kami tanya bisa nyawa salain seluai ke bisa nyawa kasam ya ngau budok ya sepemuas kami ngagak akunya kami nguji bekeni ke cara ngame nariat ati orang ke melikan tu kok jaku kami. Jadi aku belajar ngagak tahu arin nantu aku bilas dia wan sulam. Ya orang keterubah ngagak tahu lalu aku belajar ya sesuai pedah manis tau. 2 minggu dulu aku belajar dalam tahun 2023 bulan 3 tahun 2023 kami mula ngagak tahu. Sudahnya kami nguji ngagak mula-mula kami nyual besuang terubah kami nyual. Orang betul nemu. Makai tau subak. Udahnya $2.4 aku. Udahnya digagak kami tester ya. Gagak kami tester. Udahnya orang lalu nyepai asai. Udah orang nyepai asai, orang lalu nemu beli.
0: Nama produk makanan nuannya ianya seluai pedas manis. Ya Puan?
1: Ya, seluai pedas manis.
0: Dan seluai itu tadi diadu, digagak. Bekal utai dempak. Ya ke merasakan pedas manis tau.
1: Au. Oh. Pemuas kami ke berjual nguji nyua ya itu lalu kami berundang dekat nguji nyua ya bakal ngagak kerukuak kena udahnya kami nguji caranya di belah kami ikannya tadi di intu nguji ke kini gaya nyari kena nguji di jemai kami gagak ke tanya pedalnya tadi udahnya nguji cara ngagak ya udah di jemai udahnya gagak sama gawa nguji mimik dulu. Dengnya mendakaknya dari lalu terus ngagak begini. Dah kami pun ngasai ke sini ke kaknya tengun nak dengnya kami lalu uji nyual.
0: Ini ya lain nuan mulia ikan seluai dikena ngadu iklai pedas manis tau.
1: Au mana tanya nuan ni ke. Kami boleh ikan tau ari sungai kami pun sungai ngemeh.
0: Au sungai ngemeh.
1: Kami pergi ke ikan tau ba sungai ngemeh ngau ba sungai Bataraja. Tang suah ke sungai ngemeh kami suah ke pergi ke ikan tau.
0: Begini cara kita nguliah ke ikan tau.
1: Cara kami nguliah ikan tu, kami kena bubuk plastik. Bubuk plastiknya digagak kami lalu bisa hijab. Digagak kami nyari ke bubuk. Dehnya tadi kami nguliah kia kena bubuk plastiknya.
0: Bukan orang bubuk ikan seluar nyari jam berapa pak nurun minyaknya?
1: Kami tahu nurun bubuknya. Nanti ngira pagi ngulmai. Nanti kami nurun pagi, bakal kami nurun pagi pukul kami 2:08 selalu tumu, laban ngai ngapa panas. Pukul 6:30 selalu nurun. Ngetan bubu nanti bakal ya 100 lebih baik. Bisa kak 2 jam kena ngetan aja. Lalu nunggu adin, adinnya lalu buat. Dan nanti bakal keadaan kami tu boleh deh, boleh main wahikan seluainya. Mulai dulu ke rumah melon dulu, adinnya lemai nurun baru. Kadang-kadang dua kali sehari nurun nanti maya musian ikan nanya wah nyari kari
0: kuliah nuan nerangkan ngagai bala peningkat kita proses-proses tak cara nuan ngadu ikan seluai pedas manis tau
1: cara kami ngadu ikan seluai tau ikan seluainya udah kuliah kami lalu terus diperutai kami dibuai perut udah dibuai perut buai kami tisi udah ditisi dibelah. Dan belah dicuci bersih sampai nyu bersih sampai naik darah. Dehnya disimpan kami ngau garam mimit, rendam ngai garam selama 10 minit kenyak lah. Dah bersih di kuci. Dah nyak. Terus kami bak kelantak. Dah cukup terus nanti air panas. Terus jemai kami nyak. Terus jemai kami. Udah dah jemai. Udah rangkai. Nanti bakal panasnya apa sehari dah. Rangkai sehari ya kemiatnya. Terus rangkai. Dia nyak ambil kami. Dia nyak diproses kami. Gagal.
0: Ya tu kita sampai ni kita lo jual.
1: Au. Kira ke hari kami buliahnya, kami terus melah lalu merutai lalu melahnya. Hari cita kami nyemai, udah rangkai bakalnya nanti kami bisa cita ke bukiannya dah. Udah rangkai lemai terus gagak. Tapi kami buliah hari satu, ya ke buliah kami hari satu. Buliah lalu gagak kami hari tiga.
0: Nuan ngadu ke bahan ke bukai kena apa lagi bahan bukai selain pada ikan yang
1: bau? Selain dari ikan tumpu, kami bisa kena garam, punya bawang, bawang putih, limau, gula, cili padi, ngau tanya nama pewarna. No.
0: Berapa?
1: Tapi tu kami kena agak kami ngagak bahannya dulu. Bakalnya udah temu udah bisa stok, udah rangkai kena. Terus kami agak bahan kena nyampur. Terus dia beli nol makan semua tanya tanya.
0: Ya kira tanya dah temu saya lu tahu lihat.
1: Ya.
0: Mai
1: ya, ya, kena kami lo pickingnya sekali simpan not pickingnya. Hari sete kami sikit terus jual. Bakari 6 kami suah ke jual hari 6 ngari minggu. Ya ke suah ke kami ngagak mai hari 5, hari 5 ngari 4. Hari 5 sige hari kami ngagak ya.
0: Hari 1 ngari 4 ya tadi hari kita ngigak. Kenapa
1: tadi? Ngigak lingia lu mela ya.
0: Tu kita ngigak boleh kan. Artinya anu jeminya kak ke kumpul kita hari 1 sampai hari 4 yang baru kita jemi ya.
1: Pama kami udah boleh mayuah bakal hari 1 nya teh udah dibela kami magangnya. Hari 2 tetap jemi. Boleh hari 2 hari 3 jemi.
0: Berapa orang pekerja kegawak ngau nuang tak ke mantok nuang nak ke dia tok kon mangin?
1: Au nak ke dia tok beda bisi ngigak kerja bukai. Kami sebilik aja nak ke dia tok anak ko ngau laki ko. Tiga ikut meh kami kengagak tu.
0: Puan, kan hanya produk sesuai pedas manis kerja ada tuan tahu ni tuan nerang ke berapa itu jenis produk luar ngah berapa berat ya ngorga ya.
1: Nyadi produk aku tahu ia keterubah tu suba kijing warna ungu rega ya bedau RM10. Nyadi kedua pekijing dari jabatan tanian tahu berat ya 100 gram sama ngau berat produk kijing lamanya. Harga ya dalam RM12. Seluai pedas manis kita jual aku tahu. Bisa dua perisa. Cite spicy. Cite extra spicy. Ngau ya kedua itu aku bisa jual ya ke originalnya. Tiga itu semua.
0: Sikit ya?
1: Ya, sikit RM12.
0: Mangin berapa jumlah pedas manis kau boleh dijual nuan?
1: Kira dalam seminggu. Dalam seminggu kena kami boleh nyual sampai 120 piket kena.
0: Ini yang lain nuan nganjong atau ke berdagang ke ikan ras manis tak? Dia buat.
1: Kami berjual ke ikan suai pedas manis. Bisa gak sida dari PPK kenawit ngambil dari kami gak? Sida dari Limbang bisa gak ngambil?
0: Kembalinya online.
1: Kembali online. Kami nupus kena JNT-nya, pus kami. Basu Bujaya pasal tamu ujung minggunya. Bisa jual dia. Tidak ada mungkin lawak, pama kami bisa ngepost, kami berjual deh. Maka pergilah kami ke berjual, sari tahu. Bisa kami ngepost, madah bisa berjual seluai pedas manisnya, mbak tamu sebuah yang lebih minggu. Semoga tidak lu ngigak, kia.
0: Kira-kira setakat itu nang sikit nuan kumpul lah nyuan.
1: Sikit nang kumpul.
0: Boleh nuan madah yang kepada peningkat tetai, strategi atau ke atur, ke bisa dikenal nuan, kena ngelaku. Enggak memasar ke seluai pedas manis nuan tu, nuan.
1: Subah aku berjual buat tamu Subuh Jaya berdaun tu mayuh orang lala seluai pedas manis tau nyau hari sukuang anak aku kelakinya sukuang anak kumpul ia bisa ngelaku ke seluai pedas manis ku tau buat media sosial bakal buat Facebook buat TikTok nyak meh seluai ku tau lalu di kelala bala mayuh sampai ke semua meh boleh mentaknya.
0: Kumpulan Nuan udah jadi usahawan berdagang ke ikan seluai pedas manis. Kemudian Nuan Madaka penanggul dalam gereja ke pengawal berdagang ke
1: Bakal ke dia tau. Nah, Raigan tu penangguh nak bak berjual ke seluai pedas manis tau. Bujur ke ya. Cuma penangguh kami, nanti kami bisa boleh stok mayuah nak. Stok sikit dah bisa mayuah. Penangguh kami ke batang nak tau. Hari. Hari ke nak narai panas tu dah cuaca tau. Nanti lebuah kami boleh stok mayuah. Kami nak boleh nyemi. Lepas narai panas. Yang sikit penangguh kami nak boleh berjual ke ya.
0: Ya, kad
1: jemai lah. Ya, kad jemai guna ke panas. Kedua, tadi nanti hari berunggu hujan, berturut-turut hujan. Airnya besar, ini terlalu keruh. Ya, si teh gak penanggung kami nak boleh ngigak. Ya.
0: Nama antara bantu kekalak bulet di bulan wang, sepemanjai, ngereja ke pengawak, pedagang ke, iwai, pedas manis.
1: Oh, ke kalak di boleh aku dalam tahun 2025 tau, aku bisa boleh bantu hari Jabatan Tanian Bahagian Sibu. Tidak ya bisa meraih aku mikro satunya 5,000 tapi nya nak denya keluar peralatan ya. Tidak bisa meraih aku peti ais, oven, singki, ngau, kestil kena nyemain. Ya. Meraih tidak.
0: Maya non boleh tarik kan?
1: Aku bolehnya tahun 2025 atau bulan 2 2025 atau. Aku memohonnya tahun lepas tahun 2024 bulan 8 2024. Lepas aku subak kena ubun kemiatnya, apa lama amat ku nunu ku dekat. Aku kena ubun miat tu subak, nunu 113 itai. Hari pukul 4 lemai, sampai pukul 2 pagi. Turun ke berjual pukul 4 pagi. Tindu 2 jam tak subak, kena kemiat tau. Udahnya, dibantau si daya tau, pen aku boleh bantau pen hari Puan Kelly-nya. Ika gawa Jabatan Tanian Bayu TC dia. Rasai gagal mati ku ingat dah boleh bantau arif tanian tu laban entai kumpul meli ke dia rai nak lah ku nyamai ku mata nya berga na ku tanya ba ku sampai ke ubun ku tu subak dua kali jai de gagak ku man pa pengeran atai ku kang agak produk tau
0: ngena kena udah kena boleh ko over ke dia berai bantau arif pes tanian tu nama kelebihan ya depan
1: kelebihan ubun tau aku boleh ngagak ya sampai taban ya besar, uban tu besar, nyamai aku ngagak ya. Aku penunau anak lama maka aku ngena uban ku kelama ni. Rasai lantang nyamai aku ngena tau. Terima kasih mama yang gaya Jabatan Tanian ti udah mantau serta meri aku kakas tau.
0: Ya kebuka ke bantau ke pada nuan saya beka singkinya nama fungsinya apa?
1: Boleh? Singki kita beri cerita tau, singki tau nu aku melayakan, singki untuk nu khas nu aku ngintu ikan ya. Singkai tau nak bercampur ngau terbukai dah nyak mie khas ke bab bilik sitek ja nu aku ngagak seluai pedas manis tau nyak mie penguntung aku dobrek sida singkai bisa nu aku bercuci ke ikan semua maka saya semoga untung ngagak aku dobrek sida nu aku nyimpan stok ikan laban selalu nadai panas teh sampai bisa panas simpan bab saya rasa gagal gati aku dibantau hari Jabatan Tanian teh udah nulung.
0: Ya ke depan saya
1: kuat. Ya, kena nyemai. Still kena nyemainya. Berik sida ya, meh 4 itik barang ke de berik sida.
0: Nama latihan ke udah bisa di pelajaran wan, nak ke dia tau, sekumpulan wan udah jadi usahawan, berdagang ke, bayi pedas manis.
1: Latihan ke bisa dia mai aku, sekumpulan aku ke ngagak seluai pedas manis tau, aku bisa ngak orang khusus latihan kendalian makanan, ngau ambil sijil posim. Dia mega aku bisa khusus anjuran Jabatan Tanian, khusus asas usahawan, anjuran Jabatan Tanian, khusus pasaran digital, khusus tanya sijil halal, khusus cataran perniagaan, ngau khusus mesti teknologi. Khususnya di anjur ke Jabatan Kerajaan Jabatan Tanian Magang.
0: Ini alain wan menyertai khususnya apa?
1: Kami menyertai khususnya Bak Serikai, Bak Sibu, Bak Kucing. Bak Kucing seringnya aku ngalu khusus ijah halalnya Bak Kucing.
0: Khusus-khusus ke di rintai wan tadi bisa orang mana kan wan kena tu menyertainya ke ataupun wan pun ingat diri tadi buka menghadiri khususnya apa?
1: Sekumpulan aku sudah boleh bantau hari Jabatan Tanian. Sidak hari Jabatan Tanian bisa ngangau kaku ke lebih maya bisa khusus-khusus ke dianjur ke sidak. Sidak yang nyemput aku datai lalu ngau khusus bahagian ke diatur sidaknya bagi Jabatan Tanian.
0: Boleh nuan punsi kejelok hati nuan dikenal ngemansang kage projek kediado nuan diatau.
1: Julu hati aku dekat ngemansang ke projek kediado aku tau. Aku ngarap ke projek seluai pedas manis aku tau. Mujur lalu dikelala orang setang remai berserta menua. Kelebih lagi bakal dia tau, bakal produk aku dia tau. Nyudah keluar di luar Sarawak. Udah tetai di Brunei, Senanyung, Sabah. Produk tau. Terima kasih mega ngagai sida aku dah mantau aku kelebih ge ari jabatan taniannya dah. Dah mantau aku lalu nulung ke promote ke produk aku tau.
0: Sebrat ora tai bau juara na tua minta nuan puan mangin mere Jakob Fransa ngagai bala peninga ke bisa julu ati dekat Bukon jadi usahawan berdagang produk makanan makan wan lalu jadi ke perantai misi.
1: Ba jaku ke perancang ke penudai aku dekat merancang bala kita ikai sama rindu ke pengawal berdagang tau aku dekat merancang bala kita ngambil kita bala uji ngagak tau ngambil ke sama nemu berkeni ke asai ngagak produk tau lalu uji mesti ke uji sampai kita nemu aku subak nak meh nemu pemuas ke belajar pemenantau punya ujung-ujung nemu enggak. Itu nanti orang melip, gila engkau bisa, kini engkau serai tumpai bisa rezeki, gila engkau bisa, lusa engkau mayu agak, kenyak ya.
0: Kami dari Unit Radio Indo, Opis Tekanam Sarawak, Maria Besai, terima kasih ya, Kak Edwan, Puan Mangin, Anda tiba, Laban, Maria Awak, Tau Kak Edwan, Kak Masa, Fungsi, Kepenemu, Ngawala, Peninga, Mbak Program, Arah Mansang. Kita dekat Pengubaru, Mbak Program, Minggu Kebukai. Aku dekat maik bala peningal, tinggal kerandau, ia kebukai, kena kitai, berkunci, kepenemu, ngambil ketau, muka, kepenatai, kemisik, orang bertanam, bertupik, ngabu maik. Terima kasih. Ya.

Limpah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ya, yeah, peringat maya. Udah lagu ke di baik Clement Joy. Nak, dia kita dekat ninga ke berita hari YFM.

Pukul 7.30 lemai. Selamat lemai. Datuk kami nabur ke berita hari YFM. Rubah Tok Batang Berita. Hospitality moden dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai Biron A Borneo dekat dikermai ke ASEAN ngau Asia Timur. Isi berita. Nengah tu tinyedia ke servis tikas dunia, perintah Sarawak dekat terus negap ke penduduk menua tau nyadi palan ke ditapat ke bala temuai ngau peranak pukul antara bangsa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah katuanya nyadi semengkah hari perkara tik dikemeran ke perintah menua tau dikena nentu ke Sarawak uli bersemekiah nyadi menua di mana ndul meranak ke pukuk ngau nemuai. Ya mansur ke jakut tau bak pengamin berjadi Wisma Alika Vocal Kuching by IHG NK Collective di Kuching Sari tau tadi. Pengawak timrik nama baru ngagai bangunannya disadang uliah narit urang datai raun ke Sarawak. Hotelnya bisa nyedia ke perengkat ti uliah nangkup guna bala temuai ti nyengkau murang tuai umur ti uliah nyukung ekosistem pengawak ngintu pengerai. Ya marah ke pengawak nyedia ke servis ti mana ngau pengawak ngintu pengerai ti berkualiti uliah ngangkat ke Sarawak nyadi menua ke mana dua orang nemuai seraya ke berubat kelimpah hari tenyedia ketua endur nudiau dalam tempoh kepanjai. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg amada ke pengawak timuka baru Wisma Alika Voko Kuching nyadi contoh tingayan ke bangunan lama uliah diubah ngena cara tindak ngerusak ke identiti ngau cerita lama bangunan kasalnya. Ya marah ke bangunan ti udah lama nak semestinya direrek teng uliah diadu ke baru serta diberi funsyen ke baru. Ngena atual ke bangsa tu bangunan ke bisik cerita lama nya uliah majak dikenok ngena cara ti nak ngacau cerita lama bangunan. Ya berjaku ngena bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur ngau Hotel Fullerton Singapore tingayan ke contoh bangunan pesaka ti udah mujur diadu ke baru ngau cara ti nak ngerugak cerita lama ke dikemuan. Berbangunnya satu petinggi Abang Johari madah ke penerbai Biluan A Borneo dekat dikermai ke ngagai kanan menua ASEAN ngau Asia Timur. Pengawak tingermai ke penerbai Biluan tau nyak ndang semengkah hari jalai dikena perintah Sarawak ngangkat ke konektiviti serta nyungkat sektor dagang temuai ngau pengawak meranak ke pukau. Langgur pengawaknya dekat nyengkawam pejalai ngagai sekedar menua di nyengkawam Jepun ngau Korea Selatan. Di uliah muka mayu hagi peluang dua bala temuai ngau pemeranak pukau antara bangsa datai nemuai ke Sarawak. Upis Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ngau wilayah KKDW nak ngadu ke jalai Kem Batang ti agi dikena Kem Batang. Sapi Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ngau wilayah Datuk Rubeh Wang mada ke kebuah halai pihak
Laban jalai nya nang agi dijaga di intu kompeni kayu batang. Lalu jalai te nyau nak dikenang aginya dekat di intu perintah menua kena ngangkat jalai ke rakyat ti diau bandua ke jauh ari menggeri. Jalai kem batang te nyau nak dikenang agi tau di perundiang diadu ke ngena standard upis kerja raya ari baru program jalai menua pesisir. Nanti udah temu jalannya dekat di register nyari jalai ke dijaga perintah menua. Lalu pengawak tingin tu pemanah jalannya dekat di kerja ngena belanja ari sistem penerang rekod jalai Malaysia. Kenya orin langgu pemansa Malaysia lumpar ke 10 upih menteri pemansa tumpuk peniau ngewilayah udah gemendak ke 23 projek ngadu ke jalai kem batang ke duluk subak ke bisik di Selampur Sarawak di mungkur agia belanja 1.525 bilion ringgit dikena ngadu ke 545 kilometer jalai kem batang ke duluk subak. Kita dia tu benar mendiang ke berita dari YFM. Seratus lima puluh ikut orang bisa nerima tanda bahasa menua Sarawak dari tuai pemegai menua Tun Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal bahasa sebengkah pengawak kediatur Badewan Besar Astana Negeri Sarawak sarito tadi. Pengraminya dipunkan ngau pengawak dua merik pengawak pegawai Bintang Kenyalang PBK ngakai 14 ikut penerima. Sekedar hari orang kebisik ngau nerima PBK-nya Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amit ngau Tamida Daadi. Bak pengerami tau 20 ikut orang penerima pingat Perkhidmatan Bakti PPB. Lalu 11 ikut nerima ahli bintang Sarawak ABS. Tau ditangkan ke 21 orang ke nerima tanda bahasa ahli bintang Kenyalang ABK. Lalu 43 ikut orang nerima pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Kelimpah harinya 41 ikut orang nerima tanda bahasa Batara Bintang Sarawak BBS. Upis Bomba JBPM netap ke sidak nanda lagi tertemu ke petana gas bisik pantis hari baru tanah bak sekolah SK Bladien Kampung Hilir Bladien di pusat pengudah sidak berjalai pengawak meresa pagi tadi. Penerangan di bilik operasi JBPM Sarawak madaka sidak nerima kangau di madaka pasal pengawak perkaranya urung pukul 9.30 pagi sebedau ke nganjuang seraban 6 ikut orang hari upil bomba seratuak ngagain duanya kebisik 62 kilometer penyawak hari upil bomba. Hari pengawak melesanya nadai agik tertemu ke gas tak ke wap tik dipadah ke pansut hari tanah. Nyari ke atua berjaga-jaga dia dua ikut bomba bisik masa yang warning tape dikena nyaga penglikuan bak palannya. Pengawak ngerara api tengah ngus ke kira 0.4 hektar di Palandul nuguang ke sampai Lingga udah masuk hari ketiga. Kalai apinya udah uliah dirara ambih. Penerang hari upi bumba menua Sarawak madah kenakak ke dia tau semina asap aja agit bisik dipedak bandulnya. Raban orang hari upi bumba Seri Aman agik nerus ke pengawak ngemata alai nentu kapi nak agik nyerarai. Kaunsel Perlindungan Menua Aman Seri Aman megak bisik
nu luang menjalai kooperasi tu ngena pengawak tinggi dia ketiko dikena ngaga jalai serta ngaga fire break. Siko orang ke ngena mutusikal berbadi nyawa udaya ti berbadi kediri bak kilometer 383 jalai Pen Borneo Bintulu Sibu di Semangau urung pukul 6 pagi tadi. Kepala Pilihan-Pilihan Menua Mukah DSP Muhammad Rizal alias madaka Badio Zaman Nodin ke berumur 35 tahun ditetap ke Lutua dari Klinik Pengerai Selangau dan Adai bak dua penusiahnya ke Nyadi. Pansiak ngayan ke niang tu mayanya benuang mindah ke diri ajak hari tungak ke Bintulu menuju ke Selangau lalu lebuah tidak tahu bak dua penusiah tu ke Nyadi. Dia niang tau lalu terpawah ke sepiak kibak jalai maya ya ke nengah jalai ke bebiluak. Tau ngujuang ke ia terpelasit ngagai jalai lalu balak bakal bapalak ngau jari. Kes tau dipansiak ngena seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987 bangkai niang tau megak udah dibaik ngagai unit forensik hospital muka. Berita sebun asap di Sarawak. Sarawak nakak pukul 5 lemai tu tadi. Meruan ngerikut ke indeks pengamah angin IPU ke jalan pemeresi ngau beresi bak semua bagi menua. Penerang bak website opis rampak menua Malaysia ngayan ke semina 5 stesen ajak bisa ngerikut ke IPU ke ngeluik hari 50. Ianya di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Ngau Bintulu. Lapan dul bak bagi menua kebukai sama ngerikut ke angin tip bersih. Lemai tu tadi IPU ke pemaduk tinggi ianya direkod ke di Serian. Ianya 83 entik dibanding ke ngau ikas ke ndak mana ke pengerai sehari tu kemari. Kuching ngerikut ke IPU 78 lalu Kota Semerahan ngerikut ke 75. Dikena ngujung ke berita atau batang berita dibaca baru. Hospitality Moderna dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai bilun A. Borneo dekat dikermai ke Asian ngau Asia Timur. Nyak nakak kami nabu ke berita hari YFM beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Syamsawi. Hari bilik berita LTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28/7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari hari kompeninya, pemayuh pemerik tu enya 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru ngegaraban ti guna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu ti disikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyaup ngomri derma ngegaraban tidak bina lansia ke bagatu patut diteladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penonggok penyayau serta penyiru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peninggal mai 50 minit lepas pukul 7 lemai. Berkongsi sekedar info ngau bala peninggal kita. Sudah kita ini ngau ke main asal pukul 8:30 tu lagi ya. Pukul 9 kita dekat ninga ke berita nasional. Lengangkan kenyap mulai ngau Matthew Abu ba awak pemilihan malam-malam tu lagi. Jadi tu berkawa ngau gaya hari ti rangkai. Nanti kita ngasai ke

bisik hangat ne. Aku lebih ge sehari-hari tau. Lalu dua hari berunggu tau. Nanti kita berhati ke gaya hari bisik bersebun. So kau berhati ke nyak. Jadi gaya hari ke rangkai, ke diasai, ke kita nyak, ke Menaya, ke nyadi di Sarawak. Kenyau beberapa hari tau kudah ke Menaya berkawa ngau ribut tropika no di Tasik Cina Selatan. Yang ini ke penerang ke depan sud Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ada ke gaya hari ke bangsa tu udah ngeruga kualiti pemeresi angin apa sekedak kanan dul di menua kita ya. Lalu berbaik ngunyak dia palan meteorologi khas ASEAN ASSMC di Singapura bisa tertemu ke sekedak tumpu angat di Kalimantan Barat. Jadi yang mana ke penangguhnya dihumbak ngau kuyeng gaya angin ke nyadi dia tau ngujung ke sebuah nasab merakak garis antara menua tik ngerugak kualiti pemelesi angin dibagi menua Kuching Semarahan Seriaman ngau megak kapit. Tengah tajak pihak yang mana ke penangguhnya dia tahu macam berinsur mana berindi hari ribut tropika nul macam ngetu kita hujan kebisik nyadi nyau ke bak selampur kanan menua Sarawak hati mantuk mulai ke pemanah pemelesi angin kita ya. Ya kita lagi berperindang ngau lagu-lagu kena menenang kita ke lemah itu. Kelebih lagi kita ke benuang belelak atau ke benuang dekat makai lemah ya.

0: korang kegula bab pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta korang kegula tau ke susu pekan manis mayang udar air hirup bak kedai.
3: 4. Pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak tau ke butul.
0: Korang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu umdewan. Pesan tu, RYFM.

Ada tahu semengkar pengawal kreator Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak. Kalai si tak tahu dekat ngatur gempuruk besar. Kena 20 hari bulan 9 tu ilah ya. Pihak kuasa Presiden Kanan PBB Dato' Ahmad Fadilah Yusof. Ya madaka gempuruk besar itu nyadi ke pelasal ke guna benar. Di kena negap ke penyelakup ngau. Wala ketua ibak patinya kuing paring atu kuing tuju ke di pejalai ke PBB ya. Tujuh kumpulan tu megak dekat ambil kuasa ngagi bala parti ngambil ke mengkang relevan ngasi serta sebulan ngemeran ke utai guna rakyat bermenua tu. Hanya semengga pengawak ke dekat dia tu bulan 9.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ya, nya tadi lagu rancak ke dibaik Rainy Pad ngujung ke jam kita 17 minit lepas pukul 8 malam. 8:30 kita ingat ke main Nasa Ramban.

kita itu lagi peninga candi ane beji pihak mangga tengguang anak agung ngau itan anak kuyang ya pukul 7:30 ninga ke Ramban. Jadi peninga mayu anak tu aja aku sekolah sejarah ngau kita bawa sada lemai. Udah main asa Ramban lagi dia aku dekat nyerah ke penuduh aku ngagai pengelola program kami Matthew Abu ya ke dekat bulan ngau kita bawa pemerintah malam ya. Terima kasih yang ngagai semua bala peninggal kita ke biagi kita ke mendiang kami ke nyau tumu pagi tadi jentua ke dia tu ya syukur kita. Ngasuh kami temengah hati serta megah ransi yang lagi bergulai ngau kita bawa YFM ya. Nanti kita ke bergulai baru bari ke Bukai. Ninggal ke kita ngau dua itik lagu sebelum kita ninggal ke main nasal. Lagu ke berentak sentimental lari Jeffrey Teguang Engai nyimpan dendam. Lalu nangkan kenya sitik lagu ke cukup balat di kerinduk ke balap peninga kita. Yalah lagu dari Gwen sanggup aku. Lalu nangkan kenya ninga ke main asal. Udah nyak munyik aku tadi ninga ke berita dari Kuala Lumpur. Kita mulai awak 3 jam bak pemenang malam sudah kita mulai ngau ninga ke lagu-lagu bak timang kerabat tawas ke udah disedia ke pengelola program kami ngau tu mumpuk dolaku bye-bye.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Mu.

anuar kapal ya ambian seri munah di tepan megerna abe ga rani manga bedilah ka api rasau dawan mage api ya ngayen ga bi pusian mangat nga bunga abe ga pilati maka tulang ga mage gajah laju ga mage udu ami ga mage nantu si epawang langga mage bunga mansa mencurai mencagai pujuang ga mage arba ali galabi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngelana mutah ga dake darah buruang ga mage abingak laboh ga dake tanah pansa ngasinuar kapal ga seri munah tepan kada me anantu me rengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah

si el tap de sega mage anuara kapal gamage asap ade gatapan atajang de sega lo meang amingat kabe garani aman pasang gamage laju umang gamage ancara me ancakai zurai gada me remap ali galabi rari tanggal gamage pusat baya gadenge alana ameh gadabe darat buruang bingak bete kuap mutah gana adapat pansa gadase nuar kapal gamage asap masang gadake gang age galumang bebelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mage aniniang mutai ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade.

Ada ga teang kuang tumang ga mege batang munyi ga mege manang e batok ke batu desi nyangir

bayi gale de udah dapai urang dayar kaku pulai de cige norang wang ini aku tuila tona butang tanganal kuang kabang oni mang bini singai anak

de kosamadi nya de kosamadi nebang pinang nya de kosamadi nya de kosamadi manyoang daka betoang ka tanyoang nangamiri tajo tajo aku jamo atajo anang itoang dere rugi ame cingai kaba benai cige apa nganti kami aku ningal kasai nae apa

0: kade singae nadae gandor mana kungale kade singae dansa inae de amae angana ranyana dan
1: dingeske why fm regulai sejarah.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245 ribu peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan Adam selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Ampersekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipindah tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyorokan beras.
3: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi tegas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28/7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit ke buliah RM15,700 ke belanja kenengagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak Bak Rumaya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Kau pengari hari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif tidiatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru ngegaraban tibuna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban ke diguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyaup ngomeri derma ngegeraban tidak bila lansia ke bakatu patut diteladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penongo penyayau serta penyiru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang, Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
4: Niaga bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenia-senia ke Kendera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
5: Why?

Ya, mawat megat kau lagu ya Dayang Bintang Sikuari semi-finalist kita. Okey, ya, kedekat diatur. Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Bad Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 aram sama datai sampal ya. Okey, engkau lagu keterubahnya untuk pemerindang malam kita ke malam tu 28 hari bulan 7 untuk ya lemai hari 2 sarito ya. Okey, terima kasih kita ke semampai dengan kami 3 jam di konti hari pukul 9 untuk ke 12.30 malam tu lagi engkau DJ MA tau ke TU ya. Di Bandar Kuching lemai tadi bisi hujan memesik ngarap ke bila kita guna driver jam ke dia tu ya. Semampai berjimat jalan alun anang ke lalu laju anang gak ke lalu lubah lepas kita ke baik ke peringkat pengangkut ya. Agi merindah kita engkau lagu kedua disedia ke ungkap ya malam tu sebab kita berhati ke Gayari dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia nangkan ke tu lagi lagu di Sada Duna Aku Ketasi Nuan ke Laut. Kedua lagi injau lagu Shamrock Kumang Remaya. Terus kami pemirsa malam YFM.

Okey, sembilan 35 minit malam kita ke baru buka radio hingga kami malam tu. Terima kasih. Okey, RTM Click atau ke My TV atau ke Ninga Ngena Astro 871. Terima kasih ya. Gary di mula kita malam tu ngau tumu pagi lagi bersih hujan. Abah sekedandur di Kuching, Serian, Semrahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang. Nada hujan di pagi mula betul ngau muka. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Okey, 1 menyentuh ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari selatan tenggara enggau penglaju ya 20. Menyentuh ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangat enggau penyelap di menua kita antara 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Penerang ke silat sebenggak di pada portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita lagi berindang tu lagu kerisada Jacqueline Johnny Aman gaul lagu yang nadai guna ngetan lagi. Kedua lagi nginjau lagu di sada Golden John gaul band api baru aku nemu.

Go return John Gau Ben Napi. Baru aku nemu mic jam kita 13 minit lagi juga pukul 10 malam. Pukul 10 Nur Nabur ke berita malam hari kami di YFM ya. Nyapa dulu dengan kita Mbak fanpage kami YFM Rebound Station pemerintah kita Juni Ben MA. Selamat bertugas malam itu benar dengan Nuan. Terima kasih Alice Spencer mengawasi nyapa kita. Selamat bertugas MA Von Arugula 9206 Yampu nama di FB.

Habis ini apa minta lagu Igu Anthony, lagu Meligai Pengerindu. Kena merindah di rimpung kau semua bala-bala YFM Station Perindah Kita, bala peminat dengan gendong dengan MA. Selamat bertugas di konti Mami Abau. Sinyapa, terima kasih Richard Unup di Jalai Simpang semenjak minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Kena merindah di rimpung kau kaban-kaban FB Ross Liao. Sinyapa kita ke malam tu. Sama tugas sekali tu enya Mary Urban Martin MA mana hari malam tu di Pujut Adung. Minta lagu Stanley Puah dan berindang Zila Hani, Ucu Emilia, Amir Richard, James Anyau, Sino Nedi, Indo Kenawit, L. Michael Elmi, Margaret Uncing, Biona J, Gun, Peter Tinggal Kujam, Ros Liao, Roy Kuang, kau semua kaban ke Ngelala. James Nuyang MA, selamat bertugas malam tu. Utai ke penghabis berga buat rumah kita enda ulih dibeli ya, ukai rumah kerasa tau ke barang di dalam rumah tang utai ke berganya ianya kaul kita diri serumah ya tu berkenang senentang pengerindu berbahasa engkau pangan diri nyak kengasuh hati tuanya tenang nada stres kekia. Terima kasih engkau James Nguyen, engkau jago kudah di perkunsi kia engkau kita malam tu ya. Sigi amai laban bahagia nyak nada boleh dinilai kita engkau tau ke deletak ke kita sekali ke rega bahagia nyak 2,000, 20,000, 30,000 tang bahagia tinggal setuanya cukup bersyukur laban jiwa minda ngau emosi tuannya bahagia ngau utai ke dikemisi utai ke ngelingi kita ya. Okey, bekas lama jangan lupa untuk bahagia. Lagu Ribungkin Daya Dara Kampung Melaban dengan Ram Selingkar Kasih pukul 10 mendengar berita malam.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat.

cukup protein, setengah sayur enggau buah. Kurangkan hirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari atau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina, 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Jam kita ada itu pukul 10 malam. Semalam dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 2 sehari tu 28 hari bulan 7 tahun 2026. Pelajar tumu berguna benar kena numbuh ke identiti pemanah ulah serta pemansang anamit Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Dori Sophia Brody nyemetak madah proses belajar kenyari adang gau tiap penlebak anamit dekat ngerugak gaya ulah sidak. Ia madah pelajar tumu kai seminat numpu ngagai akademik ajak tang nyadi pasar besar kena ngirik pemanah ulah bakal berbahasa ke apa indai pengajar ngau semua orang. Ia madah pemujur pelajar tu berguna ke kerja semarat antara pindai ngau pengajar dikena nentu ke sidak dilatih serta diiring ngau cukup manah. Tegalnya pindai dipinta nyedia ke awak ti berkualiti begulai ngau bala anak laban pengibuh ngau penyiruk di rumahnya berguna benar kena ngada kerebak ti manah ulah. Ia maksud ke jaku tu bak pengawal alih nutup ari potensi Alpha Gen Talent AGT at Kemas 2026 peringkat Zon 2 di Seri Aman. Perintah Sarawak dekat Majan negap ke agenda pemansang modal mensiari di naga 60% anambia lepas SPM gau masuk aliran STEM lebih datang pada tahun 2030 hilang. Tanggaknya disukung dengan manyuh macam inisiatif yang kaum berjalan ke skim pelajar tinggi percuma. Bapalan pelajar tinggi ke dimpu perintah menua dikena nentu ke anambia Sarawak nerima pelajar ti berkualiti. Sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majang Renggi madah program STEAM on Wheel jadi siti air atur strategi dikena ngangkat ke pengerinduk raban anambia kena cara belajar ti interaktif serta narik hati. Yang madah program tidak atur hari bulan 5 nyentuh bulan 7-nya mai bala anambia meruti ke sains ngau teknologi dengan aktiviti praktikal serta meri penerang ngagai sidak pasal peluang gawak bak bidangnya. Ia maksud ke jaku tu maya berjadi ke program Powering Knowledge STEM on Wheels di Bintulu. Kira 7,000 ikut orang di Sadang dekat datai ngulu program Minggu Belia Sarawak di bagi menua Semarahan. Program tidak diatur kena ke 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu berambai ke jaku belia aspirasi kita. Menteri Anambia Lumbak ngamain ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah macam-macam aktiviti tin larit hati dekat disedia ke ngagai mensia manyuh bab semuanyai programnya diatur. Tunjeng kaum expo, camp, sukan, warisan, e-sport, ngau pekit aerobic town, and Youth Marketplace ke dipasuk 30 kedai alam biak tinjual produk orang dagang hari menua tu berjaku ba'au media di Kuching yang madakil premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng diadang dekat jadi ke program tu kena ke 15/8 Badewan Suara Kota Semarahan. Pengujung program tu ialah ianya nyuak ke anugerah belia Sarawak. Muak ke malam dekat diatur konsert belia berperindang gau sekedar penyanyi baka Baby Shima Afiq Shaswan mawat gau Harry Prancis. Upis pemansang pengawal berumah HDC sehari tadi ngatur program bertemu gau pengari peranaba projek perumahan rakyat PPR Bandaria Park Bintulu. Cermin dia Abdul Yaakob Arbi madah tuju program tu endur berandau pasal hak serta tanggung pengawal penyewa kelimpari berandau sekadar isu berkawal gau pengurusan perumahannya yang madah HDC ukai seminan jadia ke rumah ngagai mensia manyuh tambah numbuh ke komuniti ti selamat serta lantang. Berbangunnya kepala pemesan eksekutif HDC Fatih Hambali madaka sidak seluruhan terbuka nerima buah pada munggu timbal hari semua orang. Taja pihak yang nyemata madaka HDC dekat majang ngangkat ke pemanah pengurusan PPR dengan pengintung gau cara berenggat ngangkat ke pemanah peringkat guna serta sistem pengurusan serbana di mana lagi ke pengelantang sidak ke diau bak perumahannya. Berhujung ke berita malam kita ke malam tu 28/7/2026 berita di Tusun Ratna Saimin disalin Ailinda Suil Ari Bilia Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Malaysia.

0: Manta, Nali Hari, Kadalamay, and Marilang Malay.
1: Y FM, Segulay, Segulay.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 28 bulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri, Dato' Amar Puan Sri Laila Taib, bisi nerima ciat duit ke boleh RM15,700 ke belanja kena agak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemega patron gerempung pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Kau pengari Ari kompeninya, pemayu pemerik tu enya 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru ngegaraban ti guna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu ti disikap ngau kerban ke diguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyaup ngau meri derma ngegaraban ti dabida lansiak ke bakatu patut dikeladan semua orang kena ngada kera berbangsa ti penonggau penyayau serta peniru ke orang bukai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri music Iban.

Arisa di Sadang Tanah Berinyang Band Siti Hari 24 lagu ke dekat sama berpekit bab pentas semifinal Anugerah Carta sampai juara ke-9 di Atirubah Dewan Serbaguna Selangau. Okey, tidak kebukaan Wat Rock terabai. Habis juga Jonas Janiaman, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Veronica Natasha, Stimpa Endak Bertampung, Richard Lee Lelak, Nicole Cerita Tua, Rudy Peter, Berdegak, Berserak Lalang, Gaul Lagu Bungai, Artiku Ika, Nada Yagi, Pengerindu, Diana Shini, Singkang, Mawat, Dayang Bintang, Winnie Albert, Aku Kelulung, Romless Water, Air Mata Bercerita, Gaul Lagu Di Rantai, Pengingat Manis, PB Chloe, Dimpu Nuansi, Kup Fazel, Lelengau, Dara, Halena, Perau Mid, Alex Wan, Midang Belalai, Vinol, Karung Pemenci, Pemega Bisi Dau, Nilang, Enda Mudah Aku Lengkap, Steve Shigan, Gau Lagu Ya, Bebara Api Dendam, Gau Nicholas Frederick, Biar meh aku pergi. Okey, sampal datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau 1 2008. Balap penyampai Radio Rewai Megak udah beringkah bekerja ngagai Selangau. Sorry tu tadi yang nyedia diri ngatur pengawak ketika diatur di Selangau. Haram kita sama nyukung neh bala semi finalis ke disukung bala kita. Okey, kita lagi berperindang lagu rancak di sana Jessica Ramaya, Telan Tusah Luak Salah. Kita lagi nginjau lagu dari Johnny Aman, Dara Enjoy, Baru Masam.

Jom enjoy bersama sama jom kita pukul 10.28 minit malam ya. Habis ini kapan kita berkongsi ke portal online kita mada ke di Malaysia 6 bangsa tahu ke 6 itu lagu ke jarang-jarang di baik orang berlagu karaoke malam hari laban di sebut tidak ya tahu ngangau sesuatu nemulah kita nih, okay? Lagu keterbahaya ianya lagu lama Ulek Mayang, lagu kedisada Fatimah Omar, lagu itu ianya lagu raba bangsa Melayu Ari Terengganu kevisi ngundan leka mistik. Tebal lagi, lagu rakyat itu ianya dikena sidaya lebuhnya upacara atau ke pengawak endur nyuman ke siku orang keberikan atau ke putra raja ke sakit setegal ke kena kacau utai Ari Tasik. Kedua lagu Cindai Ari Datu Sri Siti Nurhaliza, lagu temegak dikumbai tak dikumbai lain macam tidak dibaik kita maya malam hari nak nemulah. Ketiga lagu Kelam Malam, lagu kedisada Naim Danau, okay, lagu temegak diambilnya di lagu tema untuk filem Pengabdi Setan, okay, lagu ke kena kesidak ya tau megak ngasuh kita nya berasai bisi utai ke datai lebih kita ke mic lagunya dan nemu amai kena nya utai ke ditulis sebab itu. Keempat lagu kedisada Tan Sri Piramli, lagu lama Seri Bunian, lagu ke diambil dari filem Sumpah Orang Minyak, okey, bak tahun 1958, lagu tu dikait ke ngau sidak ke diau bak dunia bunian, okey, dalam cerita Melayu lama kita. Kelima, tajak pun lagu tu dalam versi rock tang lagu Seksa Hari UK semoga dipadah ke besi ngundan sesuatu, okey, lepas kita ke mic lagunya Maya Malam Hari ini namulah amai kena nanti kita berani uji mic lagunya malam tu ya. Okey, engkau lagu ke-6, lagu disada Misha Omar, Ku Seru. Lagu tu ianya lagu ke dipasuk ke atau kena jadi lagu tema dalam filem cerita hantu Pontianak Harum Sundal Malam 2. Okey, kalai leka lagu seru dalam leka lagu temega dikumbai tahu ngangau sesuatu nak nemu amai kena M.A. Maca aja nih, okey, nyautai ke disebut kita kisah mistik dalam lagu kita di Malaysia. Nguji mending ke lagu UKS Seksa, kedua lagi Heli Ipuah Pengurinan.

Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Yang harap ke pengilu utama ke meruan ningga kami ni di hari ni di yang jam hutai ke nyadi di menoluar ngenang serentang tanah bernyang angga pangkat 7.1 magnitude nyadi bang wilayah Kumamoto di selatan Jepun. Sehari itu tadi ni dia ke penerang kalai 50 ke bakal bak penusah tu ngujung ke beribu buah rumah okey terputus bekal kuasa karan kelimpah meri penanggul ngagai sistem pengangkut di menonya ni dia ke penerang dari Menteri Usaha Jepun Sanai Takashi yang madah ke raban berkuasa ke Datuk Agi Benung berjalan ke Pansil Silik okay, mengenang serentang pemanyuh mangsa ia ke bendar betapi enggak penanggul bak penesah ke nyadi sari tu tadi ya kalai agensi berita NHK madah ke lebih 50 ekor bakal kalai rakyat ke udah dipindah ke Megak lebih 150,000 ekor dipindahkan ke Palan pengenduh sementara udah bekal rumah sidak ia balat rusak bak penusah ke nyadi ya kalau ia Kyushu Electric Power tahu ke agensi kenyaga kuasa karam dunia netap ke 40,000 buah rumah terputus bekal kuasa karam setegal penusahnya ke nyadi nyautak nyadi di Tokyo ok kita agi berperindang gau lagu ke di sada Marilyn gau lagu ia bakal tunggul angus.

Ya, bila kita ke gini dengan kami malam tu, ya, ke Benung Tusati Seluilu. Okey, ngarakan dah Tusati. Okey, merindang hati engkau kami. Ningat kami nanti hari ini tiang jam. Tentu ya, udah pemberina malam kita bisa timang kerba tawas ne. Okey, berjam ke 3.11 mending ke tandu program kita. Randau pengeluar program kita ungkap ya galeri artis. Engkau artis ke dikangau Eric Abang. Nyentuk agai pengujung program kita pukul 12.30 malam tu lagi. Lagi berita bagi kita engkau dua lagu ke disedia ke ungkap ya malam tu. Lagu ke baru dipasuk ke dalam sistem kita. Lagu Bungai Pinang. Ui, di sana Ricky Anderson. Kedua lagi, nginjau lagu Monica Allen. Engkau lagu yang nu.

malam bila kita ke belalak malam tu, belalak ngawati ke cukup ya lantang, tindu jenak boleh mimpi ke mana ya. Kita mending ke timang kabar tawas pukul 12 sentuh ke pukul 6 pagi. Pagi lah, tumuh pagi. Kita berkali yang baru lebari bengau di JMA pagi lah ya, pengarap pagi. Sain jam tumuh kita sama berkali yang baru pagi lah, 6 ke pukul 9 pagi nah. Terus merindang hati diri dengan lagu dari Ricky Anderson, Bunga Pinang.

0: Gempa Serian 106.9 FM.
1: Penyakit tengkolak ti tak sakit jantung semengkah hari penyakit ti pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundia. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.
2: Dinyaga Galeri Artis Nintia hari 2 pukul 11 malam. YFM Segulai Sejalan.
3: Selamat malam Linya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okey. Ya, bertemu baru dengan aku Rajas Booking tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bah sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey. Jadi munyi kau dah di semaya aku tadi beranda dengan aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis bisik siku penanyi. Ya, dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bah arus telefon kita ke malam tu jadi kami ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bah arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam DJ Rajin.
3: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Now return one.
4: Mana DJ?
3: Mana ne? Okay. Ya, jadi munyi kepada aku tadi, aku madah yang sidak ya. Nuan tu diau di bin dulu. Ne, betul ne?
4: Ya, betul.
3: Okay, aku benar ya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama dirimpu. Madah ke Dini, kata kenya penatai asal Nuan. Okay, jadi ngunya okay. Minta Nuan madah ke penerang dirimu tu, au?
4: Okey, boleh ya? Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Mm-hmm. Jadi aku dia tu sikit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Mm-hmm. Okey, nanti asal ke dia tu sikit family semua dia Pak tak tahulah.
3: Oh, okey. Yeah,
4: tapi nanti asal usul ya sikit nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated
3: ni.
4: Okay, so nanti nitih kari sepi abakku sedasari apakku sedasari berasari pasai bun sibu. Nanti makku asari temalat suang. So nangat temalat suang lah. Jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu dia obat atau di tu. Taban sigit berpindah lah menetap lalu terus menetap itu lama dah.
3: Okay, ya nyedinya ya cuma aku ke sekali itu hanya Eric Abang tau ke di kanggau kita Eric mana?
4: Iya betul. Eric
3: Kan ke Eric aja. Okey, Eric aja. Okey, jadi terubah tu terima kasih Eric laban ulih ngelimpang ke diri meri awak nuan ke malam tu tajapan jauh malam tu neh enti yeah. Nadai program tu tentu ya nuan udah tinduak neh.
4: Selalu ialah.
3: Temu tidur.
4: Nanti nak anggap pengawal bukan saja tidur.
3: Jadi menyingkiran tadi mereka Nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh. Menyingkiran laban kita segi udah diau dia neh Eric.
4: Ya betul.
3: Okay Eric, jadi nyameh. Sebenarnya aku bisi meda ba sistem kami itu meda ni bagi lagu Nuan daripada aku. Mas ya, maknanya direk ya lagu bisi dalam sistem kami. Lagi aku meda ngau nebah ni sekedar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu. Tentu juga ya, aku ke minta Nuan nusi ngagai bala peninga tu Eric. Kemudian ninga randau tua ke malam tu. Minta Nuan nyerita meh. Pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Nuan berkongsi ke bala peninga kemudian ninga ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric. Okay.
4: Begini ni aku kat madah ngante hari segi kini jemputnya hari segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nak.
3: Betul. Ni Mayan Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius atau ke ni Mayan Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh.
4: Okay. Nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkenin aku tahu-tahu lah berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak madah aku sikit aktif belagu hari mid. Aku start belagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sigi udah start belagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Lalu selalu nitiah ke abak aku gak, laban abak aku sigi orang aktif belagu, cuma yuk ke artis sajalah. Okay. So kira pemerindang, merindang orang di pentas, kepanggau, hari panggau ke panggau kenyak lah, selalu selalu nyari hari umur aku mid. Udahnya nganti kak nanya aku, adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni sebab aku nitiah ke Tegal aku medak apa aku. Aku nitiah aku ke Tegal medak apa aku. Jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjung bala cigu bertanding sampai aku belalai danjung bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjung bala cigu bertanding ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita agi menit deh kita kita agi menit segi orang kak kita fokus belajar
3: kira-kira nada minta pemendar hari apa indai ne
4: apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai kan, selalu belalai lah tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei minta ke mayanya nama aku bakal skuba Brunei laban apa aku kerja bak Brunei okay udahnya tok yang paling kena boleh lupa lah aku dia kalah menang nama tok bintang kecil RTD umur aku 11 tahun kena aku kalah Johan tahun 1999 antara 1999 atau ke 98 kena
3: ketiganya nuan udah ke nyadi Johannya bisa nyari ke menua Brunei mainnya nadai
4: aku masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah tidak ya pilih dari semua sekolah rendahnya tadi so uji bakat di baik bala cigunya tadi lah hari bala cigunya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya atau yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara daerah Muara Brunei masanya nya adalah betul-betul kena boleh lupa mayanya aku kantoi ditemu orang so kena anu lucu lah betul-betul lucu
3: kira-kira mayanya kira-kira pengingat pahit nanti dikenal dia tu jadi pengingat manisnya Nerik
4: ya jadi pengingat manis bila aku ingat balik manis lucu semua bisik
3: ya
4: adanya
3: artinya nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mid ne hari umur 7 tahun menyihiran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian Erik
4: ya betul
3: okey Al Erik
4: udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyihiran semakin kita tua tadi kan minatnya emat berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu
3: ya
4: sampai aku rematok study ke luar daripada Sarawak masanya aku sudah habis sekolah menengah aku study rematok keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study di UiTM pulai ke hari UiTM-nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah teringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal aku nguji barulah bertanding belagu kulu kilik dengan orang bertanding belagu until boleh masanya aku bertanding belagu bak sigi surat khabar penyak lah
3: surat khabar pekit lah
4: ya pekit sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kena masanya pekit udahnya menang masanya aku menang lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kuci yang mayanya sikit benong ngiga artis sikit ngiga artis so uji bakat lalu udah uji bakat mayanya bapa ikut artis lah bisik nama tu di uji bakat sama aku dia bisik siko lagi artis Eric Chris Ben Paula dan yang bisik Jacob Rasa so kami tu tadi belak uji bakat so first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga kebukai semuanya adalah Pampang Sibu masanya mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tahu jadi recording artist company Datuk sampai ke Datuk lah.
3: Nya kira-kira perjalanan nuan remit nyentuk ke Datuk nuan udah bergelar jadi recording artist minggu kedua tadi Eric.
4: Ya betul.
3: Okey, jadi nya meh arimit nang yang udah mayu pemujo di oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Eric.
4: Okay. Ya, bisa ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun betul. Bisa gak belum ya, ada ya.
3: Segi ada bertanding punya kurana ya.
4: Betul.
3: Okey, agi dikingat kenuan Eric laban nuan madah ke nuan tu ketika jadi recording artist mulai nyo sida syarikat Irama disebut nuan tadi bisa ngerekod lagu nuan kau sidak mainnya?
4: Bisa. Masanya, okay. Nanti nita ke betul-betul single debut menyukur madanya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
3: Oh, ne.
4: Ya, itu pun bisa lucu ya, Mimi. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot masa tu masanya bisi udah bisa WhatsApp bisa WhatsApp berketop. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Lagu sapanya lagu gagak aku mpo. Orang tu ketik lah. Alu terus forward lagunya tadi alu ngagik kan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat. First lagu kena kuji bakat dalam lagu kumpul. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
3: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisi katanya music lagunya di gagal Nuan begini?
4: Nadai.
3: Okay,
4: aku menyanyi ke akapela aja bekerja. Depan-depannya ya toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru. Yang barunya di uji bakat boleh nyak dah lagu nanti nikah lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nyala lagunya dulu di record udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpuh gak ke Tegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpul ke Tegal Nuan Sulu nyak aku mpuh gak ngadu udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting masanya namanya Lucas Ting anak kepada toke syarikat iramanya yang mereka aku melodi yang ada cuba dek ingat tu cuba dek menyanyikan lagu tu masanya lagu Pengerinduk Berkabannya ia mereka aku demo bahasa Cina tu betul pun lucu. Bahasa Cina aku nanya ayah toke nama lagu tu nak nemu ku nama
3: lagu Cina
4: lagu Cina ia menyanyikan lagunya lagu Cina udahnya ia ngasuh aku nama tu nulis ke diri lirik
3: ngalih
4: leka ya kekaknya tadi aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang deka aku rasa aku mungkin nak ulih aku ngano uji dan mereka aku jalan cerita aja nama deka bak lagu tu yang mada jatuh kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagek seorang kawan. Ya tapi nyak lah tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi. Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon ba tahun 2016 ya tercalon ba nama tau anugerah agama saja.
3: Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artis teke penanyi dia tu ne. Eric, tu ngetun lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
4: Boleh.
3: Lagi nak cerita pasal lagu tau.
4: Ya lagu first lagu rancak ke uliah.
3: Okey namanya aku main ya laban lagu rancak kira ke lagu keterubah malam tu.
4: Ya betul.
3: Okey Eric kau dengar ke lagu tu dulu au. Okey jadi dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Blinga, laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Menunggu nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okay Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah ninya lagu kata tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ne. Nama lagu tu laban Ari pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ne, Eric.
1: Ya betul, ya, kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalak aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ya bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama tu hubungan dengan si Koto. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah. Selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. juga
0: yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu Wuji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk. Berkeni jadi seorang yang cakap. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu tadi. Yang macam bisi jegak minta puji mimit. Ya confident level ya bala nama tu. Ya rasa semua induk. Nama tu suka ngoya. Akhirnya kebekanya lah.
0: Ya cerita dalam lagu Bulan Gai itu tadi. Okay. Okay Rik. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu Nerik lagi ingat kini Erik.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10
1: lah. Ganti yang tulak lah termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kena. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meraih aku satu impak menyukur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah langsung hati ku rasa terkesan apabila pala peninga yang meraih feedbacknya tadi kan di lagu berketuk-berketuk. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu ya ngau yang pun lirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan Kianusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pun tu ne bagi ni nak kedai tu sikit ada yang nak ngena katanya khidmat orang bukan jadi komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu bagi ni lagu Nuan kedai apa aku.
1: So far bisi dua lagu
0: digagak orang.
1: Ya, digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisi ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ.
0: Ya, siapa kini?
1: Ke satu lagu bertajuk Nuan.
0: Nuan.
1: Lagu tajuk Nuan yang digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen pun penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu jako Iban nama jako Iban ne. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Udahnya kedua sigi lagu tajuk ya Misha Natasha ataupun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah terkelala orang badala industri pun bisa masuk ke pasilah aku bisa 2-3 gig lagu yang udah kalah pansur by CSC yang udah di nama tu dibayar balak artis ya. Untuk aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang bukai ngagak.
0: Okay. Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi. Ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Ndak agak Nomadah diri ingat tang lagu-lagu ke bunyi Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu terima feedback ke mana hari peninga tu nya ke selalu lagi diingat ke Nuan ne. Ni bagi lagunya deh Eric. Aku kan mau gak lagu ke diingat ke Nuan nyentuk ke sari tu nya.
1: Bisa beberapa itik tapi lagu yang aku rasa betul-betul meraih satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya, tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya. Yeah.
1: Ayas tu ya betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban, No Ketegar Non Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan, tak apa, kini-kini aku nemuai ke rumah orang, memang orang ada, aku kak, nolong ngamak lagu tu, nolong ngamak lagu tu, nolong kami berlagu lagu tu, minta aku perform that lagu, ya, selalunya lah, tiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ni, ya, lagu Ayas tu, kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu, nuan pun agak ke berkeni tu, ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan senteng tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ia bisa mengubah serta-serta tak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ia pakai puisi lagu Ayas tok ia mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya berkenyak lah. So aku refer ya so ia bisa mereka aku mimik so that's why aku pun letak nama yang dalam penulisan liriknya laban ia bisa membantu aku untuk lagu Ayas tok lah.
0: Laban nuan kenusi kau ke lagu Ayas tu. Nyokan ni ke lagu Ayas nyak gak kau tu. Okay, Rick. Tuan ingat ke dulu lagu Ayas tau. Lagi tu berandau. Sila lagi kau ke lagu Ayas tu. Nama cerita dalam lagu tu. Tang kita ingat ke dulu. Lagu Ayas kedibai Eric Abang. Okay, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulanggau. Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita dengar ke lagu lagu Ayas. Okey, minta doa cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, ba munyi ke kemana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari after aku dah beberapa tahun termetuk debut as an artist dalam Sarawak tu, aku kehilangan seorang menyadik. Seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan sigit rapat dengan aku. 8 orang yang paling rapat dengan aku, dua aku bercerita, dua aku bersadu. Orang ke paling mayu support aku dalam industri masanya, yang mayu nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayu kenangan manis madik kumpulah masanya. Ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti silap aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya bisa eksiden berlaku yang macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak pala. So ya nadai. So ya betul-betul meri kesan ngagi kami satu family. Sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya, adikku yang paling kecil sekali this pun bisa daripada orang kemurungan gara-gara kehilangan adik kutu tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan ngambil ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Jadi nyak meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Jadi nanti kita ngenang bekaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lepas lagu nuan pen mayuah. Jadi kita ngui yang agak tanya kebuka itu Eric ne. Nanya nuan tu Eric, nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang tau ke begini ya tau ke nanti nadai berlagu nuan misi pengawal bukan kerja nuan minta nuan musi tau ke nerang berkawal banyak tu Eric.
1: Soalan yang paling mayu orang nanya mayu orang kan nemu aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisa pengawal tetap aku aku bekerja nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah, yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician maksudnya tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut kira begini lah. Aku pengawal hakiki atau pengawal tetap nanti berlagu tu ia tidak tidak kemadah nak tetap aku nak aku takut aku kemadah nak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu, tapi normally selalunya invite kena invite pada dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito, event tu berlagu berito bisik lah berlagu mimik-mimik tapi bukan full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyamit tadi laban punya keruan tadi nuan bisik pengawal tetap nuan pu pengawal hakiki nuan pu kira ke nyameh disebut kitanya kira ke ukai full time part time ya ne part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kat nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu tak ke idola nuan bab pengawal berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali ini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nanya tu Eric.
1: Aku mengidolakan mayu artis sebenarnya tapi nanti dalam Sarawak itu aku sangat mengidolakan ngampi artis kita Sarawak itu artis kita Iban aku sangat mengidolakan dua ikut ianya Niang Jeffrey Nyaloi engkau Maxwell Franklin Saran because bak penemu aku adore diorang sedua yang pu nama tu penulisan liriknya seni bak dalam siti-siti lagu tu aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang, memang aku minat. Ya memang hari subak-subak sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sigit ninga. Sigit ninga. Ah betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antara bangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat, atau aku obses gila-gila lah sampai detok. Fabio Usher ngau Judika. Nanti artis ribai, yes, artis ribai aku hari mit sigit dah biasa ninga lagu Sida Celine Dion, Mariah Carey, ngau sikot artis yang aku idolakan sampai detok laban yang pun clean image semuanya korang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nemu Michael Bublé kan?
0: Ya, nemu.
1: Okey,
0: ya hanya dia nyak meh pedangi tiri kerinduk ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan megak tu, Eric. Tajak pan menyekenuan tadi nuan tu kai full time jadi penangi. Begini nuan tu, bisik kalak ngorang katanya kelas vokal atau kebaik ni dikenal kita kira ke ngemanah kaget me kita impu vokal ke atau ke bisik kalak ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini bisik kalak kini Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan Niang Jeffrey Nyalo itu tadi. Laban bil setiap kali aku menulis ngadap penulisan lirik sebenarnya nadai suba aku suka share ngoya ya suka madang aku ya aku nak boleh lupa yang Niang Jeffrey Nyalo kalau madang aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup, kue mada. Padanya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya lagi. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisik itu yang ajar aku lah masanya. Bukai aja formal tau, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau sewa lah tau.
1: Ya, agi biak. Betul-betul agi biak aku masanya. Dalam umur aku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang or something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: ni. Memang bisik diajar secara profesional bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tu nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap lirik yang tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, ne, Rick? Selesai Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Isi 10-12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai dalam industri. Tapi munyik aku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai udah nyak no aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh lebanuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban Nuan tu kira lagu pun udah mayu atau ne Eric jadi minta Nuan komen ni miat ne tentang industri muzik Iban jam gitu begini Nuan muda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric kau
1: okay tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad. Adanya nama tu suba lah zaman-zaman suba, zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama suba bakal sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, yang mereka jemat. Zaman-zaman suba sidak ibu panggai kepada bakat diri empu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu subak kan sama subak kita mayuh komposer-komposer ke legend. Okay. legend bakal tidak yang kejemat yang Jepri Nyaloi tadi yang Ganing Hassan yang sedia menyumbang karya seni ngagek bala-bala artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkeni cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis. Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, bekeni cara kakak-kakak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri, berkarya, kakak lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tu lah. Dari segi vokal sidak dia tu boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial nak belajar. Maka sila YouTube, sila TikTok, dia melobo-lobo keni cara dia belajar, ngangkat lagu, vokal. Maksudnya tadi, tempat merujuknya tadi kan, terbuka, senang kat diri.
0: Ujung makin jari, luas.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat akulah.
0: Kira ke nyak meh, kira ke munyi kenuan tadi kati kenya beka dia tu teknologinya pen kira-kira ke meri impact positif meh kira ke makin betul, makin mantu meh
1: makin membantu. Cuma aku rasa bisik satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kubah aku madah sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisik apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku madah sidak yang post buat YouTube atau mayuh view tadi, nama kubah lagunya tadi nak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada.
0: Betul
1: kan, nak diberi sedia ada kita mayuh artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelepan mana dinya lagunya mana jemput batu diri saya lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama kita.
1: Betul, nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang ngawai itu digagak sedang ke diri dikompos dan lelak-lelak neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi, tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi, nada perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul, ngau engkeman ke sebutan yang engkeman, ukai munyi orang putih lagunya tadi, bulak madah kita yang put industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Laban yang kena apps bah. Kita datuk cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI yang memanusiakan lagu. Kita datuk manusia yang memanusiakan lagu. Mereka feel bah dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul. Uliah kita ingat teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Kita megah anang sampai beka AI itu ia nyong ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tuan ngena utanya ngecara kemana mana Erik.
1: Betul.
0: Okey Erik, lagi bisik jam. Tang tajak pihak tuan ngetun lama ninya ke lagu Saiku Kamainon ninya lagu Nuan Seputku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Tidak ngamak. Kita ninya kira ke mulai pengingat nih Erik.
1: Ya.
0: Okey Erik, kita ninya ke lagu ke bertajo Nuan Seputku. Okey, terus ninya ke kami Galeri Artis YFM.

0: arus tipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hai, hello.
0: Okay, Eric. Bisi orang komen ba Facebook tu, Eric. Mada ke? Bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu? Kau sidak ya, agak. Bagi komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun, nama tu, ni nemu. Bisa rezeki kan. Ya. Ngangkat lagu Melayu, uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira nyari ke kita bangsa iban men eh.
1: Ya, betul. Uliah.
0: Oh, okey. Mm-hmm. Ya, jadi nyokat datai bak pengunjung randau tua tu Eric. Lepas jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okey, jadi kira ke nyak meh, kira ke nama pengharap hati nuan dalam industri muzik tu iban tu Eric out?
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tu memang hari sumbak sampai dia tu berdau jadi kenyataan, berdau bisa rezeki lah reti ya tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pa atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni bah bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul impian aku.
0: Kira-kira tercapai ya, ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, uji aku kan berlagu buat pentas SSJ. Maka tahun lepas mendak orang berlagu SSJ. Aduh, one day aku kak berkenya. Soalnya adalah impian lah. Munyi ku ramadah. Kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul. Ngarap ke nyamnya bisi peluang udah tu ilah.
1: Ya, bisa rezeki kan.
0: Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. Jadi nyam Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira ke jaku pesan mengagai bala. Kelebih agi bala nembia tu. Sedak ke bisi pengerindu buat pengob lagu tu. Tang nyamnya tak ada lagi malu-malu berdawati kang rekod lagu kini tak kau berdaw bisi nemu kini tungak ku yang sida tu ka ngrekod lagu kini ka ngagak lekat lagu kini yang kan orang bisi cakup pesan dekat ditinggal kang sida tu Eric.
1: Okey, pesan aku ngagak kita adik-adik balu adin ke okay, bala-bala budak bala-bala ane uncle kita tu kat bijak dulu. Okey. Okey, nanti kita bisi nama tu minat, okay? Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo quality music yang tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan. Bekeni cara kaknya, nama tu nulis lagu, bekeni cara kaknya ada ke lagu, bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau seteng guru vokal Semenanjung di pemayu bercakap maya kami selalu cicat ah. Ngau guru-guru vokal aku bisik ngelala 2-3 ko guru vokal Semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku. Betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat, teruskan asal niat kita betul je, cukup anang peduli ke jaga orang.
0: Ya
1: betul.
0: Jadi ke peduli benar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jaga. Terima kasih ya jaga penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab pengap lagu tu Eric.
1: Okey, aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang ukai lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa. Tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ngigak Facebook, tidak kadang-kadang ngigak. Oh, Nuan tadi ke sana minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu wai merti ya, aku ngenok tidak ya. So, minta ampun sama mamai, nanti bakal aku ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku nak ngelala, aku kadang-kadang aku terabun bah. Ya salah kita bisa rabun atau pedis mimit. Okey. Minta ampun sama mamai tapi sekali lagi sama ada lagi kita semua aku dah support aku terima kasih nak kalau lejuk support aku selalu nanya kamaya kak pansut lagu baru Eric sabar okey bisik dia lagu baru kak pansut sabarilah aku madah baru okey terima kasih lagi kita semua kau dah support aku terutamanya DJ

0: radio kadang-kadang kan, you know, aku ingat sekali aku buka radio, lagu aku.
1: Kau isi lagu ni.
0: Ya, terima kasih ya ke DJ radio ke nak nebah lagu-lagu aku. So terima kasih untuk kita semua.
1: Okey, Tok, kira-kira ngawak ke isi tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kalau di follow bala peringat bala peminat tu, Eric.
0: Okey, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3, tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahun ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu Eric Abang, CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, no 2G. Sikit lagi Eric Abang ngau 2G. Tapi aku aktif buat sikit Facebook je lah dia tu. Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku Eric Abang. Dan aku bisa track gak-megak pun Eric Abang. Mama mendak gama aku nyak segi aku. TikTok pun Eric Abang.
1: Okay Eric, kita nyelatai buat pengujung randau galeri artis. Jadi cuma sing kenuan Eric. Laban uleh
0: okay, terima kasih diri. DJ Laban sudi nyemput aku randau kenuan malam tu.
1: Sama-sama. Okay. Jadi lagu kemudian itu kira ke lagu baru tang tu lagu duet Stuai Chris Burn tu.
0: Lagu duet gitu.
1: Lagu terlihat ne.
0: Ya, lagu terlihat.
1: Okay. Jadi terima kasih Ari, semalam.
0: Sama-sama.
1: Okay. Jadi ingat berinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis YFM ke sekali tu. Nanti kita ke bertemu baru program Galeri Artis nangkan ketulah. Okay. Bye-bye semua.

0: Kulai Sejalai dengan kami, Pak YFM. 24 jam YFM Segulai Sejalai dengan kita.
1: 12 tengah malam.

0: segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalai
3: YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: nak pamagi dekat di tempoh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api tendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api di ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

kadang ke belai indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliang ke form 6, ti nak uliang ke university, train sidak, suah sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manuk, tupilah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, dok ngira sapa orang rejonya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak ke udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwi duit. Berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference manit amat muji ku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kebuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita nambiak kita cik sekolah ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kena masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak sudah itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelur dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki orang putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
2: Nah, kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis wajan. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakim.

penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. YFM.

Malaysia. Simptom penyakit influenza, jengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema simptom nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
0: Ninteng hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

Mau yang makai teh manis, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit yang nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak, tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyakit hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irup. Baca penerang, bak barang pemakai, kena nentu ke pemanis gula dalam pemakai. Jaga pemanis gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana haji.

Anda nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke taunya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kledar termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

berjaga. Anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261133 atau gagal ngau penusan ngeyit 999. Harame belak ditan ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejuk penuan dulu au datai bendua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngomayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dinin man
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kita bertanya tentang penjalai penghidup artis, berita kepemadu baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Nama Magi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita. Ngenak social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai. Dia

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk capak. Capak lu tengkah ada pusuan aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak ada tu. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masuk pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu. Ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pelan dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak pihak kan?
0: Aku selalu di kajak kota semua.
2: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
1: Apa bunga kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam Daya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat toto. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja, nadep kari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yap, setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau diklala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keriau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu alih YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai punis.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

lagu Pupu Bangsa, Linteng Hari 2, pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9 12.

0: Hai Sam.
1: Hai si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama nanti murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagi gak entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi gak entelah. Harus telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Kau gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Kalau
1: kau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalan.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boleh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada jasaan anggar dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke kor. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

maya ujan tangan, jalai maya kenapa? Menguji ngerecah hai, nama kereta atau ke motosikal, ke Japan hai di pedang nak besar. Dapat pengalam hai nak ketemu, peneras nak di pedang, kita anjur nak disangkal. Dia megang, tanah tau tusur, jumatan tau runtuh. Seliah kemeh ngerecah hai bah, teriba nak atur penekak anang dikunal. Berjaga semampai tersedia sebarang maya.

Stik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe puasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminar lapan undang-undang teng megah nguruka ngelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833. Tau gagah ngau penusan nengit 999. Arame belak kita kekuasa ngap ngelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia, Ngau Australian, Border Force.

dalam City of Peace tentu menyebuah rundian siko-siko tindak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundian pangan diri. Nyangka rundian orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pimlia David ngau YFM.

SF Kichwa, penggan siang ngerti diri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tak kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penanggu barunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam mati kita bu, ngempuan penggan siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace SF Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Oh, pengantar kami cuba yang spray nak. Kerja cuba muda, kerja RM5 nak. Ambil 2 hari nak. Ambil nangkap apa yang aku dek. Ngok. Tu pakai sanggol semua. Mau kami cuba. Darah kami cuba. Kena baju aku dek. Pakai baju serumahnya. Baik sedang dek bujangnya. Tidak ketua ini. Kan awal ini kebas anak. Nggak jadi kain itu. Pengantar kami coba. Ya, kami itu coba. Nah, ada yang no, semua ke darah-darah. Makanya magang. Ya, kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami itu pindah. Nah, lebih hari ini udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya, geburak. Ya, gebajiak. Laki sigat magang kurang, kurang kan hanya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
2: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu oleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB, ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

berjaga. Anak bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapung berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megah nguruga pengelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa ngerja penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau gagah ngau penusan nengit 999. Haram ni belak kita ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

influenza ku karena tau ke tabin pi aja tang tau meruga pengerai ba orang tidak tuai nemiat miat ngau sida kena bepengerai anang terunda runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampian pampul mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kasih suah mugal jari ngena air ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang ke benung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si kebunaman anang tak petunjuk vaksin influenza nincin tahun kelantim pengerai diri naga influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM mengulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisa isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantuk murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngaji.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik kesayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
7: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

aram kita dalam nama Aptara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai semiang pagi tu bersampi kita. Oh Tuhan Ptaraku, puji serta terima kasih ngagai Nuan, laban Nuan udah ngiring aku nuju jalai perintah Nuan. Ngasuh aku berjalai, berjalai ti lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak kepending aku ngadap lagu burung ti kudus ari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku ngenak pengerinduk Nuan, ngagai semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entap kaku ngau Roh Kudus, awak kaku leh ngangau dalam nama Nuan bak semua menua. Lalu nyadung berita pengaga, penatai dunia Nuan bak mensia mayuh. Oh Tuhan, aku terlembut, kering kaku ngena kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asu aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tu baruh, beri bahasa ke aku, nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asu aku datai semak ngagai pemetuang pengasih Nuan. Oh Tuhan, gagak aku jadi lampu ti tampak, jadi bintang ti berperencing, engau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayuang semua tempat tu. Ama bendar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Kitai udah nyebut kualiti semangatnya pemerik Ptara ti berega ngagai kitai. Kitai megak mesti ingat ke Ptara, udah merik kitai mayuah kuasa ti berguna ngagai kitai. Awak ke uliah nerima engau sayau ke pemerik tu, lalu ngemaju ke kualiti pemanah kitai. Genap ikut mensia udah disikap engau penguliah ngelala Ptara. Rindu ke ia, lalu ngereja jakut tangkan ia. Kitai megak udah disikap enggak kuasa dipelalai, ti enggak uliah dikira. Tajak pihak, tikas pengulih siku-siku enggak sama. Lalu Ptara enggak dekat minta ari kitai, ngelui ari pengulih kitempu. Utai ti diasuh kerja kitai ianya, ngemansang ke pengulih ti dekembuan kitai ngau nakak ia. Dikena ngemansang ke kualiti pemanah semangat kitai, kitai mesti ngeledah pasal peninggi pangkat semangat ditagak ke Ptara ngai genap ikut kitai. Lalu tetap mansang nujunya. Perening kitai patut tumpu ke nguliah ke perangai ti jelai. Kitai nak patut berpuas hati bak pengawak pengumbas ia. Hidup nitih ketika pemanah raban rambau tu nentu ke diri nuju pengumbas ia. Kemayuh agi orang berpikir, puncak pemanah di keuliah, nengah berpekit ngau orang bukai. Tang, nitiah pengamat, berpekit tu nusut ke kitai lebih jauh agi dalam pasar raban mensia. Kuasa ngiring kitai nuju perangai ti jelai, patut nyadi ke pengagit pengingin dikena kitai nguliah ke nama ti udah, engau mentas di tagak Ptara ngagai kitai. Bebendar gawak, kena nguliah ke perangai ti jelai, bererti bebendar gawak ngambil ke ngemansang ke ngepenuh nama ti udah ditagak ngaga kitai. Syogi Effendi nerang ngaga kitai. Sidak ti dipilih Ptara, patut anang medak pengeruntuh gaya pendiau, raban mensia beendur sidak diau. Nadai megak tau medak pemayuah tanah penghancur, perangai ngepemelik ulah pendiau. Ti dipandang ke mensia ti berimbai pendiau ngau sidak. Sidak nak patut puas hati ketegal ti bisik ngembuan sekedap perangai ti jelai, ngau pengawak ti pemaduk dipuji. Tang kelebih agi, sidak patut ngentap ke perening sidak bak perangai ti lebih manah agi. Ngeletak ke lalau ngau jakut tangkan aripen ti pemaduk mulia, nyadi ke julu hati sidak ti pemaduk tinggi. Nyak baru dekat nemu, agi mayuh bendar tingkat ti dekat ditujah, lalu nemu agi jauh meh tempat ti dekat dituju. Ianya dekat mandang ke contoh perangai ngeulah ti kudus. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu oleh Ptara. Anang nagang aku, oh Ptara, Ptaraku,
Ari serega pemisi nuan ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih nuan ngenala kajaku nya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak ngau ti nak dipedak. Ngambil mantu aku lalu mantu sida ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan. Babala pengasuh nuan. Engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai mana ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat bendar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerap Pagi, pukul 6.

0: bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi itu.
2: Kudeka malaku dinga tamua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kiba kanan semua kita serta anang kita carayan inu ngawala laki ayok ga ngawakan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap bagi tai jimat anang kena pangan gawa anang berundang nyamai kita mamalam tumu kita gawa hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak kakas munu anak mampasan nebang ke kayu serang batang kurang ruman ngetak garanau rara parugan manyodan munuh lemadang buluh parugan barintai enam kawak lekitai daya atarubak muai hutan tuk kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan lebas ga udah baduk lantang ga ikan
3: Radio YFM 101.3 YFM
4: jaku prangsang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kiat pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya yang rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah ku utai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemayat, upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita hidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau nak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalanan Tuhan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampak perundiang kita megak luas agi. Rundiang kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang hari jalai tipatu di titik kita. awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi terlih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita ri atas, bisi maya kita ri baru, bisi maya kita neresak lebak, bisi maya kita bertucung. Nadai mai perugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita indah ulit kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja naka uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuak kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian gelah tala lam sampi. Lu ya tinemu semua tai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.
5: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, manyu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuh Agi. 24 jam sehari, YFM, segulai sejalai.

0: entik ba penghidup kita ke dia tok tu deh. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi ba penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngah tua entik gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Nyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasar kita menzia. Entik buat mua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih lagi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke buat jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan apa buat pelasal jurai itu. Ya nyak buat kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita itu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi buat penghidup kita orang tidak ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam tu ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuah tu ke gagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini. Orang yang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi. Ianya semua kita kindo berkini pun gaya tubuh kita. Buat borak kini. Buat lurus kini.
0: Buat leteng.
1: Tau kedegagak kita. Tau karya sal kini. Semua tanya badas semakin. Kelimpah harinya mega. Laki engkau Indo sama berga ba mua Allah Ta'ala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Ta'ala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harapkan kita terperindang, anang stres-stres.
5: YFM, segulai sejalai.

0: Cita Tiatu menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Lagu rancang original Rino Jerakin kalau lagu ya darah nemu kun tahu kena ngerak pagi kita pagi tu yang bala kita ke udah tu mu pagi tadi Dani ninga kami terima kasih di selampur menua kita Sarawak bumi kenyalang selamat pagi semua ya ia ke benua barang terjalan jam ketitu ninga kami ngarap ke program terang di dinga barumah atau ninga kami kena radio tau ke secara online RTM klik kena channel My TV tau ke dia tu dah di dinga kita baru kena channel Astro 871 di konti 3 jam tentu ya pagi tu bulan kau tu dapangan DJ MA tau ke TU pukul 8 lagi aku nak ke diri engkau Min Meliza kita engkau 2 pagi wine kau topik kedekat di tampi aku bah FB kami udah tu lagi ya seraya kita ke berkali yang kita berpangan kita sama-sama berperindang bah lubang ribut tentu ya penggerak pagi wine FM hari lagu di sada jena Rino Jeraki Dara namukun tahu kita nguyang ngagai lagu di Sada Saung Van ngau lagu ya kemaya bertemu baru ya kita ke baru Dani baru musuk mata muka handphone megai handphone buka radio lah berperindang kau kami dalam program kita Pengarap Pagi YFM Segulai Sejalai.

Yang bangun kita ke Baru Muka Radio. Okey, baru dengar kami, baru mah tahu ke bapalan gawa engkanya singgah bak kedai kopi pagi tu ai. Bak kedai kopi ninga kami mega terima kasih. Okey, bakal selama urung ya pukul 6.55 lagi aku berengkah maca pesan ke BCD terima kami 7.30 mending ke berita pagi hari kami di YFM. Pagi tu di Bandar Kuching, nakak kedai tu ya mana hari-hari kita ai. Diharapkan sama nyangkung pengawal ke dekat di kerja kita ungkap ya hari itu 29 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya hari 3 kita ke diau di pelilih menua Selangau anda ingat sama data hingga mata ke 24 lagu ke dekat dibantai ke buat pentas semifinal kita anugerah carta siapa juara ke 9 buat Dewan Serbaguna Selangau 24 lagu, 12 dekat dipilih ngagai slot final kita ke dekat diatur nangkan ketuk. Nah, siapa sidaknya? Sama-sama lah kita berami kena ke 1 hari bulan 8, hari 6 pukul 5 lemai. Mulai ke ingat menjadikan lagu lama dulu lagu di Sada Anderson Ngalai. Mana hagi tua berserara kena berindang Apai Kuncai. Kuncai ke Kuncal? Selamat pagi. Sementara program kita pagi tu ya. Datuk macam pesan peraktif diterima kami di YFM.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, macam pesan berat berenggat ke terubah. Diterima kami pesan ke terubah tu datari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pemati Indaya Jaraba Anak Sambang tau ke Inik Jeluak dan adai 28 dari bulan 7. Niang tu diintu balam manyuh kena ke malam tu 29 dari bulan 7. Baru Mas Simon Ulu DJ Selangau dekat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4. 30 hari bulan 7.

Perintah ke di Tumagang, kita ke Ngelala Niang, Jeraba Anak Sambang atau ke Ini Jeluak, dipindah datang ke rumah Simon Ulu DJ Selangor Pesan, penerang kesili lagi tau telefon ngagai Indai Jeluak, lumur ya 011-2993-3770 tau ke Indai Enggi, lumur telefon ya 011-1986-2611. Pesan kedua, pesan ke baru diterima kami, datar Jawa Anak Ubi tau ke Indai Nguyen, madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke Apai Nguyen, niang tu dan adai 29 dari bulan 7 sehari tu tadi, hari 3 di Intu Bala Manyuh, baru mah guma pasang atas betung, kena ke hari 5 31 bulan 7 dianjung ke pendam, kena ke pagi hari 6 1 bulan 8 bak pendam lengkuang pasang atas pesan, dituju ngagai kawan belayan di rumah dabuk layar betung, rumah Teberuk di Mungguk Gerunis Pakut Sebawah, rumah Matup di Pakut Sebawah, rumah Nanga Ajau di Layar Betung, gau kabar belayan di rumah Penurian Betung, rumah Sabar Debak, rumah Melaban Betung, di rumah Skatap Layar Betung, di rumah Bengang, rumah Entana, semua tu di Betung, rumah Setambak Ulu di Betung, gau rumah Bangkit Rembai Asal Sepawah, gau semua kabar belayan ke diau bak Pelilih Kucing Miri Bintulu Seri Aman Sibu kena boleh dirintai ke dituk. Kita ke Ngelala Niang Layang Anak Rampiang tau ke Apai Nguyen, dipinta sama datang ngesah penusah Rabatu Penarang Kesiliak tau telefon ngagai Nguyen Layang nak lumur ya 011-2689-5093. Pesan keempat, datai dari Perry anak kuja tau ke Indai Ajim, madah ke pemati Indai ya, idut anak Inta tau ke Indai Sudan, Sentosa kena ke 28 dari bulan 7, ni yang tu dekat di Sengai Balamanyu, ba Chiang Chuan Sibu Motori Hall, di Jalan Bukit Lima Sibu, dianjung ke pendam, kena ke pagi hari 4, 30 hari bulan 7 pukul 6 pagi bak Tanah Pendam Serodaya National Union SDNU di Jalan Cukan Tekuk di Sibu Pesan, dituju ngagai kabar belayan di Pelilih Sibu Kenawit Poin Bintulu Miri Nanga Tadak engkau kita kenala niang idut anak Inta atau ke ini itut, dipinta datai magang penerang kesiliat atau telefon ngagai Peril Kujat, nombor telefon dia 016-863-9429 atau ke Bibiana Nawi 016-887-9427. Pesan ke sekali tu datang dari Bibi anak Uncang, madah ke pemati laki ya Liao Sui On tau ke Alo tau ke Apai Supin, udah nadai 28 dari bulan 7, pesan dituju ngagai kabar belayan di Buyung, di Remabung, Penurian Bangat, Rembai, Lidung, Pedalai, Nengesan, di Tisak, Tanjung Betung, Sungai Semilang, di Pungguk, Sebakak, Sebangkoi, Semunjan, Tajur, engkau semua kita ke Semawakai, baru Maasan Temelan Ulu Seri Aman, yang tu dekat di Intu Balamanyuh, kena ke hari 4, 30 hari bulan 7, bak rumah, anak ni yang tu bak Kampung Peruan, Tanah Baru dianjung ke pendam, kena ke pagi hari 31 hari bulan 7 ba pendam Christian Penyau penerang ke Siliak, kita tahu telefon ngagai David 011-251-4186 tahu ke telefon ngagai Bibi 013-689-4226.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, gini pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YF.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, tampung baru pesan berat berenggat kedua tu pesan ngetawa sulit nyuak ke ente balu niang imah anak santu atau ke Indai John pesan dituju ngagai kabar belayan baru mah Nelson Surau ngau Nancy anak lanju di Durian sedang dikelai kantu anak cukung di Teluk Bulat melapi anak igat semenyadi bala di Selangau tu tu serantau panjang Batu Bora Engkalat Awup Pasir Mas Sungai Bidut Banyuk di Julau Entabai Mukah Menyan Tanjung Penasu tuan rumah Janting di Nanga Duat Selangau Nanga Wuh bala di Nanga Arau Ulu Mukah di Bentulu ngau tuan rumah Ayai di Niah ngau bala di Kuching ngau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang pengawal Nguan Ulit diatur kena ke lemai 1 bulan 8 hari 6 ngetah sulit kena ke pagi 2 hari bulan 8 hari Minggu ditangkan ngau pengawal nyuak ke entebalu kita di pita datang ke rumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Igan di Sibu. Penerang ke si liat tau telefon gajah Romy Chili lumua telefonnya 016-358-8854 atau ke Joseph Chili 014-963-5517. Pesan ngetah sulit kedua datang dari Donis Anak Liang pesan dituju ke ngagai kabang belayan bak sekayu air macan nanga macan poi kenawit nanga kelangas ngau merurun julau di baram sekuau sibu ngau semua kita kena boleh dirintai ke Ditu Magang madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya liang anak payeng lalu ditangkan ngau pengawal ngupas entebalu diatur kena ke 1 hari 8 ianya pagi hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5 31 hari bulan 7 kita dipinta datang ngagai kampung Pulau Wak Jalai Macan di Kenawit berdarang kesilih atau telefon ngagai nombor tu 019-2179-961 atau ke 019-8064-079. Pesan ketiga datang dari Corina Anak Sanggau tau ke Indai Tum ngari ke Sidakya Semenyadik dah ke ngagai kabar belayan ke ngelala niang apai Sidakya Sanggau Anak Tang tau ke Akib Min nyadi pengawak ianya 31 hari bulan 7 lemainya nguan nulit ditangkan kau tunggu pagi 1 hari bulan 8 ngetah sulit lalu ditangkan kau pengawak nyuak ke entebalu terus kau pengawak berantu pengawak diatur rumah aja Munggu Tasau Tamin di Selangau pesan dituju ngagai semua kita kengelala niang apai siatu niang Sanggau Anak Tang di pelilih Batang Oyak di Nanga Tamin bala kita di DJ Tamin DJ Mukah Stapang Sekua Bawah Celung Baburak di Bayan Tasik Mujan Pakan Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau Brunei Ngau semua kena boleh dirintai ke ditu penerang kesili atau telefon ngagai Indai Tum 019-8277 038 atau ke telefon ngagai Apai Min 011-241-08585. Pesan keempat pesan ngata sulim lega datai dari Gigori Impin atau ke Boy ngari ke Sidakya sebilik medah ke pengawal ngata sulit niang Apai Sidakya niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 malam ianya bak sublot 74 Austra Hard Pass 3 di Jalai Sebiu di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Batang Jelalung Tisam Empebuah Rumah di Sungai Ti di Jambu Kerampak Selangkiang Luang Sepak di Setiam Gau Disap Enya Rumah Nyanau Gau semua kita kengelala niang apai si Datuk dipinta data itu mu untuk pengawak ke dekat diatur penerang ke siliak atau telefon ngagai boy Enya anak niang tu nombor ya 019-991-9600 tau ke Endo Gunin anak niang megak ngenak lumur ya 012-812-9593 lagi aku nampung baru pesan kita hebat ringkat ketiga
3: ya kita nampung pesan ke PCD kenatakan kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 Mei Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Wini album kag si Cory semi-finalist kita ay kadagayan. Mantay ka lagu ya ungkup. Pengawal kadagayan terba Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 tu pukul 5 lemai. Aram kita sama datai magang.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalai YFM.
0: Ya, aku nampu baru pesan barangkat ke pendidik tu. Nampu engkau pesan ngetah sulit datari Walter Padang Ari Lutong Miri Madaka pengawal ngetah sulit ni yang anak yang Kennedy Ngumbang kena ke 1 2008 Ari 6 pukul 7 lemai ngenak cara sembiang semua kapal belayan belapangan kengelalan ni yang tu dipindah datang ngegai rumah yang balot 1104 Jalan Duri Lutong Baru Miri kalau penerang kesilit atau telefon ngagai Gloria 0168 525259 tau ke telefon ngagai Senorita balu muria 011-3512-0580. Pesan kedua, pesan ngeta sulit datari apo anak bungu madaka pengawak ngeta sulit niang entuaya enyak niang Li Sin Jin tau ke kedua balik nama Yasima kena ke 1 8 tu hari 6 pukul 10 pagi bak rumah bayi di Mario Tambak Kara di Engkelili. Pesan dituju ngagai bala kabar belayan di Luban Ulu Betuang di Selindung Ulu Ngau Ilik Marup Atas Ngau Baru Setugak bala di Merio 6 buah rumah di Merinduan 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungkuk bala di Basik di Empelam di Tekalung Jalai Buntuk Temuduk Seri Aman Batu Lintang Peruan A di Miri Grand A di Seri Aman gau semua kebab belayan kena boleh dirintai ke di Tumagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo ngenak lumuria 011-4322-148 tau ke 011-683-8946. Pesan ngeta sulit niang Joseph anak Dul datari Isah anak Dul tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai kapal belayan bak rumah Saguh di Nyalau rumah Edmund Kalai Melipis Indai tadian gausulan di rumah Gerai Rayah Ilik kapal belayan di Bijant Berjawai di Sangkuang Nangadung di Mujuk Jikang Ruyak Berkikir Selawat Ulu Ngau Ilik Batu Matup ngau semua kita kena boleh diperintai ke ditu magang madaka pengeta sulit niang Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur kena ke pagi 1 8 hari 6 baru matrisi Nanga Selaut Tengah Bala Jauh di Bita Datai Tumu 31 hari bulan 7 penerang kesilik tau telefon ngagai Sabah anak Dul kena lumbur 011-1515-6485. Pesan ke penudi tu datang hari Betty anak meringgai madaka pengangkutan sulit lalu ngupas yang terbalu ni yang laki ya Kristi Endawi anak Igun tau ke Apai Iki pengawak tu dekat diatur 1.8 hari 6 jam 9 malam ngena cara sembiang bak rumah bunyau di Nanga Entabai Julau Pesan dituju ngagai kabar belayan di Sepemanjai Batang Air Entabai Batang Air Kenawit Jalai Entabai Julau Batang Air Mujuk kabar belayan kena lihat di rintai ke Ditu Magang bala kita ke ngelala niang tu hanya niang Kristi Endawi anak Igun penerang ke silik atau telefon ngagai Alkinson ngenak lumur ya 019-8467-153 tau ke telefon ngagai Worky 011-4655-5647.

0: Ya, udah tu lagi aku Marina kita ngau lagu ri Karen Libau ngau lagu ya lelengau ke nuan.
1: Nikah banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami di si Marina kita. Bergerak pagi. Y912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi peningat bulan ngaku Min Melisa Ryan bak berita pagi hari 3/29/7/2020. Keterbatu batang berita. Sarawak ngarap kage belanja kena ngemansang ke pengeraja asal ditambah. Substation baru Serian muta ke penangguh karan terjanggal ngau boten kurang. Sarawak sedia nyadi hub pengawak pemansia ngau inovasi kerbanti pemadu maju. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak ngarap ke perintah besai oleh berunding nambah ke agih belanja kena berjalai ke pengawak pemansia ngongemansang ke Asia pengeraja asal di Manuatu. Tuk dikena nyukong pengawak ngagak kar geologi serta nyungkak pemansang industri hiliran ngau cara ti bersasar. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak udah ngungkup ke 15 juta ringgit hari baru RMK ke-12 ngau tambah 18 juta ringgit hari baru RMK ke-13 dikena berjalai ke pansiak pasar pemisik ngau potensi Asia pengeraja asal di serata Sarawak. Tegalnya, Sarawak ngenatai ke peminta ngambil agih belanja dari perintah besai ke Diatu 1.36 juta ringgit. Oleh diadu ke baru, nitih ke pemesai ngau potensi besai ti dikembuan Manuatu. Kebuah alai pihak, laban sokong agih belanja ti setimbang, bakal ke diberi ngagai sekedar menua bukai dekat negap kagi kerjasama strategik antara perintah menua ngau perintah besai. Yang mansut ke Jakarta Ba'awum Council Mineral National di Kuala Lumpur ngari ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Awumnya berchairman ke Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof. Pengawak ngagak substation 275 kilovolt di Serian ke bungkus 223.55 juta ringgit dekat pegap ke kapasiti ngau pengentap kuasa karan bak kandang manuanya. Menteri Teliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Norawi Mada, projeknya dipejalai ke dikena nangkup peminta karan ke majak nambah setipak ngau pemansang ke jampat nyadi bak kandang manuanya. Substationnya ukai semina dekat ngurang ke risiko karan terjanggal tang mega mantu muta ke penangguh votan kurang ke sekedar andur. Ia madah munyinya ngagai media lebih ngabas palan projeknya di Kampung Tanah Buddha, Serian. Projek tidak pejalai berengkah hari bulan 12 tu tadi, dia tu udah manggai 12% serta di pelabak tembok bak setengah tahun kedua 2028. Udah tembok ilak, substationnya dekat nyedia ke kuasa karan tambah ari grade besai ngagai Serian, tebedu ngau gedung. Tumegak dekat nyukong pengawak berjalai ke pelian besai Serian serta megak mayuh macam projek pemansang beranak ke pokok ngau dagang temuai bak kandang manuanya. Sarawak sedia negap ke penuduk diri nyadi hub pengawak pemansia ngau innovation kerbanti maju kelebih agi dalam pemansang kuasa gadung ngau teknologi polimer tipe pelasar ke biodiversity. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian Mada, sains polimer ngembuan potensi ti besai dikena mutar ke ubah iklim dengan pengawak ngemansang ke kerbanti meruan serta nguna hasil ngau mana. Pengawaknya ukai semina dekat negap ke ekonomi kitaran tang mega nyukong pemansang teknologi kuasa bersih ngau sektor nyaga pengerai. Ia mansut ke Jakarta maya Kongres Polimer Dunia ke-51 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulen ngau gunaan IUPAC Micro 2026 di Kuching. Ia mega ngelalu ke kerjasama Raban Pemansia Antarabangsa ngerandang biodiversiti Sarawak dikena ngasih ke penemu baru dalam bidangnya. Berabak ngonya, ia nyemetak madah ke Sarawak, nyedia kerampak ti kondeksif
ungkup orang meranak ke pokok ba industri polimer nengah bekal kuasa gadung ti tegap serta hasil gas asli ti kurang karbon. Awam ke diatur nyentuh hari lima tu ngempuruk ke lebih 800 ikut pakar, saintis ngau pengagak polisi hari 64 buah manua. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang nembiak dengan pengawak ngatur Minggu Nembiak Sarawak 2026 tidak diatur bak Dewan Suara Semarahan kena 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu. Menteri Nembiak lomba ngomain dengan pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada, program ti berambai ke leka jaku belia aspirasi kita, tungayan ke komitmen perintah ti terus ngaku Raba Nembiak nyadi aset strategik ungkup pemansang menua. Program tu ila dekat dipenyadi ke Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tu. Antara aktiviti tidak tinggrinduk kati bas pemanjai programnya, kediatur nyengkaum kem ngau Expo Nembiak, pekit e-sport ngau sukan warisan, aerobekton ngau yacht marketplace ti mandang ke lebih 30 bansal ari orang dagang menua tu, konsert belia ngau pengawak nyuak kanugrah Nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut Raban Nembiak. Yang maksud ke jakut tu bau media di Kuching. Kita datuk benar mendiang ke berita hari YFM. Projek ngagak jematan tidak nyambung Menteri Sibu ngau tebiang Barat Sibu majak ngerekod ke penyulut ti positif pengudah langkarnya tembok digagak. Chairman Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan, Kaunselor Kevin Lau Ko Ji Mada, pemansangnya nyadi ke bukti perintah menua majak berbenar menyampat ke pemansang infrastruktur ke penglantang semua rakyat. Jematan tu dikarap oleh ngangkat ke pemanah jalai antara Menteri Sibu ngau tebiang Barat Sibu, lalu arinya oleh nyampat ke pemansang kanang menua, nyungka aktiviti ekonomi, mata pokok baru serta muka mayo agi peluang kerja ngagai rakyat menuanya. Tumega dekat nyadi tanda baru Menteri Sibu. SUPP committed dekat terus bekerjasama ngau semua Raban dikena nentu ke penguntung ari projek tu oleh diasai ke semua rakyat di Sibu ngau tebiang barat. Kevin Lau mada munyinya ba sebengkah penerang. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima penemuai bahasa dari delegasi Christian Federation of Malaysia, CFM, dibetuai ke chairmannya, Reverend Dr. Yu Hong Seng. Reverend Dr. Yu madah ke Sarawak jadi contoh ke pemaduk mana buat pengawak ngiri penglantang antara jalai pengarap ngau bangsa di Manuato. Ya mega muji ireng Premier Sarawak tiudah mujur nyungka pemansang menua tu nyadi siti ari ekonomi besai penatai pemisi di Malaysia. Ya mada pemujur Sarawak asi ari ketuai ti tegap serta ngatur pengraja asal ngau mana, lalu arinya menua tu uleh terus ngerekod pemansang ti progresif serta nyadi contoh ngagai menua bukai. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita pengudah penemuaya di Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Sama bisi datai, inyak sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas ngau Direktur Unifor Dato' Georgina Alpiangau. Berserimbai ngau pengawak ngelancar kepalan sains Sarawak, Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor dekat mandang ke mayo macam innovation litar bersepadu IC ti digagak Nembiak Sekolah ngau Universiti Menua tu. Nitiak ke penerang media SMD Semiconductor antara innovation ke dekat dipandang ke ya nyak kereta lumba kengena kuasa IC osiloskop ngau gramophone. Pengawak tu nyadi sitik singkang ke berguna ngagai perintah Sarawak dikena ngirik pengerinduk rebak baru ngagai bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM.
Tu mega dekat muka peluang kerja dalam industri semiconductor serta ngamat ke aspirasi pemansang chip ke di Empu Sarawak. Palan Sains Sarawak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sarito. Palan tu nyadi hak pelajar ti ngiri pengrindu dalam bidang STEM bak sidak ke bisik datai ari semua renggat umur. Pengawak ngelaban penyalahgian dadah bak peringkat raban bangsa majak ditegap ke ari tingatur program Training of Trainer TOT Squad Anti Dadah 2026 bak Dewan Upis Pilih Asah Jaya. Pemesai Pilih Asah Jaya Jerry Zainuddin Bidin madaka pengawak ngelaban dadah berguna ke gempuang ari semua orang yang kaum agensi perintah ketuai komuniti ngau peranak manuanya. Yang ngarap ke peserta oleh pengguna penemu ngau pengelandia ke diuliah dikena ngangkat pemerhatiati mensia mayu kelebih agi bak raban nembia. Berebak ngonya ketuai pilihan menua agensi penagang dadah bangsa AADK Pelilih Semarahan Nadia Muhammad Hazmi madaka inisiatif tu ngumpuan tuju dekat negap ke pangkuk pengawak skuad penagang dadah nyadi kaban strategik agensi ke pengawak ngenatai ke pelajar nagang ngau mana hagi. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak dagang lalu ngaunya oleh ngamat ke julu ati tidak nempak komuniti Asah Jaya. Selamat ngau bebas dadah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngarap kagia belanja kena ngemansang ke pengeraja asal ditambah. Substation Baru Serian mutar ke penangguh karan terjanggal ngau muta penangguh voten kurang. Sarawak sedia nyadi hap pengawak pemansia ngau inovasi kerban ti pemadu maju. Akak kami nabur ke berita ungkup ke pagi hari 3/29/7/2026 nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Alinda Suya ari bilik berita RTF Kuching.

0: tak jatuh menemani ke YFM Sekulai Sejalai. Dengar ke YFM 24 jam merindang kita Sekulai Sejalai.
1: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.